0: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
2: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
3: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
4: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
2: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
9: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
10: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
9: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
8: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
11: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
12: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
11: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
8: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Kami dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar pagi ini.
4: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Denpasar pagi ini, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta ya, dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar pagi ini. Berikutnya Linda ingin kembali menyapa nih, ada Bang Sandi yang kebetulan masuk juga ke WhatsApp kami, mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Sandi, semoga sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Ingat Bang Sandi, kalau mau jalan-jalan keluar jangan lupa bawa payung atau bawa jas hujannya ya. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengan Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus. Berikut kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, itu dia tadi satu buah lagu dari Britney Spears dengan judulnya Born to Make You Happy, baru saja mengudara ya, menemani ruang dengan Anda. Dan berikutnya, Linda ingin membagikan informasi nih mengenai karhutla. Namun kali ini informasi datang dari kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Dikutip dari laman resmi kami di rr.co.id, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengusulkan dukungan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Usulan tersebut disampaikan kepada BPBD Jawa Timur dan juga Kantor SAR Surabaya setelah masih ditemukan puluhan titik api di hulu lereng Gunung Ijen pada Jumat 4 September 2026 silam, pendengar. Bupati Banyuwangi Ipuk mengatakan bahwa medan yang terjal dan juga sulit dijangkau menjadi kendala utama proses pemadaman. Oleh karena itu, pemadaman dari udara dinilai diperlukan agar api tidak semakin meluas. Saat ini sendiri, petugas gabungan masih melakukan pemadaman selama 24 jam dan juga distribusi air menjadi salah satu tantangan nih karena titik api berada di kawasan yang memang sulit untuk dijangkau. Pemkab Banyuwangi juga meminta dukungan PT Medco Geothermal Energy untuk memasok air dari embung mereka. Selain itu, pendengar, BPBD Banyuwangi juga diminta segera mendirikan dapur umum bagi petugas dan juga relawan. Sementara itu, untuk BBKSDA Jawa Timur menutup sementara kunjungan wisata ke Taman Kawah Ijen ya, mulai Jumat hingga batas waktu yang memang belum ditentukan demi keselamatan pengunjung. Tentunya kita doakan bersama ya, pendengar, semoga seluruh karhutla yang terjadi di negeri kita tercinta ini tentunya dapat segera tertangani dan dipadamkan. Selain itu, semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, jangan kemana-mana karena nanti juga di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah kami juga akan menghadirkan Cek Fakta untuk mengulas informasi yang beredar di masyarakat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ariana Grande dengan judulnya Position.

0: Bali punya ragam jenis buah lokal yang sangat enak untuk dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah buah salak. Saat ini telah ditemukan 16 varian jenis salak di Provinsi Bali. Belasan jenis salak ini dibedakan dari aroma, rasa, daging buah, kulit buah, dan fisik pohon. Dari segi aroma, ada aroma khas dari jenis salak nanas, salak nangka, salak gondok, dan salak cengkeh. Sedangkan, menurut tekstur dan warna dagingnya, ada tampilan khas dari salak merah, salak boni, dan salak injin. Kemudian, dari bentuk pohonnya, akan terlihat khas dari salak beringin yang lebih pendek dan salak muani atau laki-laki yang tidak bisa berbuah.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

Semua jadi satu. Tuh, versi Ita Purnama Sari baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya satu lagu dari The Fly and Nagita Slavina dengan judulnya Terbang akan segera mengudara untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Rezeki Wonder BNI 2026 mengunggah tautan disertai narasi khusus nasabah Wonder BNI yang sudah mempunyai Wonder BNI. BNI Festival berhadiah hadir lagi dengan jangan sampai terlewat kesempatan Anda untuk memenangkan hadiah undian Wonder BNI berhadiah. Pembaca diajak untuk mendaftar dan meraih hadiah menarik sebagai apresiasi dari Wonder BNI. Pendaftaran bagi nasabah tidak dipungut biaya apapun. Tertera pula akun pendaftaran melalui link yang dapat diakses oleh pembaca. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Turnback Hoax lalu memasukkan kata kunci penipuan undian berhadiah Wonder BNI ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com, BNI undian, Rezeki Wonder BNI HUT RI ke-81 adalah hoax yang tayang pada Sabtu 15 Agustus 2026 silam. Diketahui, BNI telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai program, promosi maupun pengumuman pemenang hanya disampaikan melalui kanal resmi BNI. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci cara mendapat undian Wonder BNI ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman bni.co.id dengan judul program Rezeki Wonder BNI 2026. Artikel yang tayang pada Rabu 29 April 2026 tersebut menginformasikan bahwa Rezeki Wonder BNI adalah program undian sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah yang memiliki rekening tabungan BNI. Periode pengumpulan poin dilakukan dari April 2026 sampai dengan Mei 2027. Nasabah BNI bisa mendapatkan kupon undian untuk memperoleh beragam hadiah dengan cara meningkatkan saldo dan juga memperbanyak transaksi. Kesimpulannya, unggahan berisi tautan undian berhadiah Wonder BNI yang mengarah ke laman tidak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama Fitri Marlinda yang masih akan menemani ruang dengan Anda dalam 1 jam ke depan. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menghadirkan Beranda Astacita yang berjudul Evaluasi Implementasi Program MBG. Tentunya bersama saya, Linda. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan putarkan satu buah lagu dulu dari Gia X Bayu Risa dengan judulnya Jantung Hati.

0: Pendengar Beranda Astacita kali ini akan mengetengahkan topik evaluasi implementasi program MBG selengkapnya bersama saya Fitri Marlinda.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Program Makan Bergizi Gratis di Bali menunjukkan progres penyempurnaan yang signifikan. Berbagai perbaikan dilakukan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bernutrisi yang menjadi pondasi mewujudkan generasi emas 2045.
2: Program MBG ini kalau kita lihat perjalanannya itu sekarang sudah jauh lebih sempurna ya dari segi juknis ketika awal sekali harus di launching.
3: Pasca menghadapi berbagai kendala operasional menyangkut masalah kebersihan hingga isu anggaran, program Makan Bergizi Gratis akhirnya menunjukkan progres penyempurnaan yang signifikan. Dengan evaluasi ketat, pemerintah melakukan berbagai pembenahan untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran dari program yang muaranya untuk mewujudkan generasi emas dan berkualitas tersebut. Praktisi pendidikan yang juga wakil rektor bidang akademik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widyastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk keberlanjutan program MBG yang diimbangi dengan berbagai pembenahan-pembenahan, terutama menyangkut tata kelola yang memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG memiliki sertifikat laik higien sanitasi. Jika terdapat dapur MBG yang tidak memenuhi standar kelayakan, otomatis ditutup sementara. Langkah ini juga patut diapresiasi. Widyastini mengungkapkan Badan Gizi Nasional dari segi regulasi juga telah melakukan berbagai perbaikan sebagai wujud dari evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis.
2: Dari segi regulasi yang ketika diberikan apresiasi ya, kemudian dari segi penerima manfaat, sekarang juga sudah lebih banyak yang kita lihat penerima manfaatnya. Terutama kita pakai contoh di Bali sudah banyak yang menerima. Terkait dengan kandungan makanan yang diberikan, kehati-hatian pemerintah Provinsi Bali juga, itu juga menyebabkan minim ya terjadi hal yang tidak kita inginkan.
3: Sementara Koordinator Regional Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali Rizka Kristina mengatakan, program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu konsen pemerintah untuk memastikan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ia menjelaskan untuk kualitas program ini, BGN terus melakukan penyempurnaan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan lansia. Khusus untuk dapur MBG juga diharuskan memenuhi standar kelayakan. Jika tidak, otomatis akan ditutup. Rizka Kristina menekankan langkah perbaikan yang dilakukan menunjukkan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, tidak sekedar program semata.
4: Menerima segala masukan ataupun kritikan sehingga depannya program ini benar-benar khususnya di Provinsi Bali dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Bali.
3: Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan sejak 6 Januari 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah berinvestasi pada sumber daya manusia, mewujudkan generasi emas dan berkualitas. Hingga akhir Agustus 2026, program ini tercatat telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah menargetkan seluruh pembenahan manajemen komprehensif rampung sebelum target evaluasi besar pada Oktober 2026. Pemerintah memastikan Makan Bergizi Gratis bukan sekedar program pemberian makanan, melainkan langkah strategis memastikan generasi bangsa mendapatkan nutrisi yang optimal, yang menjadi pondasi utama dalam persaingan global menuju tahun 2045. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Meski memiliki niat baik, akan tetapi pelaksanaan program ini tentunya tidak luput dari berbagai problematika.
1: Evaluasi makan bergizi gratis MBG di Bali menunjukkan bahwa program ini tetap berjalan untuk mendukung gizi anak, namun mendapat sorotan terkait ketepatan sasaran serta pengawasan dari berbagai lembaga. Poin penting evaluasi program MBG di Bali diantaranya, pertama hasil pengawasan BPKP. BPKP Bali melaksanakan evaluasi program makan bergizi gratis, mencatat evaluasi pada puluhan satuan pelaksanaan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai kabupaten kota untuk menilai ketercapaian tujuan substantif gizi. Kedua, sorotan salah sasaran. Ombudsman menyoroti Karangasem dan Bangli terkait data penerima manfaat yang dinilai belum sepenuhnya akurat di beberapa wilayah. Ketiga, tuntutan perbaikan dan audit. Elemen masyarakat dan mahasiswa sempat menyuarakan perlunya evaluasi ketat terhadap tata kelola. Sorotan lain juga mendesak soal perlunya audit tanpa menghentikan layanan gizi anak. Serta terakhir, monitoring daerah. Inspektorat daerah dan kepolisian di wilayah seperti Buleleng dan Jembrana rutin menggelar analisis dan evaluasi atau ANEF untuk memperbaiki kualitas menu serta distribusi di lapangan.
0: Berikut suara masyarakat terkait evaluasi implementasi program MBG.
2: Perkenalkan, nama saya Madinata Adi Pramana, asal saya dari Sobangan, Kabupaten Badung. Menurut saya, program MBG atau makanan bergizi gratis ini cukup membantu, terutama untuk kebutuhan makan anak-anak di sekolah. Namun, dari segi pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkala, agar makanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima baik oleh para siswa.
3: Perkenalkan, nama saya Kade Emma Prasetya Dewi, berasal dari Banjar Selat Sobangan Mengwi. Kalau kita lihat dari pelaksanaannya, tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya mulai dari variasi menunya, kemudian rasa makanan, hingga ketepatan dari waktu pembagiannya. Menurut saya sendiri, evaluasi ini penting untuk dilakukan. Tujuannya agar program ini tidak hanya sekedar berjalan, tetapi juga benar-benar bisa memberikan manfaat bagi para penerimanya.
4: Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Imade Yuda dari Mas Tiawan. Saya dari Banyar Babakan Kangin, Gulengan Mengwi, Madung. Kedepannya, saya berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan perbaikan, mulai dari kualitas, makanan, kebersihan, distribusi, sampai pengawasan harus terus diperhatikan. Dengan begitu, program makan bergizi gratis di Bali bisa berjalan lebih baik dan bermanfaatlah bagi masyarakat semuanya.

0: Evaluasi implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di Bali menjadi hal penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Pelaksanaan program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ombudsman RI Perwakilan Bali menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG, terutama terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Pendataan kelompok prioritas termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui dinilai perlu dilakukan secara akurat agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan sesuai tujuan program. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok SH.
1: Baik Pak Duha, berbicara tentang evaluasi implementasi program MBG di Bali, bagaimana Ombudsman RI menilai implementasi program MBG-nya Pak?
2: Kami dari Ombudsman sejauh ini memang baru melaksanakan pemantauan itu di awal tahun 2025 dan Pemda Pusat ya. Jadi ini diinisiasi oleh Ombudsman RI di Pusat dan memang Bali menjadi salah satu fokus untuk melakukan pemantauan. Nah kita melihat implementasinya saat itu memang beberapa kami melihat adanya belum ini tepat sasaran Mas. Itu yang paling kita lihat. Jadi belum tepat sasarannya itu adalah lebih difokuskan pada daerah-daerah yang angka stuntingnya rendah. Terutama kemudian kalau kita lihat waktu itu yang diutamakan adalah di Kota Denpasar. Sementara salah satu tujuan dari MBG ini pada waktu awal-awalnya itu kan adalah untuk meminimalisir atau menekan angka stunting. Kalau kita lihat data sebenarnya yang cukup banyak angka stuntingnya itu kan seperti di Kabupaten Buleleng dan di Karangasem. Nah di situ kita melihat ada ketidaksesuaian. Kenapa kok justru kemudian fokusnya ada di Kota Denpasar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk terkait hal-hal yang lainnya, misalkan seperti kasus-kasus yang viral, keracunan, dan lain segala macam, sejauh ini kita memang belum pernah mendapatkan laporan secara khusus ke Ombudsman, Mas.
1: Apakah Ombudsman masih menemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait ketepatan sasaran dan prosedur pelayanannya, Pak?
2: Ya, kalau potensi sepertinya memang tetap masih ada ya, karena ini kan rentang pelaksananya kan bertahap ya, jadi dari mulai pengadaan, perencanaan, kemudian sampai pendistribusian itu kan senantiasa terus berjalan. Nah, beberapa hal yang mungkin menjadi potensi-potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya, karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, tentunya juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya, kita belum menerima laporan secara terkait masalah ini. Tapi hal-hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan MBG ini. Kemudian kembali lagi, itu tadi, sasaran ya. Sasaran ini harus benar-benar tepat, apalagi saat ini kan yang menjadi fokus bukan di pada anak-anak sekolah. Justru untuk anak-anak sekolah mulai evaluasi lagi, untuk sekolah-sekolah yang terhitung atau relatif elit itu akan tidak mendapatkan MBG lagi. Menurut kami ini memang tepat. Oleh karenanya yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil, ibu menyusui itu yang kemudian harus pendataannya harus benar-benar tepat ya, sehingga nanti distribusinya itu tidak salah sasaran.
1: Sejauh mana mekanisme pengaduan masyarakat terkait MBG telah berjalan dan bagaimana tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut, Pak?
2: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksananya, Mas. Jadi itu yang mau dibuka betul, bagaimana masyarakat itu mengerti betul bagaimana mengakses pengaduan ini. Jangan sampai kemudian ketika misalnya nih masyarakat mendapatkan MBG kemudian lapor ke misalnya ke sekolahnya, pihak sekolah kemudian tidak mengerti, oh kami bukan pelaksana, kami hanya penerima, silakan ekspor ke misalnya ke dapur, berangkat ke dapur, kemudian dapurnya juga, wah nanti yang semacam ini sebenarnya harus dibuka di masyarakat. Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa, ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat. Kalau di tingkat di ombudsman, kita tentu saja sederhana sekali, pengaduan apapun ke ombudsman bisa melalui apapun, bisa datang langsung, bisa melalui surat, bisa telepon, bisa email, segala macam kita terima. Dan karena yang semacam ini, kalau ini kasusnya adalah kasus yang kemudian kita rasa ini mengancam keselamatan jiwa, maka ini jatuhnya adalah pada respon cepat ombudsman. Nah, respon cepat ombudsman ini adalah proses pengaduan yang ada syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi oleh pengadu. Misalnya, pengadu tidak harus lapor dulu ke instansi terlapor. Itu syarat semacam itu bisa kita kesampingkan karena ini terkait dengan kondisi yang mengancam jiwa.
1: Bagaimana ombudsman menilai koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, SPPG, sekolah, dan pihak terkait dalam memastikan pelayanan MBG berjalan efektif, Pak?
2: Kami menilai cukup baik karena indikasinya adalah sejauh ini tidak ada apa namanya kasus yang besar ya di Bali. Pernah ada kalau tidak salah di salah satu kabupaten memang ada sempat keracunan, namun itu segera bisa ditangani oleh pihak terkait. Itu pun karena makanan tersebut dibawa pulang oleh penerima MBG-nya, sehingga rentang waktu antara masak dan mengkonsumsinya terlalu lama. Itu yang membuat kemudian keracunan, namun bisa segera ditangani.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Duha F. Mubarok, SH, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sekian dan terima kasih.

Sebanyak 500-an santi, santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur, keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Ternyata ada faktor kelalaian SPPG dalam peristiwa tersebut. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumedana, menyebut ada kelalaian pada standar operasional prosedur pendistribusian MBG. Kelalaian tersebut menyebabkan makanan terkontaminasi bakteri. Ketut menuturkan BGN sudah membuat aturan pengawasan yang dilakukan sehari dua kali. Aturan tersebut, pengawasan harus dilakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada saat bahan makanan masuk dan pukul 2.00 waktu Indonesia Barat pada saat proses masak. Meski sudah dibuat aturan tersebut, Ketut mengatakan banyak petugas dan kepala bantuan pemenuhan pelayanan gizi yang tidak mematuhi. Selain itu ada juga sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG. Diketahui ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo diduga keracunan setelah menyantap menu MBG dan BGN menyebut jumlah santri yang keracunan mencapai 512 orang.

Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Dr. Rasio MSI menyoroti kembali kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo beberapa hari lalu. Rasio menilai kasus serupa berpotensi terus berulang apabila sekolah, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan penerima manfaat MBG tidak dilibatkan secara langsung dalam pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menurut legislator Partai Demokrat yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah Jawa Timur tersebut, selama ini pihak sekolah maupun pesantren tidak mengetahui secara detail proses pengolahan makanan di SPPG, termasuk kondisi bahan baku, proses memasak hingga standar kebersihannya. Ia menilai pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah masih bersifat umum dan belum menyentuh proses penyediaan makanan secara detail. Rasio mengatakan pola pengawasan yang hanya mengandalkan pemerintah daerah cenderung membuat tindakan baru dilakukan setelah muncul persoalan. Padahal, pengawasan seharusnya mampu mencegah terjadinya masalah sejak proses awal penyediaan makanan. Mantan Sekda Prof. Jatim tersebut juga menawarkan skema sederhana. Sekolah penerima manfaat MBG dapat menugaskan minimal satu staf pengajar untuk ikut mengawasi proses pengolahan makanan di SPPG yang melayani sekolah tersebut. Menurutnya, mekanisme tersebut akan membuat pengawasan jauh lebih berlapis dan efektif. Rasio juga menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, satu SPPG umumnya melayani sekitar 3 hingga 5 sekolah di wilayah sekitarnya. Dengan demikian, apabila masing-masing sekolah menempatkan satu orang untuk melakukan pengawasan, satu SPPG setidaknya akan mendapatkan pengawasan langsung dari 3 hingga 5 orang setiap harinya. Ia menegaskan, keterlibatan sekolah bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah dalam pengawasan SPPG. Sebaliknya, keterlibatan tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan agar lebih dekat dengan penerima manfaat. Oleh karena itu, Rasio kembali mendesak pemerintah pusat segera membuat payung hukum yang jelas mengenai keterlibatan lembaga pendidikan penerima manfaat dalam pengawasan SPPG.

SMA Negeri 6 Solo, Jawa Tengah menghentikan sementara program makan bergizi gratis atau MBG pasca ratusan siswanya diduga mengalami keracunan. Kepala SMA Negeri 6 Solo Santosa menjelaskan, peristiwa dugaan keracunan tersebut terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026. Bermula dari adanya satu siswa yang mengeluh sakit perut kepada gurunya. Karena yang lapor hanya satu siswa, sekolah belum bisa menyimpulkan apa-apa. Santosa melanjutkan, dua hari berikutnya yakni Senin 24 Agustus 2026, sistem sekolah mendeteksi banyak siswa yang izin tidak masuk sekolah karena sakit. Menurutnya, siswa mengeluh sakit perut, mual, muntah, dan diare. Beberapa siswa ada yang dibawa ke klinik puskesmas meski hanya rawat jalan. Pihak sekolah kemudian menghubungi SPPG. Menurutnya, dari pihak SPPG meminta maaf dan akan melakukan evaluasi. Santoso menambahkan ada satu menu MBG yang dicurigai menyebabkan ratusan siswa sakit perut. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang untuk keluar. Santoso menyampaikan sekolah menghentikan sementara program MBG sampai hasil pemeriksaan laboratoriumnya keluar. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan SPPG sudah disuspend dan diberikan sanksi terkait dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 6 Solo. Menurut Respati, untuk hasil pemeriksaan sampel makanan akan disampaikan oleh Satgas MBG.

0: Sebanyak 237 siswa dan guru di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis. Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, memerintahkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyuplai makanan tersebut ditutup sementara. Mahyildi mengatakan penghentian sementara operasional dapur SPPG dilakukan untuk meminimalisasi dampak sekaligus mempermudah proses investigasi oleh Dinas Kesehatan. Menurutnya, koordinasi antara pengelola dapur MBG dan pihak kesehatan harus diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Berdasarkan data Puskesmas Palupuh dan 13 Puskesmas Pembantu, sebanyak 237 siswa dan guru mengalami gejala mual, sakit perut, dan pusing setelah menyantap menu MBG pada Selasa 1 September 2026 silam. Sebagian korban telah dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Kepala SPPG Palupuh Wahyu Saputra mengatakan, menu MBG yang dibagikan kepada siswa pada Selasa 1 September 2026 terdiri dari telur puyuh dan sayuran. Sayuran yang disajikan berupa timun, tomat, dan juga selada. Wahyu mengaku terkejut dengan munculnya keluhan dari siswa pada Rabu 2 September 2026. Menurut Wahyu, tidak ada laporan terkait dugaan keracunan pada hari pembagian MBG. Pihak SPPG baru mengetahui adanya keluhan dari siswa di hari Rabu. Saat ini pihak SPPG Palupuh berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional. Mereka juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Sementara itu, Koordinator Wilayah Program MBG untuk Kabupaten Agam, Aryo, mengatakan belum dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai kejadian tersebut. Ia mengatakan masih mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah pihak terkait. Aryo juga mengaku telah berkoordinasi dengan Koordinator Program Gizi KPPG di Riau terkait kejadian tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dengan demikian pendengar Beranda Astacita, saya Fitri Marinda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Beranda Astacita RRI Denpasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tidak terasa sudah hampir 5 jam Linda menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Tentunya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Dan pastinya tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming di www.rri.co.id. Pendengar, saatnya kita berpisah, namun jangan bersedih karena setelah Linda, rekan Linda Hari Suma juga akan hadir menemani ruang dengan Anda di Denpasar siang ini. Sekali lagi Linda ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di udara berikutnya. Satu lagu terakhir sebagai penutup di Denpasar pagi ini dari Demi Lovato dengan judulnya Neon Lights akan segera menunggu udara menemani ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu ini pendengar 5 September 2026. Sampai di pukul 3 sore nanti, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. If I-

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda datang dari Kabupaten Buleleng, yang di mana pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada hari Jumat kemarin, pendengar. Dan juga untuk kegiatan aksi pembersihan lingkungan serentak tersebut dimulai dari pukul 7.00 WITA yang tentunya juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Dan juga pendengar, aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Dan untuk pembersihan ini pendengar dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Dan pastinya pendengar, melalui momentum World Clean Up Day ini, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Dan juga pastinya gerakan bersama tersebut juga diharapkan pendengar bisa memperkuat budaya gotong royong, sekaligus juga mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan juga lestari. Serta pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dari For Revenge, Serana.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar siang hari ini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar pastinya udah gak asing lagi dengan yang namanya canang, karena kita pastinya udah setiap hari pakai yang namanya canang ya, apalagi umat Hindu di Bali setiap hari pakai canang. Dan ini juga menjadi peluang, dan pastinya dari Ibu Putri Koster juga dorong bunga kasna temukus untuk naik kelas dan dimulai dari pasar dan juga dimulai dari canang harian tersebut. Karena tentunya bunga kasna ini pendengar, bunga kasna atau edelweiss yang tumbuh di wilayah Temukus Karangasem dinilai punya peluang untuk dikembangkan menjadi komoditas bernilai ekonomi. Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, mendorong agar bunga kas tersebut punya pasar yang lebih luas, salah satunya melalui pemanfaatan sebagai bunga pelengkap canang. Karena tentunya menurut Bu Putri juga, kebutuhan canang yang digunakan umat Hindu hampir setiap hari menjadi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan masyarakat Temukus. Pemanfaatan bunga kasna pun diharapkan tidak hanya bergantung pada momentum tertentu seperti rahina galungan, tetapi dapat diperluas untuk kebutuhan persembahyangan sehari-hari. Siapa nih pendengar Pro 1 yang setiap rainan atau setiap hari canangnya udah isi bunga kasna atau bunga edelweiss? Karena pastinya kalau sekarang gitu ya masih jarang kita bisa lihat ada bunga kasna di canang, tapi ada gitu ya, tapi memang nggak banyak yang memakaikan canangnya bunga kasna atau pakai bunga kasna untuk persembahyangan seperti itu. Dan pastinya kita juga menunggu ya, semoga nanti ada inovasi juga, ada canang yang berisikan bunga kasna sebagai bunga pelengkap, bukan hanya di raine-raine yang besar seperti galungan dan kuningan, tapi juga di hari-hari seperti biasa seperti itu. Dan pastinya langkah ini juga penting sekali pendengar, karena potensi bunga kasna ini merupakan kekayaan lokal dari Temukus dan bisa berkembang menjadi komoditas yang memberikan nilai tambah untuk masyarakat Temukus. Dan juga pastinya Ibu Putri Koster juga berharap adanya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi bunga kasna ini. Dan juga pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap lagi dan dengarkan juga beritanya melalui laman rri.co.id. Serta para pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda di pukul 11.05 nanti Denpasar siang hari ini, dialog ruang disabilitas dan juga inklusi bersama dengan FK Puspa Kota Denpasar. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan dan keadilan di Kota Denpasar nanti ya pendengar di pukul 11.05. Jadi jangan sampai kelewatan, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan tentunya melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti pendengar. Dan juga pendengar, di hari Jumat kemarin bertepatan juga dengan Hari Pelanggan Nasional dan juga jajaran PLN Unit Induk Distribusi Bali juga turun langsung menemui pelanggan pada momentum Hari Pelanggan Nasional tersebut. Dan pada hari Jumat kemarin juga sejumlah pelanggan menyampaikan apresiasi sekaligus juga masukan agar kualitas layanan PLN terus bisa ditingkatkan. Salah satunya ada pelanggan dengan nama Igede Yuliana yang datang langsung ke kantor unit layanan pelanggan Bangli untuk mengurus perubahan layanan listrik dari prabayar menjadi pasca bayar. Ia menilai pelayanan PLN selama ini sudah berjalan baik meski masih ada ruang untuk peningkatan. Dan juga pastinya pendengar, ini pas banget gitu ya momentumnya dalam Hari Pelanggan Nasional, PLN Bali juga langsung turun untuk bisa dengarkan keluhan dari para pelanggan. Dan pastinya interaksi ini juga dilakukan dengan pelanggan di ULP Denpasar, dan juga mengaku ada beberapa pelanggan juga yang mengaku terbantu dengan kehadiran dari PLN Mobile untuk bisa mengakses berbagai layanan kelistrikan. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir di laman rri.co.id. dan juga jangan lupa dan jangan sampai kelewatan juga pendengar, karena setelah ini di pukul 11.05 kami akan hadirkan untuk Anda dialog Denpasar siang hari ini bersama dengan FK Puspa Kota Denpasar. Jadi jangan sampai kelewatan, stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini dalam dialog bersama dengan FK Puspa Kota Denpasar. Tepat di hari Sabtu 5 September 2026 ini pendengar kita akan mengangkat

0: Topik yang sangat krusial tentunya bagi kemajuan kota kita, yaitu sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan dan keadilan di Kota Denpasar. Dan pastinya pendengar, untuk mengupas tuntas bagaimana langkah nyata mewujudkan ruang yang ramah, setara, dan juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sudah hadir bersama kita di studio narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Luhputu Anggreni SH. Selamat siang, Bu Anggreni.
1: Selamat siang, pendengar di RRI.
0: Nggih, kabar baik ya?
1: Astengkare. Sudah bisa kedatang ke sini.
0: Betul, terima kasih
1: banyak.
0: Walaupun
1: weekend ya.
0: Iya, itu dia. Terima kasih banyak Bu Anggreni sudah menyempatkan waktunya ya di weekend seperti ini untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk bisa berbagi informasi tentunya mengenai topik sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan dan keadilan di Kota Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin menyimak dan juga membersamai dialog ini, Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui FM 99,5 100,9, 105,2 untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar. Dan juga pastinya Anda bisa mengikuti juga melalui aplikasi RRI Digital serta live streaming kami juga pendengar di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Serta untuk para pendengar juga yang ingin sharing-sharing juga bisa sekali pendengar untuk langsung menelpon ya di line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Baik, tanpa berlama-lama lagi pendengar, kita langsung saja ngobrol-ngobrol ya bareng dengan Bu Anggreni di studio. Boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin Bu Anggreni, apa sih sebenarnya FK Puspa itu? Dan apa sih mungkin visi utama yang diusung oleh FK Puspa Kota Denpasar khususnya? Silakan Bu Anggreni.
1: Iya, terima kasih Mbak Sukma. Jadi senang sekali ya bisa mengisi, karena ini juga rutin sepertinya diisi oleh kawan-kawan FK Puspa yang bergabung ya untuk Kota Denpasar. Jadi mungkin saya ingatkan lagi ya, apa ya itu FK Puspa?
0: Betul. Ada kepanjangannya nggak nih ya?
1: Pastinya, karena FK itu Forum Komunikasi sebenarnya. Jadi baik, Puspa itu partisipasi publik. Jadi ini untuk kesejahteraan perempuan dan anak gitu ya. Dan itu memang untuk Kota Denpasar itu FK Puspa didirikan, difasilitasi lah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Denpasar di tahun 2018. Jadi cukup lama juga.
0: Cukup lama juga sebenarnya.
1: Ya, cukup lama dan lumayan aktivitas kami. Jadi kebetulan ini FK Puspa itu terdiri dari banyak organisasi ya yang bergabung itu untuk Kota Denpasar nih gitu. Baik. Untuk kepentingan publik ya.
0: Di Kota
1: Jadi,
0: Denpasar.
1: Di Kota Denpasar. Dan baik, itu banyak lembaga, seperti salah satunya lembaga saya nih, LBH Apik ya. Jadi LBH Apik Bali bergabung di situ, kemudian juga ada Lentera Anak Bali, ada Yayasan Bali Seruti, ada APSAI, Asosiasi Perusahaan yang ramah anak, itu kemudian ada lembaga ya dinas juga dari Dinas Pendidikan yang ada yang terkait ya untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada tokoh-tokoh secara personal juga secara pribadi juga masuk bergabung. Jadi di situ ada psikiater, ada psikolog, ada dan juga banyak teman-teman yang wira swasta juga yang UMKM, bergerak di UMKM, karena kita ada persoalan pemberdayaan ekonomi dan juga persoalan perlindungan perempuan anak gitu. Jadi ada tokoh-tokoh perempuan Denpasar sepertinya semuanya bergabung di sini dan untuk Denpasar tentunya.
0: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Anggreni. Berarti memang FK Puspa ini adalah kepanjangannya adalah Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan perempuan dan juga anak. Seperti itu. Yang udah sekali, lama sekali dari tahun 2018. Udah kayaknya OTW 10 tahun juga ya.
1: Sebelum COVID kita.
0: Sebelum COVID ya, udah berjalan dan sekarang pastinya makin bertambah juga dari anggota-anggota
1: yang berkomitmen juga.
0: Iya, berkomitmen. Oke, baik. Dan kita balik ke topik kita pada siang hari ini Bu Anggreni, mengenai sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan dan keadilan di Kota Denpasar. Tapi kalau misalnya bicara mengenai soal isu kesetaraan dan juga keadilan nih Bu Anggreni, seperti apa sebenarnya kondisi dan gambaran umum kondisi sosial masyarakat di Kota Denpasar saat ini Bu Anggreni?
1: Ya, Sebelumnya kami kebetulan berreuni ya, ngumpul bersama Ibu Baik. Kepala Dinas yang baru. Jadi kebetulan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak baru saja dilantik gitu ya, menggantikan yang sebelumnya sampun pensiun. Jadi Ibu Agung Wetrawati juga yang pertama kali mengawal kehadiran FK Puspa ini. Jadi beliau sudah pensiun, kemarin digantikan oleh Ibu Ketut Karyawati ya, mantan Camat Denpasar Timur. Baik. Itu kita bertemu dengan forum FK Puspa secara luar biasa gitu ya. Jadi kita banyak ya memberikan masukan lah untuk beliau bahwa sebenarnya ini FK Puspa ini seperti apa, kemudian apa nih kerja-kerja kita gitu ya. Jadi kemarin memang kita lebih menguatkan lagi komitmen kita semua karena yang hadir kebetulan petinggi-petingginya ini lembaga-lembaga yang bergabung dalam FK Puspa, dan kita bersemangat lah ya karena ini ternyata dituntut gerak cepat juga nih.
0: Kenapa
1: ini
0: tuh?
1: Gerak cepat ini di, mengakhiri tahun 2026 karena memang ada momen-momen kan, sekarang ada September ini juga ada ulang tahunnya RRI yang kita cintai.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita cintai, mudah-mudahan semakin apa mengudara dengan cemerlang ya untuk RRI.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Reni.
1: Dan mungkin juga menunggu undangannya nanti ya.
0: Siap, ya. Siap.
1: Jadi kami memang berkolaborasi sebagai lembaga-lembaga yang menyatakan peduli itu untuk ya apalagi isu kesetaraan dan keadilan ini kan, kebetulan LBH Apik Bali mengawal dengan teman-teman di situ kami ya mengungkapkan lah, mungkin di sini juga kita menyampaikan apa sih sebenarnya gerakan ini gitu ya. Ini sebuah gerakan sebenarnya, dan itu memang merupakan mandat dari kementerian waktu itu bahwa yang berkomitmen soal ini, soal ya kalau apa ya, kalau kementerian itu kan sedang mendengungkan bagaimana kota layak anak, kabupaten layak anak itu harus dikuatkan gitu. Karena ketika kota kabupaten layak anak, provinsinya jelas akan menjadi provinsi yang layak anak gitu.
0: Betul.
1: Itu juga misalnya ketika ada penghargaan untuk apakah juga ramah perempuan. Nah, itu hal-hal seperti itu kan ada kriteria, ada persyaratannya lah, dan setiap tahun itu Denpasar kan selalu mendapatkan, ternyata masih tetap gitu. Masih tetap predikatnya kota layak anak tingkat utama.
0: Tingkat utama.
1: Iya, itu bersaing dengan Surabaya dan Sleman, Jogja itu. Jadi persaingan ini kan harus dipertahankan ini. Dan cuma pertanyaannya, kota layak anak itu seperti apa sih?
0: Seperti apa
1: gitu
0: sih, benar-benar Bang Reni?
1: Karena mungkin masih banyak yang melihat Denpasar banyak kok kasusnya gitu. Oh, banyak misalnya hal-hal yang mungkin masih sangat perlu dikuatkan gitu ya. Tapi dengan komitmen kemarin kita ngobrol, bertemu lagi untuk menguatkan sinergi ya. Karena di sini banyak lembaga yang bergabung dan itu menyatakan peduli untuk urusan perempuan anak. Jadi untuk kesejahteraan perempuan anak dan khususnya di Kota Denpasar. Karena kebetulan kami bergabung di Kota Denpasar. Nah, di sini kita memang akhirnya selalu berkomitmen. Ya, karena namanya gerakan kan ide-ide itu harus mengalir gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kita selalu misalnya beraksi. Karena gerakan kita selalu melakukan aksi, misalnya dalam rangka Hari Anak Nasional. Kemarin kita ya tentu saja disponsori oleh APSAI, ya, Asosiasi Perusahaan Ramah Anak, pengusaha ramah anak yang bergabung juga di situ.
0: Baik.
1: Itu yang biasanya urusan ya support-support lah, support-support dana seperti itu. Walaupun sebenarnya FK Puspa ini juga difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk misalnya ya rapat-rapat pertemuan seperti itu. Tapi dengan adanya semuanya bergerak gitu, bergerak saling bersatu lah. Jadi di sini kita berharap dengan siapa yang melakukan aksi kampanye gitu. Kan ada gerakan nih.
0: Betul.
1: Kita siapa yang melakukan aksi kampanye bersama-sama mendukung untuk itu. Seperti kemarin di dalam Hari Anak kami membuat dialog ya, dialog seperti soal misalnya kesehatan mental gitu, soal aksi bunuh diri yang semakin banyak ya, kemudian soal ya anak-anak kita biasanya selalu bekerjasama dengan forum anak daerah Kota Denpasar. Seperti itu, karena ini soal anak berarti ada suara anak juga gitu. Seperti itu, kemudian kami juga biasa untuk ibu-ibunya, UMKM-nya Kota Denpasar juga kita selalu bersinergi. Seperti kemarin juga bersinergi dengan ibu-ibu yang di ini, ibu-ibu yang mungkin bekerja spa di pantai, Pantai Sanur, seperti itu. Jadi mereka lebih dilatih, lebih dikuatkan lagi. Berharap mereka mungkin ya tidak asal spa ini ya, tidak asal spa-spa pijat-pijat sembarangan, tapi itu sudah terlatih dan sehingga semakin banyak dong yang bisa,
0: yang bisa ini, tertarik bisa juga dengan jasanya.
1: Dan itu ya ibu-ibu yang memang sudah membuat perkumpulan di Sanur itu ternyata sangat antusias gitu. Jadi kita pagi-pagi berlatih, kemudian juga ada sharing, misalnya sharing dengan tokoh-tokoh Kota Denpasar untuk bisa lebih menguatkan peran ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya berdaya, anak-anaknya kan jelas juga hasilnya pasti luar biasa.
0: Betul,
1: ya gitu.
0: Betul sekali.
1: Jadi kita selalu menginisiasi situasi-situasi dengan event-event, misalnya seperti Hari Ibu.
0: Baik.
1: Hari Ibu kita juga kemarin menjaring adanya gender champion gitu ya. Jadi perempuan ataupun bapak-bapak atau laki-laki yang ternyata sok peduli soal perempuan anak.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita menjaring tokoh-tokoh di Kota Denpasar yang mana nih yang patut kita ginikan sebagai gender champion gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi akhirnya benar-benar banyak sekali muncul tokoh-tokoh Denpasar yang menyatakan peduli. Soal perempuan dan anak. Itu jadi gerakan-gerakan ini kita selalu tiap tahun ya kita kumandangkan dengan event Hari Ibu, Hari Anak. Kemudian juga yang menarik juga kita buat hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau itu biasanya kerjaannya NGO nih. Jadi LSM, biasanya semua LSM seluruh Indonesia itu merayakan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Karena di situ ada hari HIV/AIDS, jadi hari kemudian ada hari persaudaraan, ada hari volunteer, ada hari puncaknya itu hari HAM sedunia. Dan diawali oleh hari anti kekerasan internasional pas tanggal 25 November. Nanti 25 November nanti mungkin sudah ada kita
0: kegiatannya juga.
1: Menginisiasi biasanya kawan-kawan NGO nih yang bergerak di situ untuk mencegah ya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan itu. Dan LBH APIK sangat bertanggung jawab soal itu.
0: Soal itu ya,
1: karena kami ya selalu ingin mengkampanyekan bahwa kesetaraan itu penting.
0: Penting, ya. Betul sekali. November
1: dan
0: nanti
1: apalagi
0: ya,
1: keadilan.
0: Betul
1: itu kadang-kadang kesetara tapi mungkin belum adil itu mungkin yang masih kita perjuangkan.
0: Masih terus menjadi PR ya, Bu. Makanya sekarang topiknya juga kesetaraan dan juga keadilan di Kota Denpasar seperti itu. Berarti seperti tadi juga udah dijelaskan oleh Bu Anggreni mengenai gambaran umum kondisi sosial masyarakat di Kota Denpasar. Tapi kalau memang tadi Kota Denpasar sebenarnya udah dapat itu ya Bu ya, kota layak anak.
1: Kota layak anak tingkat utama.
0: Tingkat
1: karena
0: utama.
1: Kabupaten yang lain masih ada yang Nindya, bahkan masih ada yang Pratama.
0: Yang utama paling udah
1: Pratama
0: paling tinggi.
1: Pratama yang paling kecil, kalau utama paling tinggi.
0: Paling tinggi.
1: Tapi belum kota layak anak.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu yang harus diperjuangkan oleh Denpasar.
0: Perjuangkan dan juga harus dipertahankan untuk yang utamanya seperti itu ya Bu ya. Dan untuk ngomongin tentang kesetaraan dan juga keadilan di Kota Denpasar pastinya. Kelompok yang saat ini mungkin masih rentan menghadapi ketidakadilan atau ketimpangan di Kota Denpasar ini apakah masih ada yang minoritasnya Bu Anggreni?
1: Iya, yang ini yang paling penting untuk kita kampanyekan ya atau suarakan lah seperti saat ini. Jadi FK Puspa wajib mengawal ini ketika ternyata masih sangat banyak gitu ya. Kan sekarang ini mungkin kasusnya tinggi di Kota Denpasar. Itu bukan berarti memang paling ini memprihatinkan gitu. Tapi kami anggap itu sebuah keberhasilan ketika semakin banyak yang berani bersuara. Kalau sebelumnya mungkin kelihatannya zero-zero, enggak ada tuh perkawinan anak, enggak ada apa tuh kekerasan, enggak ada apalagi di dalam rumah tangga gitu ya. Tapi ternyata ketika memang ini selalu digaungkan bahwa semua orang berhak menyuarakan ini. Semua orang berhak membela dirinya, semua orang berhak bebas dari kekerasan. Jadi sekarang ini ternyata memang kasus KDRT masih menduduki posisi tertinggi ya di Kota Denpasar dan sebali juga nasional.
0: Oh,
1: jadi KDRT itu masih setertinggi secara nasional. kemudian di provinsi Finci. Bali juga semuanya mencatat sebagai yang tertinggi dan Denpasar juga. Jadi mungkin ada apa nih dalam kekerasan rumah tangga kan ini, seperti itu. Ya ini menjadi persoalan ketika kita banyak mengungkapkan atau ternyata banyak pengaduan yang mulai mungkin yang merasa ketika mereka melakukan perkawinan dengan pasangan, mereka juga ingin lebih saling menghargai gitu ya. Tidak ada perendahan satu sama lain. Betul. Laki perempuan adalah setara sehingga Betul. Bisa berjuang bersama-sama untuk keluarga mereka. Tapi ternyata masih banyak ya situasi yang perendahan terhadap perempuan, ada upaya pemiskinan juga, ada marginalisasi. Jadi ternyata masih cukup banyak apa ya ketidakadilan yang harus tetap disuarakan. Jadi kasus-kasus KDRT itu memang sekarang ini mungkin secara fisik lebih tidak terlalu banyak, tapi psikis ternyata. Psikis dan itu memang akhirnya ketika dicari akar masalahnya, oh ternyata banyak ada perkawinan muda atau perkawinan usia anak. Nah, perkawinan usia anak ternyata sebelumnya kan dinyatakan zero tuh di seluruh kabupaten. Tapi sekarang ternyata muncul setelah adanya revisi undang-undang. Revisi undang-undang perkawinan yang menyatakan ketika perkawinan itu minimal 19 tahun.
0: 19 tahun, baik.
1: Kalau dulu kan 16 tahun yang perempuan, yang laki 19 tahun. Nah, sekarang yang semuanya harus 19 tahun minimal. Nah, ternyata faktanya ini Komisi Perlindungan Anak yang mencatat dari semua pengadilan di kabupaten kota Sebali. Ternyata pencatatan perkawinan anak kan itu sekarang diwajibkan, harus ke pengadilan. Tapi ternyata masih sangat sedikit
0: yang melaporkan.
1: Yang paling banyak itu di Buleleng yang sudah mulai menyadari karena di situ banyak ada kasusnya dan juga ada kesadaran banyak untuk mencatatkan. Nah, kalau Denpasar masih sedikit. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Karena ketika dicek di Dinas Kesehatan, ternyata banyak usia-usia anak yang hamil dan siap melahirkan anak tentunya. Nah, ini berarti kan ada sinkron. Ketika ada anak-anak yang hamil, pastinya kan terjadi perkawinan di usia anak. Tapi ternyata tidak mencatatkan ke pengadilan. Iya. Dan ini nanti bahayanya kan akan luput dari perhatian. Luput dari dukungan, misalnya apakah dia melanjutkan sekolahnya atau mungkin istirahat sebentar tetap misalnya kajar paket A. Biasanya kan pihak perempuan nih, anak perempuan yang agak dirugikan.
0: Betul,
1: kalau terjadi seperti itu. Dan juga misalnya ketika dapat layanan misalnya dari sekarang kan dapat layanan dari puskesmas misalnya posyandu seperti itu. Nah, ini yang mungkin digerakkan posyandu remaja, posyandu balita dan lansia itu lebih dikuatkan. Yang terpadunya itu adalah ketika banyak ada penyuluhan-penyuluhan edukasi undang-undang baru nih. Jadi sekarang banyak peraturan yang belum dipahami,
0: Bahwa
1: undang-undang PKDRT itu ada loh, ada undang-undang perlindungan anak ada loh dan dipahami harusnya saat mungkin sosialisasi ketika ada posyandu, ketika ada pertemuan-pertemuan PKK yang semakin bisa mengungkapkan oh ada persoalan hukum, ternyata ada belum kesetaraan, ada belum ada keadilan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya kebetulan gerakan kami di FK Puspa ini. Jadi kita sebenarnya berharap sekali lebih dikuatkan lagi misalnya ketika LBH Apik Bali kan dalam FK Puspa ini adalah melakukan pendampingan pembelaan kasus-kasus perempuan dan anak seperti itu. Dan KDRT memang yang paling tinggi kami tanganin. Karena banyak ada persoalan perceraian di situ. Ketika ibu-ibunya misalnya bercerai dan tidak punya uang bayar pengacara, LBH Apik Bali kebetulan secara gratis ya, secara cuma-cuma menolong para ibu-ibu yang mungkin ingin bercerai atau sudah tidak kuat lagi menerima KDRT. Karena kami harus melihat akar masalahnya, tidak asal menceraikan begitu saja ya. Orang-orang yang harusnya mungkin lebih dimediasi dulu.
0: Betul.
1: Lebih ada negosiasi dulu lah kalau misalnya persoalannya masih sangat sederhana. Karena pengadilan pun sekarang agak mempersulit kasus perceraian karena tinggi banget gitu. Mungkin KDRT yang tertinggi, kemudian kan perceraian itu juga tinggi sekali. Di tiap pengadilan tercatat itu. Jadi kita berharap perceraian itu mungkin ya lebih disikapi dengan ada di situ ada tokoh-tokoh adat misalnya. Kita berharap tokoh-tokoh adat juga berperan untuk tidak segera misalnya tidak hanya apa menerima oh silakan bercerai ke pengadilan nanti kami terima terima kasus putusannya aja kalau bisa dari awal terlibat gitu sehingga yang maunya cerai tidak jadi cerai gitu
0: itu ya. Harapannya jadi, seperti ya, itu ya Bu Anggreni
1: gitu. Dan hakim pun juga sekarang tidak mudah lagi ketok palu kalau kalau dulu biasanya cepat sekali itu banyak sekali yang mudah gitu. So, kalau sekarang hakimnya agak mempersulit karena bisa di NO tuh bisa ditolak gitu juga dulu alasan cekcok aja sudah cukup membuat hakim berani yang ketok palu ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada peraturan di mana kalau misalnya baru ada persoalan disuruh nunggu sama hakimnya 6 bulan kemudian baru boleh mengajukan perceraian. Waduh, seperti itu. Jadi itu sudah ada mulai ya. Jadi maksudnya tapi kalau yang memang sudah KDRT babak belur itu beda memang pasti. harus
0: segera ya Bu ya.
1: Minimal ya dipisahkan dulu. Karena di dalam undang-undang PKDRT itu boleh maksudnya campur tangan gitu. Kalau dulu kan selalu kalau ada kasus-kasus rumah tangga itu enggak bolehlah kita campuri gitu ya. Itu kan urusan rumah tangga urusan sama orang. Kalau sekarang karena ada undang-undang ini memang diwajibkan untuk campur tangan agar menyelamatkan. Ketika terjadi situasi kekerasan. Jadi jangan kita ada pembiaran seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, edukasi-edukasi ini kan inilah gunanya FK Puspa ini ya, kita berjejaring. Karena gini, ketika kami kebetulan kami yang menangani kasusnya misalnya LBH Apik Bali. Ternyata di dalam situasi dalam jejaring kami FK Puspa ini ada rumah aman nih. Ada teman NGO yang menyediakan fasilitas rumah aman.
0: Ada rumah aman namanya.
1: Iya. Sebelumnya rumah aman itu mungkin susah ya karena Kota Denpasar kebetulan belum punya rumah aman, baru punya rumah singgah.
0: Rumah
1: gitu. baru di apa ya? Kemarin itu baru di launching adanya Denpasar sekarang sudah punya rumah singgah gitu. Tapi sebenarnya rumah aman itu yang paling diperlukan ketika ini Denpasar kan daerah urban ya, tinggi banget pendatang gitu ya. Jadi ketika mereka ada persoalan itu mereka sangat sekali membutuhkan rumah aman. Tapi kalau semeton Denpasar yang asli mungkin bisa ke keluarganya lah.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau pendatang sering sekali banyak membutuhkan rumah aman dan mereka akhirnya kita coba rekomendasikan dengan lembaga yang juga berjejaring di FK Puspa. Jadi ada yang memang khusus menyediakan rumah aman dan itu memang tempatnya jauh di Tabanan gitu ya. Itu. Jadi kita berkolaborasi. Ada di situ misalnya sekolah atau psikiater
0: di rumah amannya itu ya Bu?
1: Iya itu di rumah aman dan juga di dalam lembaga FK Puspa ini.
0: Di
1: FK Puspa ini kita langsung bisa merujuk gitu misalnya ke lembaga UPTD PPA itu yang lembaga pemerintah Denpasar yang memang wajib memberikan bantuan dukungan untuk masyarakat Kota Denpasar yang membutuhkan sekolah gratis ya, seperti itu. Atau misalnya bisa merujuk ke psikiater teman-teman kami yang juga berjejaring di FK Puspa ini dan menyediakan diri untuk sebagai volunteer misalnya. Padahal dia psikiater kan mahal bayarannya.
0: Betul. Tapi ternyata ini menjadi volunteer ya.
1: Mendedikasikan diri untuk membantu ketika ada. Karena menjadi visum psikiatri itu ya, karena sekarang kan banyak kekerasan psikis. Itu visum psikiatri itu masih sangat mahal. Karena kalau ke rumah sakit Sanglah itu lumayan bayarannya. Jadi tidak main-main, makanya polisinya pun bingung juga kalau ada laporan kekerasan psikis seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba bantu di FK Puspa untuk berjejaring. Ketika kapan ini misalnya kasus membutuhkan rumah aman, kapan membutuhkan dukungan psikologis, kan? Karena tidak hanya kekerasan fisik ya, apalagi ada kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual di sini kami memang sangat membutuhkan peran rumah aman itu. Jadi kekerasan seksual yang saat ini semakin marak, terutama kekerasan seksual yang berbasis online. Jadi ternyata ini cukup banyak yang masuk ke pelaporan kami juga. Jadi kita akhirnya berjejaring dengan FK Puspa ini ketika kita sangat perlu nih kampanyekan ini. Karena kita baru punya undang-undang tentang kekerasan seksual ini tahun 2022 ya. Jadi baru aktif mungkin 2023, dan sekarang ini kita lebih menguatkan kerjasama dengan polisi, jaksa, dan hakim itu seperti apa ya, agar pengetahuan mereka tetap melihat kebutuhan perempuan dan anak ini. Kami tetap ingin ada tidak diskriminasi. Betul. Ya, ketika misalnya korban kekerasan seksual ini mungkin belum mendapat perlakuan yang adil, seperti iya. itu.
0: Okay.
1: Karena inilah yang selalu kami ingin gaungkan atau kampanyekan, bahwa ketika terjadi kasus kekerasan seksual, apalagi terhadap anak-anak gitu, jadi ternyata sangat banyak butuh respon cepat gitu ya. Kita kan ingin, memang FK Puspa ini ingin mencegah nih. Jadi kita ingin mencegah dengan edukasi, dengan sosialisasi, bersama rame-rame nih FK Puspa buat acara-acara kan, gerakan untuk kampanye cegah KDRT, cegah kekerasan seksual, seperti itu. Tapi ketika terjadi kasus, kita juga membutuhkan gerakan untuk bersama-sama bagaimana melakukan penanganan gitu. Jadi Denpasar memang dikenal banyak jejaring yang bergerak, bekerja sama untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan. Kalau LBH Habib Bali, kami sering selain dengan FK Puspa ini, kita bekerja sama dengan bidang hukum Kota Denpasar.
0: Baik.
1: Jadi kami juga berharap dengan melatih para legal di Kota Denpasar, ini para legal itu adalah tokoh-tokoh desa yang kita latih agar semuanya paham hukum dasar gitu. Jadi mau tidak mau sekarang, ketika ada KDRT di desa kami, gimana ya cara menanganinya gitu, seperti
0: supaya
1: itu.
0: Supaya paham
1: jadi,
0: juga ya.
1: Iya, betul. Jadi misalnya kalau memang KDRT itu masih bisa didamaikan, kenapa sih harus ke polisi?
0: Betul.
1: Gitu, seperti itu ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga sekarang ini kan banyak digaungkan restoratif justice ya.
0: Betul.
1: Oleh bahkan jaksa masuk desa
0: juga.
1: Gitu ya. Semuanya masuk desa agar lebih menguatkan peran mediasi, peran perdamaian. Nah, disitulah. Jadi kami sinergi-sinergi kolaborasi seperti ini sangat kita butuhkan dan harus dikuatkan seperti
0: Oke,
1: itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Anggraini, tadi sudah lengkap sekali dan banyak sekali di sini sebenarnya poin yang luar biasa, dari rumah aman juga yang sekarang sudah ada ya di FK Puspa di Tabanan, lalu juga ternyata kekerasan yang lagi marak atau bahkan menjadi permasalahan yang sangat besar, bahkan dari nasional, provinsi sampai kabupaten, adalah KDRT. Dan tadi juga ada satu poin menarik, yaitu mengenai kekerasan seksual yang sekarang berbasis online, pendengar. Tapi nanti kita akan kupas lebih tuntas mengenai hal tersebut. Tapi kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Dialog Denpasar siang hari ini bersama dengan FK Puspa Kota Denpasar. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan dan keadilan di Kota Denpasar. Tentu saja masih bersama Bu Anggreni di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing juga dan bertanya seputar topik kita pada siang hari ini, bisa sekali pendengar untuk langsung komen di laman Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar atau melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Baik Bu Anggreni, kita akan sambung perbincangan kita tadi yang dimana tadi mengenai kekerasan seksual berbasis online juga. Nah, itu mungkin bisa Bu Anggreni jelaskan seperti apa dan jenis-jenis yang sekarang lagi marak ditemukan itu kekerasan seksual berbasis online yang seperti apa sih Bu Anggreni? Silakan.
10: Iya, kebetulan LBH Apik Bali sebagai jaringan FK Puspa ya.
9: Iya, silakan.
10: Jadi kami banyak menerima kasus-kasus yang berbasis online ya, di kekerasan terutama kekerasan seksual, tapi juga ada juga yang kekerasan ya semacam ya ancaman-ancaman pemerasan seperti itu kan, untuk atau ancaman-ancaman untuk misalnya ya yang terkait dengan undang-undang ITE lah ya, pornografi juga ada gitu. Dan ya di sini mungkin yang kami paling khawatirkan adalah persoalan kalau itu anak-anak korbannya, ya,
9: korbannya.
10: Ya. Itu yang bahkan orang dewasa aja ya, begitu mendapatkan kasus kekerasan berbasis online ini sangat panik.
9: Betul.
10: Ya, karena kan mungkin awam hukum, apa yang harus saya lakukan, saya dapat ancaman seperti ini, bahkan sampai ancaman misalnya pidana juga gitu. Mungkin dia merasa di awalnya dirinya korban, tapi karena mungkin tidak paham tentang pemanfaatan ini ya, ya medsos gitu ya, langsung mengumbar begitu saja kemarahannya.
9: Oh iya.
10: Jadi kemarahannya, emosinya di dalam ini medsos, jadi dia tidak menyadari bahwa itu ada undang-undang ITE yang bisa mengancam seseorang yang begitu saja ya, misalnya dianggap mencemarkan nama baik gitulah.
9: Nah
10: ya,
9: itu dia. Ya,
10: kan ini situasi banyak laporan. Betul. Seperti itu. Jadi hati-hati yang menggunakan medsos, terutama para mak-mak, para ibu-ibu, hati-hati sekali. Semua masyarakat ya, masyarakat Kota Denpasar khususnya tidak hanya positif ya mengenai dampak daripada ini, tapi lebih banyak negatifnya sepertinya. Ya karena kasus-kasus yang kami terima juga lumayan banyak gitu ya, yang berhubungan dengan persoalan IT atau dunia maya ini. Jadi banyak misalnya berteman ya, langsung berteman akrab, langsung seolah-olah langsung percaya. Bahkan menjadi pacar di dunia online. Padahal tidak kenal nih gitu. Ternyata bisa pacaran di dunia maya dan tiba-tiba ada kirim-mengirim gitu. Kira mengirim mungkin video call sex atau mengirim foto-foto telanjang itu tanpa disadari risikonya gitu kan. Dan ketika itu berujung pada situasi yang akhirnya pemerasan, pengancaman, kekerasan, itu kan pasti menimbulkan rasa panik dan ingin cepat-cepat take down nih. Gimana laporannya, kemana harus melapor, seperti
9: udah
10: itu.
9: Udah panik banget deh pasti ya Bu ya.
10: Iya, itu yang banyak kami temui atau kami dapatkan, kemudian bahkan dari jauh-jauh tuh seluruh Bali itu, karena kebetulan LBH Apik Bali kan sebagai jaringan FK Puspa ini kita punya hotline juga kan,
9: punya hotline
10: di IG kami, di Facebook kami. Jadi hotline kita penuh dengan laporan-laporan seperti itu dari jauh nih, ibu tolong saya gitu. Ini ada anak-anak, usia anak yang ternyata terjebak oleh pacarnya mantan gitu ya. Ketika putus tidak terima diputusin gitu. Jadi sudah ngancam. Ya saya mencoba dari jauh lah mencoba menenangkan anak ini, karena ternyata anak-anak kita ini sangat takut ngobrol dengan orang tua. Jadi ini ada situasi ya di mana ternyata orang tua itu bukan lagi orang yang bisa paling dipercaya oleh anak-anak remaja kita. Jadi mereka lebih percaya teman-temannya gitu. Jadi bingung juga teman yang mana yang bisa anda ember ya kan gitu. Teman yang mana yang bisa aku ajak curhat. Ya seperti itu. Jadi memang kita penting sekali, mungkin di FK Puspa ini mungkin nanti perlu punya tim juga untuk ada yang menerima, memang kawan-kawan IMSI biasanya yang sering melakukan turun ke masyarakat, tolong lapor ke kami gitu ya, atau PTD PPA seluruh kabupaten kota itu juga punya flyer-flyer untuk kalau ada kekerasan silakan melapor kemana kan gitu. Jadi di polisi, Polres, Polda pun itu ada ruang-ruang pelayanan khusus kan untuk perempuan dan anak. Silakan jangan takut melapor iya. Di situ ada polisi wanita ya gitu kan. Jadi ada polisi wanita yang siap menerima laporanmu dan tentunya bisa langsung diinikan. Jadi edukasi, ada edukasi di situ. Baik. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang harus kita gerakkan agar jangan merasa sendiri saat terjadi kekerasan gitu. Nah, karena ya. Betul, kekerasan di dunia maya ini ternyata semakin banyak semakin gitu banyak, dan ya. Itu semakin banyak dan akhirnya benar ketika korban ya yang merasa jadi korban, terpojokkan, merasa sendiri, ketakutan, tidak ada yang berani diajak ngobrol padahal dia suntuk banget, apa yang harus dilakukan. Jadi penolong-penolong yang mau mendengar, nah itu. Nah, makanya sering kadang-kadang kita juga buat acara psikolog mendengar gitu ya. Jadi kita dengan jejaring FK Puspa ini ternyata perlu juga banyak program-program inovasi atau inovatif lah, dan kita dorong juga masyarakat untuk bisa mengakses ini. Ayo, misalnya kalau LBHP punya hotline, FK Puspa juga punya Facebooknya, punya IG-nya gitu. Jadi silahkan manfaatkan kadang-kadang dunia maya ini dengan baik gitu. Iya. Jangan malah menjadi korban menjadi seperti korban. Itu.
9: Iya, karena
10: benar, terutama yang anak-anak. Ini anak-anak sampai sekolah pun bisa rame karena anak-anak yang terjebak gitu ya. Padahal orang pelakunya tidak dikenal, tidak tahu saya. Tapi karena berteman,
9: di dunia maya itu ya,
10: terpasang foto anak-anak. Padahal di sana di balik anak foto anak-anak itu adalah orang dewasa yang sebagai predator itu. Iya. Jadi ternyata dia itu main ancam kekerasan dan akhirnya mendapatkan foto-foto telanjang, pornografi dari orang yang ya yang dirayu, yang dijebak ini. Iya. Kemudian disebarkan di sekolah. Siapa yang tidak panik? Betul. Anak-anak kita ini? Ya hal-hal seperti itu. Polisi juga kan, polisi cyber ya yang ada hanya di Polda Bali itu juga tentu ya tidak mudah, harus melacak pakai alat lah. Betul. Gitu kan. Jadi tidak cepat.
9: Tidak sedangkan cepat juga.
10: Kepanikan itu sudah luar biasa. Sudah
9: luar biasa, nah, sudah menyebar juga.
10: Jadi kebutuhan-kebutuhan akan penguatan, kebutuhan untuk mendengar, kebutuhan untuk menenangkan itu yang penting saat
9: yang penting
10: ini.
9: Ya,
10: dari ketika anak-anak kita terjebak di dalam situasi itu.
9: Betul. Berarti ada peran dari psikolog dan juga psikiater di sana ya, Bu Anggreni.
10: Sangat
9: membantu, penting di sana. Ya. Oke, baik Bu Anggreni, karena waktu kita sudah semakin merapat ke menit 50, mungkin sebagai penutup juga dan closing statement dari Bu Anggreni, adakah pesan utama yang ingin disampaikan tentunya kepada masyarakat atau khususnya juga kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar agar bisa ikut juga berpartisipasi mewujudkan kota Denpasar yang adil dan juga setara. Silahkan Bang Greni.
10: Iya, kepada masyarakat kota Denpasar khususnya berharap mungkin edukasi atau penyampaian ya dari apa yang kami lakukan sebagai salah satu jejaring forum komunikasi di Puspa ini di Kota Denpasar, dan sebenarnya FK Puspa semacam ini adalah sinergisitasnya kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Jadi tidak hanya ada di Denpasar, ada FK Puspa Gianyar, kabupaten-kabupaten lain juga ada. Dan itu sebenarnya ingin menjadi tempat untuk lebih penguatan-penguatan kepada masyarakat agar masyarakat tercerahkan, teredukasi, dan mungkin juga bisa berbuat banyak ya untuk persoalan kesetaraan dan keadilan di Bali ini.
9: Baik,
10: seperti itu.
9: Baik, terima kasih banyak Bu Anggreni atas closing statement-nya juga, serta luar biasa sekali perbincangan kita menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Anggreni sudah menyempatkan waktunya ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbagi lebih banyak wawasan mendalam yang pastinya juga menginspirasi kita tentang pentingnya kolaborasi demi mewujudkan kesetaraan dan juga keadilan di Kota Denpasar. Terima kasih juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah mendengarkan melalui Facebook kami atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya akan tutup untuk dialog Denpasar siang hari ini bersama FK Puspa Kota Denpasar dengan terima kasih dan juga selamat siang.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah hadirkan untuk Anda tadi Denpasar siang hari ini, dialog bersama dengan FK Puspa Kota Denpasar dengan topik sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan dan keadilan di Kota Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang mungkin tadi kelewatan, Anda bisa sekali untuk langsung menuju laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar untuk menyimak siaran ulangnya tentunya. Dan semoga untuk dialog tadi bersama dengan Bu Anggre ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan juga untuk para pendengar setia Pro 1. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti pendengar, serta pastinya di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah kita akan melaksanakan Puja Trisandya untuk umat beragama Hindu di Denpasar dan sekitarnya, serta pastinya langsung kita akan lanjutkan ke Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

Nang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena.

Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Spurs di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58.

Tangis hidungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari Sukma akan temani weekend Anda tentunya sampai di jam 3 sore nanti. Dan juga pastinya pendengar, kami sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta yang tentunya juga sudah menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda pendengar. Dan saat ini juga di Hayamuruk 70 Denpasar cuaca terpantau sangat cerah pendengar, bahkan agak nyengat juga. Jadi untuk para pendengar yang lagi mau menghabiskan weekend bersama dengan orang-orang tersayang atau bersama dengan keluarga terkasih Anda, selalu hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai perlindungan yang lengkap ya, mulai dari sunscreen atau tabir surya, pakai jaket, pakai juga sunblock, dan kalau perlu memang pakai kacamata hitam juga ya pendengar, supaya bisa melindungi mata Anda dari sinar UV. Dan pastinya weekend-weekend gini pendengar paling enak gitu ya, kalau bisa jalan-jalan menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang tersayang Anda. Kalau pendengar sendiri biasanya kemana dan ngapain aja nih di hari Sabtu alias weekend ini pendengar? Iya, kalau ngomongin weekend memang paling tepat atau paling identik juga dengan yang namanya jalan-jalan, kulineran bersama dengan orang-orang tersayang dan juga keluarga Anda. Dan sekarang juga pendengar ada 5 cemilan tradisional Indonesia yang ternyata kini udah naik kelas dan jadi makin hits pendengar. Kira-kira cemilan apa aja sih itu yang sekarang udah naik kelas dan makin hits di kalangan masyarakat Indonesia? Yang pertama pendengar ada singkong goreng mewah. Nah, dahulu memang singkong goreng identik dengan santapan sederhana ya, teman minum teh di sore hari gitu ya. Tapi tangan-tangan kreatif dari para pelaku UMKM berhasil nih mengubah citra tersebut. Karena sekarang pendengar, singkong disajikan dengan tekstur merekah yang renyah di luar dan lembut di dalam. Lalu juga ditambah dengan adanya taburan keju parut yang melimpah, ada topping coklat lumer juga, hingga ada bumbu pedas manis. Nah, sekarang singkong goreng udah berhasil nih pendengar menembus pasar kafe kekinian. Selanjutnya pendengar, yang kedua ada cendol latte. Wah, ini luar biasa ya, menarik banget inovasinya pendengar. Cendol latte, es cendol atau dawet yang biasanya kita lihat dijajakan menggunakan gerobak keliling. Nah, sekarang pendengar udah tampil nih trendy ya di dalam gelas kemasan kekinian. Dengan kombinasi santan, gula merah, kini juga dipadukan dengan susu segar, kopi espresso, hingga matcha. Nah, pastinya inovasi ini pendengar membuat cendol gak hanya menyegarkan, tapi juga jadi opsi minuman, minuman gaya hidup yang disukai oleh para generasi muda pastinya. Dan yang ketiga pendengar, ada kue cubit setengah matang topping kekinian. Memang sekarang yang lagi ramai itu yang ada topping-toppingnya gitu ya pendengar. Dan salah satunya adalah kue cubit ini. Kue jajanan khas Jakarta ini sempat mengalami kebangkitan masif ya, setelah dimodifikasi dengan berbagai varian rasa, seperti ada green tea, ada red velvet, dan juga taro. Dan sekarang disajikan dengan tingkat kematangan yang setengah matang pendengar. Jadi lumernya di mulut, serta diberi juga pelengkap biskuit renyah atau coklat agar tentunya lebih menggugah selera. Dan pastinya kue cubit ini udah bertransformasi nih pendengar, dari jajanan SD menjadi sajian pencuci mulut yang favorit sekali di kalangan generasi muda sekarang. Dan masih ada lagi 2 pendengar cemilan tradisional yang kini naik kelas dan makin hits. Tapi sebelum Sukma lanjutkan ya, Sukma spill lagi 5 cemilan tradisional yang kini naik kelas dan juga makin hits. Kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Four Revenge, Penyangkalan.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 105,2, 109 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di weekend ini pendengar sampai jam 3 sore. Jadi stay tune terus karena Sukma akan bagikan banyak informasi untuk Anda dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta Sukma ingin lanjutkan juga ya pendengar, tadi udah ada 3 cemilan tradisional yang sudah Sukma sebutkan yang kini udah naik kelas nih pendengar dan makin hits di kalangan anak muda atau anak Gen Z zaman sekarang. Yang selanjutnya pendengar ada keripik kacang dan bakso goreng atau basreng sultan. Nah ini tuh jajanan yang pastinya juga sering kali kita temui pendengar karena jajanan pedas berbasis olahan tepung dan juga ikan khas Jawa Barat ini memang luar biasa sekali pendengar karena ada perpaduan dari daun jeruk segar, minyak cabai asli, serta kemasan pouch kedap udara yang premium yang membuat basreng dan keripik kaca ini tidak lagi dipandang sebagai cemilan murah. Karena sekarang pendengar keripik kaca dan basreng ini bahkan udah berhasil loh menembus pasar ekspor dan juga minimarket nasional. yang biasanya nemuin basreng dijual saat pulang sekolah saat SD. Tapi sekarang udah go nasional, pendengar. Udah ada di minimarket nasional, bahkan juga sudah menembus pasar ekspor. Yang kelima pendengar, yang terakhir nih ya, ada klepon lumer dan varian modern. Pastinya udah gak asing lagi ya pendengar dengan yang namanya klepon. Jajanan pasar berbentuk bulat hijau bermandikan kelapa parut ini pastinya juga menyimpan sensasi gula merah juga di dalamnya yang pastinya bisa meletup di mulut. Dan sekarang pendengar, inovasi UMKM menghadirkan klepon dalam bentuk kue tart, nah, atau klepon cake, dan juga ada varian isian coklat hingga rasa red velvet. Nah, penampilan yang cantik tanpa menghilangkan identitas rasa aslinya membuat rasa klepon ini sering hadir ya dalam acara-acara formal dan juga dalam hantaran yang istimewa. Luar biasa sekali pendengar, itu dia 5 cemilan tradisional yang tanpa kita sadari sekarang udah naik kelas ya dan jadi makin hits. Dan pastinya dengan naik kelasnya para cemilan tradisional ini, pendengar, ini juga membuktikan ya bahwa produk lokal juga punya daya saing yang tinggi dengan inovasi tapi tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Jadi UMKM juga bisa melestarikan warisan kuliner Nusantara tapi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, tepatnya juga di era digital seperti saat ini, pendengar. Dan pastinya para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, kami juga akan hadirkan untuk Anda nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Dewata Siang, yang pastinya juga akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1. Setelah ini lagu dari Isyana Saraswati featuring Gamaliel, This Is Terpesona, akan semua putarkan untuk Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
7: Saya kira pemerintah ini ya terus berupaya bagaimana memperbaiki ini ya pelayanan kepada konsumen ya dengan dibentuknya apa namanya badan penyelesaian sengketa konsumen itu artinya pemerintah.
8: Dalam bermedia sosial, kadang kita sangat lupa juga dengan data privat kita, sehingga kita mengabaikan perlindungan terhadap data diri kita.
9: Selamat siang. Perlindungan konsumen di era digital perlu terus diperkuat. Masyarakat diimbau waspada lindungi data pribadi di media sosial. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
6: RRI Denpasar.
9: Pendengar Lintas Dewata Siang, ini kami awali soal menjamin hak pelanggan menjadi bagian penting dalam menciptakan transaksi perdagangan yang sehat, aman, dan berkeadilan. Perlindungan konsumen membutuhkan kejujuran pelaku UMKM dalam memberikan informasi produk serta keberanian masyarakat melaporkan apabila mengalami kerugian.
10: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transaksi.

0: tas produk.
1: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu. Dan meskipun usaha ini masih mini, tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting, trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian beriklannya, itu kan berkesinambungan ya Mbak. Terus yang ketiganya adalah after sales-nya. Jadi hak-hak itu sih yang memang UMKM itu harus pikirkan juga.
0: Melalui penerapan standar operasional produksi yang higienis oleh pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja, pemenuhan hak pelanggan di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, perlindungan hak pelanggan atau konsumen menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dinilai telah menyediakan ruang pengaduan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, namun sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat. Di sisi lain, transparansi informasi mengenai harga, kualitas standar layanan hingga risiko produk menjadi hal penting agar konsumen tidak dirugikan. Terlebih di era digital, masyarakat dituntut lebih jeli dalam memilih marketplace serta memahami keamanan dalam melakukan transaksi secara daring. Berikut kami hadirkan perbincangan Sanuar Setiaji bersama pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab.
3: Baik Pak Umar, berbicara tentang hak pelanggan atau konsumen, sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini sudah mampu menjamin hak pelanggan atau konsumen, Pak?
4: Saya kira pemerintah ini ya terus berupaya bagaimana memperbaiki ini ya pelayanan kepada konsumen ya, dengan dibentuknya apa namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu artinya pemerintah memiliki ruang untuk memberikan ruang kepada publik untuk misalnya dia tidak puas kepada pelayanan ataupun pelanggan bisa mengajukan gugatan kepada Badan PSI Sengketa itu. Artinya pemerintah memberikan ruang yang begitu luas kepada konsumen untuk mengadu ataupun untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan di pelayanan publik maupun lainnya.
3: Apa saja hak konsumen yang paling sering terabaikan dalam praktek dan mengapa persoalan tersebut masih terjadi, Pak?
4: Ya, karena mungkin pemahaman dari pemberi layanan kali ya, itu yang belum maksimal. Dalam arti pemahaman dia terkait dengan standar pelayanan maupun terkait dengan tiga pelayanan itu tidak maksimal. Sehingga konsumen merasa terabaikan di dalam pelayanannya. Saya kira ini menyangkut dari sisi penyelenggaranya, sehingga perlu diperbaiki bagaimana etika maupun standar operasional prosedur di dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Bagaimanapun juga memang konsumen kita tahu dia sebagai raja, sebagai sebagai pelaku utama yang harus dihargai karena dia memberikan benefit kepada penyelenggara pelayanan publik, sehingga dia harus dihargai, harus memberikan pelayanan yang memiliki standar tinggi, sehingga dia tidak merasa bahwa apa yang dia alami itu merugikan dirinya. Saya kira itu sebabnya perlu memperbaiki etiket maupun standar prosedur dari sisi penyelenggara pelayanan publiknya.
3: Apakah ada regulasi perlindungan konsumen saat ini sudah cukup kuat atau masih ada celah yang perlu diperbaiki, Pak?
4: Ya, saya kira butuh kerja keras dari BPSK ya untuk memperbaiki kinerjanya. Karena setahu saya memang publik banyak belum tahu apa itu fungsinya, apa itu kinerjanya, apa itu tugasnya. Sehingga banyak sekali konsumen bingung mau kemana ininya. Jadi celahnya mungkin di sektor sosialisasi dan pentingnya edukasi kepada konsumen tentang kalau dia mengalami kerugian material maupun non-material dari sisi pelayanan, ya dia bisa mengadu ke BPSK. Saya kira itu kelemahan utama sejauh ini yang kita lihat, memang kinerja maupun peran sosial dari BPSK itu belum terasa oleh konsumen. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mengakses BPSK, tapi banyak di antara mereka itu belum tahu apa sih yang sebetulnya mereka bisa adukan kepada BPSK.
3: Seberapa penting transparansi informasi harga, kualitas, syarat layanan, dan resiko bagi perlindungan konsumen?
4: Ya, saya kira itu sangat penting ya, karena menyangkut hak daripada konsumen kan. Harganya harus clear, standarnya harus clear, kemudian mutunya harus clear, dan itu, produsen harus betul-betul mencantumkan secara clear dalam produknya, sehingga konsumen itu mengerti bahwa harganya sekian, kualitasnya begini, kemudian masa kedeluwarsanya begini, dan sebagainya. Itu informasi-informasi itu memang harus dicantumkan oleh produsen di dalam produknya, sehingga mereka bisa konsumen bisa

0: akses produk apa yang dia dia butuhkan. Kalau enggak kan berbahaya. Misalnya jual obat terus obatnya enggak dicantumkan kadaluarsanya, untuk apa, berapa harganya, itu kan bisa merugikan konsumen.
1: Bagaimana perlindungan konsumen di era digital, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan layanan digital?
0: Ini yang menjadi problem problem ya, karena banyak sekali publik kita ini belum tahu bagaimana produk itu dijual di marketplace ya. Banyak yang kecele, banyak yang ditipu ya kan. Ada yang membeli lewat katakanlah lewat iklan di Facebook, kemudian dia membeli lewat Facebook, kemudian barangnya datang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita harap publik atau konsumen betul-betul jeli melihat marketplace mana yang betul-betul kredibel di dalam menjual produknya, sehingga dia tidak kecewa. Ini butuh istilahnya literasi digital bagi konsumen ya, untuk betul-betul tahu bagaimana dia melihat sebuah marketplace itu betul-betul kredibel di dalam menjual produknya. Jadi butuh literasi, butuh pemahaman yang mendalam tentang digitalisasi dari sebuah produk.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab. Sekian dan terima kasih.

0: Inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran meski tekanan harga pangan meningkat. Penguatan ketahanan pangan dan stabilitas pasokan menjadi langkah penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
1: Stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
2: Inflasi Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran, meski tekanan harga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat 3,34% secara tahunan atau years on years, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,08%. Kenaikan terutama dipengaruhi kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultural, bawang putih dan beras. Asisten Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari pangan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.
1: Kuncinya adalah, kalau kita bilang teorinya, kalau demand meningkat, maka akan inflasi, demand pull inflation. Tetapi kalau supply-nya mengikuti, itu tidak akan mengakibatkan ini inflasi. Oleh karena itu, pesannya sangat jelas, yaitu stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
2: Di sisi lain, inflasi volatile food pada Jumat 2026 tercatat 5,58% secara tahunan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya periode panen raya. Situasi tersebut menunjukkan gejolak harga pangan masih menjadi salah satu sumber untuk tekanan utama terhadap inflasi.
1: Keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan, menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu kunci menjaga inflasi. Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kenapa BI cawe-cawe ke urusan pangan? Karena intinya fluktuasi harga itu memang dibanyaknya di pangan. Dan kebijakan di pangan itu, misalnya produksi, distribusi, cuaca, itu tidak bisa direspon oleh kebijakan moneter menaikkan suku bunga.
2: Rudy menekankan pemerintah daerah perlu memperkuat langkah konkret untuk menjaga pasokan komoditas pangan strategis, mulai dari produksi hingga distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok secara berkala, serta memastikan distribusi pangan tetap berjalan ketika terjadi gangguan produksi. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendukung proses cek fakta menjadi pembahasan utama dalam pelatihan peningkatan kapasitas jurnalistik pagi hari ini. Selengkapnya akan dilaporkan Tri Larasati. Rekan Lara, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Hari Sukma dan juga pendengar dimanapun berada. Siang hari ini kami laporkan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi praktik jurnalistik di era digital. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya risiko penyebaran informasi keliru, insan pers dituntut memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam melakukan verifikasi dan cek fakta guna menjaga akurasi serta kepercayaan publik. Dan tepat hari ini pendengar Radar Balgi menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas jurnalistik bertajuk pemanfaatan akal imitasi untuk cek fakta dalam menjaga kepercayaan publik, yang mana kegiatan ini berlangsung sejak pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah di Kuisan Hotel Denpasar. Yang mana Ketua Panitia Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa pelatihan ini ditujukan untuk insan pers, wartawan, yang mana diarahkan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan peserta dalam memanfaatkan teknologi AI secara tepat, kritis, dan juga bertanggung jawab dalam mendukung proses jurnalistik. Yang mana pemanfaatan AI dalam kegiatan jurnalistik ini dinilai memiliki potensi untuk membantu kerja wartawan, khususnya dalam menelusuri, mengolah, dan juga membandingkan informasi. Namun, penggunaan teknologi tersebut tetap membutuhkan kontrol editorial dan juga kemampuan verifikasi agar dari human, yang mana nantinya agar informasi yang dihasilkan tidak semata-mata untuk diterima tanpa pemeriksaan terhadap sumber dan juga konteksnya. Dan tanya itu pendengar, pagi tadi diawali pula pelatihan ini dengan cek kesehatan, yang mana manajer marketing Genkom dari Rumah Sakit Kasih Ibu Iwayan Gede Sugiantara menyampaikan cek kesehatan yang dilakukan seperti pengukuran tensi, gula darah, konsultasi, hingga tes kekuatan otot dengan alat terbaru membantu wartawan untuk menjalankan tugas dengan memperhatikan kesehatan. Melalui pelatihan ini, pendengar, peserta diharapkan mampu memahami posisi AI sebagai instrumen pendukung kerja jurnalistik, bukan sebagai pengganti prinsip-prinsip dasar jurnalistik dan akurasi, independensi, keberimbangan, verifikasi, serta tanggung jawab terhadap publik. Ini menjadi fondasi utama dalam menghasilkan karya-karya jurnalistik. Dan penguasaan teknologi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja jurnalistik pendengar, tetapi juga memperkuat fungsi pers sebagai penyedia informasi yang akurat, kredibel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sementara untuk cuaca di tempat kami melaporkan, terpantau cerah, pendengar dimanapun berada, tetap menjaga keselamatan di jalan dan juga menjaga kesehatan. Sementara demikian rekan Hari Sukma, kita kembali ke studio Pro 1 RRI bersama dengan rekan penyiar Hari Sukma.
0: Baik, terima kasih rekan Larasati atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pendengar, penggunaan media sosial yang semakin masif juga diikuti dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi. Masyarakat pun diingatkan agar tidak sembarangan membagikan informasi penting termasuk dokumen identitas di ruang digital.
4: Maka penting untuk menjaga privasi dan perlindungan terhadap data pribadi.
5: Masyarakat diminta lebih waspada dalam menjaga data pribadi saat menggunakan media sosial. Kemudahan berbagi informasi di ruang digital berpotensi membuka peluang penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Koordinator wilayah AMSI Bali Nusra, Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, masyarakat masih kerap mengabaikan pentingnya perlindungan data pribadi di media sosial. Informasi yang telah dibagikan melalui media sosial dapat menjadi konsumsi publik sehingga penggunaan perlu lebih berhati-hati.
4: Dalam bermedia sosial, kadang kita sangat lupa juga dengan data privat kita sehingga kita mengabaikan perlindungan terhadap data diri kita. Apapun yang muncul di media sosial itu sudah menjadi bahan publik. Makanya hati-hati menaruh informasi penting terhadap data pribadi.
5: Dr. Inengah Mulyarta menambahkan, penyalahgunaan data pribadi juga berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal termasuk judi online. Karena itu, masyarakat perlu membatasi penyebaran informasi pribadi dan memastikan pihak yang menerima data benar-benar memiliki kepentingan yang jelas.
4: Contoh sederhana, kita terlalu mudah untuk memberikan foto KTP kepada orang. Padahal KTP itu saat ini bisa saja disalahgunakan oleh orang lain dengan mengetik nomornya saja ataupun dengan menggunakan kopiannya saja, orang sudah bisa menyalahgunakan, salah satunya adalah dengan menggunakan sebagai bagian dari peminjaman elektronik atau pinjaman online, apalagi bisa ada dipakai untuk judi online, itu kan akan merugikan diri sendiri. Maka penting untuk menjaga privasi dan perlindungan terhadap data pribadi.
5: Masyarakat diharapkan semakin bijak bermedia sosial dengan tidak sembarangan membagikan dokumen maupun informasi yang bersifat pribadi. Kesadaran menjaga data pribadi menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang aman. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Share Edu Indonesia menggelar pelatihan modal sosial bagi kepala sekolah se-Bali dan Nusa Tenggara di Sekolah Albana Denpasar siang hari ini. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kepemimpinan pendidikan yang kolaboratif di tengah perkembangan era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif. Rekan Nadia, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Hari Sukma. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Denpasar. Dapat kami laporkan pada siang hari ini, Sabtu 5 September 2026, tengah berlangsung kegiatan Social Capital Training for Educational Leadership, pelatihan bertajuk Membangun Modal Sosial untuk Kepemimpinan Pendidikan yang Kolaboratif dan Berkelanjutan ini diselenggarakan oleh Share Edu Indonesia Regional Bali Nusra. Kegiatan offline yang dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari hingga esok hari ini diikuti oleh 86 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Banyuwangi. Saat ditemui di sela kegiatan, Ketua Umum Share Edu Indonesia, Dr. Sobihul Kisom, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan putaran kelima dari rangkaian program nasional yang menyasar lembaga pendidikan negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Dr. Sofi Kisom menambahkan Pelatihan ini menegaskan pentingnya transformasi pendidikan di era society 5.0. Melalui pelatihan yang terbagi dalam kelas pimpinan sekolah dan kelas guru ini, para tenaga pendidik dibekali kemampuan merancang pembelajaran berbasis proyek modal sosial. Langkah ini juga diharapkan mampu mencetak peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis dan berteknologi, tetapi juga berkarakter religius serta menjadi agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Rangkaian pelatihan di Sekolah Albana Denpasar hari ini diisi dengan sesi pemetaan modal sosial hingga workshop strategi tata kelola sekolah, sebelum dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut pada esok hari. Dari kawasan Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pendengar, Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menyoroti proses hukum terhadap aksi demonstrasi di Bali yang dinilai dapat mengancam kebebasan berpendapat. Koalisi tersebut menilai kebebasan menyampaikan kritik sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Bali yang menjunjung musyawarah dan keterbukaan melalui tradisi Banjar.
8: Oleh karena itu di Bali sebenarnya menjamin kebebasan berpendapat tersebut.
9: Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi atau KABUT menilai kasus hukum yang menjerat terdakwa Tommy Priyatnawirya menjadi sorotan penting bagi kebebasan berpendapat di Bali. Penasihat hukum KABUT menekankan bahwa pembungkaman kritik bertentangan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Bali yang sejak lama menjunjung tinggi kebebasan berpendapat melalui tradisi Banjar. Anggota tim penasihat hukum KABUT Dewa Putu Adnyana menegaskan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terkesan dipaksakan serta tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerusuhan di lapangan. Menurutnya tradisi adat di Bali secara historis memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
8: Tuntutan penuntut umum untuk dalil pasal 247 tersebut tidak terdapat hubungan kausalitas antara apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan apa yang terjadi di lapangan aksi tersebut. Kebebasan berpendapat sebenarnya di Bali tersebut dalam hukum adat dia sangat-sangat diberikan ruang. Salah satu instrumen hukum adat Bali yang disebut dengan Banjar itu adalah salah satu lembaga adat yang memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk membanjahkan dalam pengertian adalah menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu di Bali sebenarnya menjamin kebebasan berpendapat tersebut.
9: Sementara itu terdakwa Tommy Wirya yang kini berstatus tahanan kota menolak tuduhan jaksa yang menyebut dirinya sebagai provokator aksi. Ia menegaskan bahwa konsolidasi yang dilakukannya murni agenda musyawarah untuk menyampaikan kritik secara damai.
10: Itu menolak penuh dakwaan dan tuntutan yang sempat diberikan oleh jaksa. Isinya adalah mengenai impunitas akan pasal 247 KUHP terbaru, di mana saya dituduh sebagai provokator, sebagai penghasut dalam kerusuhan. Ada hal yang sebetulnya kalau saya sebagai terdakwa itu menilai sangat tidak masuk akal di saat kami sudah membawa seluruh saksi bahwa konsolidasi merupakan agenda mufakat dan musyawarah antar masyarakat, golongan masyarakat di Denpasar waktu itu, di mana kami sepakat untuk melaksanakan aksi demonstrasi yang damai gitu dalam konsolidasi tersebut.
9: Tim pembela berharap majelis hakim dapat bersikap objektif dalam menilai seluruh fakta persidangan yang telah dihadirkan. Sidang perkara ini selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis 17 September 2026. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, pendengar saat ini sedang berlangsung Musprof Pengprov Forki Bali di kantor KONI Bali. Agenda utama Musprov memilih Ketua Umum Forki Bali masa bakti 2022-2026. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati. Rekan Nira, silakan laporan Anda.
11: Ya baik, selamat siang dengan program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada saat ini langsung dari
12: Ruang Rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, kami laporkan sedang berlangsung kegiatan musyawarah provinsi atau MUSPROV dari Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Bali dengan agenda utama memilih Ketua Umum Forki Bali masa bakti 2026-2030. Memang secara aklamasi sesaat tadi sudah diputuskan pendengar dari para voter, yakni dari ASKI, kemudian Gojukai, Inkai, KKI, Lemkari, Siroite, dan juga dari perwakilan Pengkap Pengkot, Klungkung, Jembrana, Gianyar, Badung, Buleleng, Karangasem, dan Bangli, memutuskan untuk kembali mendukung petahana, yakni Sensei Arman Setiawan Wulianadi untuk kembali menakodai Forki Bali untuk 4 tahun ke depan. Dan sesuai dengan tema dari MUSPROV ini, Organisasi Harmonis Prestasi Mendunia, di Jegen Bahagia Lanjuara, saat ini memang Ketua Umum terpilih, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, sedang memberikan pertanyaan kembali kepada para voter, karena ia mengaku cukup berat untuk kembali memimpin olahraga karate di Bali. Nah, kepada 13 voter yang memberikan hak suaranya, saat ini justru dipertanyakan balik apa sejatinya motivasi kembali mendukung sang petahana untuk duduk sebagai nakoda tertinggi olahraga karate di Bali. Dan saat ini memang masih berlangsung sidang pleno terakhir terkait pemilihan Ketua Umum Forki Bali, dan masih berlangsung dialog yang cukup seru antara Ketua Umum terpilih Sensei Arman Setiawan Wulianadi bersama para voter. Dan diharapkan dengan adanya kepemimpinan 4 tahun mendatang, sejatinya semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, terutama menatap target berat pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, karena target ambisius yang dipatok untuk Forki Bali adalah juara umum. Karena kalaupun tidak menjadi juara umum, hal itu justru akan menunjukkan suatu kemunduran bagi organisasi yang di mana selama 4 tahun ini sudah dilakukan upaya dan effort yang cukup keras dan berat untuk dapat membuat cabang olahraga karate berprestasi dan disegani di tingkat nasional, termasuk juga melahirkan sejumlah atlet-atlet yang berkaliber internasional. MUSPROV saat ini masih berlangsung pendengar, dan kami masih menunggu keputusan akhir apakah petahana Sensei Arman Setiawan Wulianadi bersedia kembali untuk memimpin olahraga karate di Bali. Demikian dari Ruang Rapat KONI Bali, Putu Nirawati melaporkan. Selamat siang, salam olahraga.
0: Baik, terima kasih rekan Nirawati atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, dan juga pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Perlindungan konsumen di era digital perlu terus diperkuat. Masyarakat diimbau waspada lindungi data pribadi di media sosial. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Geisha, Kering Air Mataku, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Ya, dan juga pendengar, tentunya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana ada rencana dari pemerintah Kabupaten Badung untuk membangun jalan shortcut yang menghubungkan Jalan Goa Gong dengan Jalan Uluwatu melalui kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK, yang diharapkan juga bisa dapat mengurangi kemacetan dan resiko kecelakaan. Serta pendengar, jalur alternatif ini dinilai diperlukan karena arus kendaraan menuju Uluwatu semakin padat. Selain itu, jalur yang ada saat ini memiliki tanjakan Goa Gong yang cukup curam. Dan pastinya pendengar, benar banget ya, kalau misalnya di Jalan Uluwatu saat ini semakin padat, makin banyak juga kendaraan roda 4, roda 2, bahkan juga kendaraan yang besar melewati jalan tersebut, dan bahkan juga sempat mencoba untuk melewati tanjakan Goa Gong, namun berakhir menjadi kecelakaan atau kemacetan. Hal ini juga membuat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ungasan, Made Nuwade Arsana, mengatakan pihaknya mendukung rencana pembukaan akses baru tersebut karena menurutnya jalur alternatif diperlukan untuk mengurangi beban kendaraan yang selama ini terkonsentrasi di Jalan Uluwatu. Dan pastinya pendengar, Nuwade juga mengingatkan agar rencana pembangunan disiapkan dengan matang. Lalu pemerintah perlu menjelaskan desain dan kebutuhan pembangunan, termasuk jika nantinya diperlukan pelebaran jalan atau pembebasan lahan milik masyarakat. Itu dia pendengar, informasi mengenai rencana dari pemerintah Kabupaten Badung mengenai shortcut Goa Gong Uluwatu yang dinilai mendesak. Apalagi untuk para pendengar yang suka jalan-jalan ke area atau daerah selatan yang pastinya harus berhadapan juga dengan banyaknya truk-truk yang mengangkut batu atau truk air juga yang melewati Jalan Uluwatu, yang pastinya juga menimbulkan kemacetan dan tak jarang juga terjadi kecelakaan karena terlalu macet tersebut pendengar. Jadi kami harapkan juga semoga shortcut Goa Gong Uluwatu ini bisa segera terrealisasi juga, agar tentunya nanti ada alternatif dan tidak hanya terfokus di Jalan Uluwatu saja. Serta pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan tetap temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk menemani weekend Anda di hari Sabtu ini pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar tautan dari akun Facebook Gimana Aksi berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal DPR RI 2026. Unggahan tersebut disertai narasi, pelajar atau mahasiswa sesuai kebutuhan unit kerja memiliki minat pada bidang teknologi informasi, bersedia mengikuti seluruh rangkaian program magang, bisa daftar di HTTPS daftar gratis sekarang. Benarkah hal tersebut mendengar? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Namun, tautan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax mencoba mencari informasi resmi pendaftaran magang DPR ke akun Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI di Pusbangkom DPR RI. Berdasarkan informasi dari unggahan Instagram ini menjelaskan jika pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Kesimpulannya pendengar, tautan tidak mengarah ke situs resmi pendaftaran magang DPR di magang.dpr.go.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran magang Setjen DPR RI tahun 2026 adalah konten tiruan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama. Tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Admes Kamaleng, Hanya Rindu, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini.
1: Ku rindu senyummu, Ibu.
0: Ya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini, edisi Sabtu 5 September 2026, yang ternyata pendengar bertepatan juga ya dengan Rahina Tumpek Uye atau yang biasa kita kenal juga sebagai Tumpek Kandang. Serta pendengar, dalam rangka Rahina Tumpek Uye, pemerintah Provinsi Bali menggelar vaksinasi rabies gratis secara serentak di seluruh kabupaten kota bertepatan dengan Rahina Tumpek Uye pada hari Sabtu ini. Dan pastinya pendengar, kegiatan ini menyasar hewan peliharaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap rabies sekaligus menjadi bagian juga dari perwujudan kasih sayang manusia kepada hewan. Untuk vaksinasi ini pendengar dilaksanakan melalui dinas yang membidangi peternakan atau pertanian di masing-masing kabupaten kota. Dan pelayanan vaksinasi dipusatkan di Banjar, desa, dan kelurahan masing-masing sehingga masyarakat dapat membawa hewan peliharaannya ke lokasi yang sudah ditentukan. Oke, tapi untuk para pendengar yang masih belum tahu sebenarnya Tumpek Uye itu apa sih? Jadi pendengar, Tumpek Uye merupakan salah satu hari suci dalam tradisi Hindu Bali yang dimaknai sebagai momentum untuk menghormati dan menunjukkan kasih sayang kepada hewan. Karena itu, pelaksanaan vaksinasi rabies pada momentum Tumpek Uye tidak hanya memiliki tujuan kesehatan hewan, tapi juga menguatkan nilai kepedulian dan juga kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Itu dia pendengar, informasi mengenai pemerintah Provinsi Bali yang menggelar vaksinasi rabies gratis secara serentak di seluruh kabupaten kota di Bali bertepatan dengan Rahina Tumpek Uye yang nantinya pastinya akan dilaksanakan di Banjar atau di lokasi yang sudah ditetapkan. Jadi nanti bisa lihat dan pantau terus info dari kelurahan tempat tinggal Anda pendengar. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia. Ternyata tidak hanya populer dengan pariwisatanya, salah satu pulau bernama Nusa Penida memiliki gudangnya rumput laut langka yang hanya ada di sana. Budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada tahun 1984. Saat itu, terdapat seorang pengusaha asal Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Setelah panen pertama di Nusa Lembongan berhasil, kabar tentang bagaimana kesuksesan rumput laut menyebar cepat di antara warga desa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, seluruh pesisir laut Nusa Penida sepanjang 30 km dipenuhi petani rumput laut. Jenis rumput laut yang populer di Nusa Penida adalah jenis Spinosum dan Katoni. Rumput laut Spinosum biasanya digunakan sebagai bahan makanan di Cina, sedangkan rumput laut jenis Katoni diolah menjadi tepung untuk industri berbeda seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

95,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mempersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tapi gak kerasa pendengar, waktu sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi. Semoga informasi yang Sukma sampaikan dan juga lagu-lagu yang Sukma putarkan bisa menghibur Anda tentunya di weekend ini pendengar. Jadi stay tune terus ya, karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar, satu buah lagu yang sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Balawad yang berjudul Semua Bisa Bilang. Lagu ini mengawali sesi kita di Denpasar sore ini, pendengar, bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda, pendengar, beragam program acara dan juga informasi dan pastinya lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Dan nanti juga di pukul 16.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar, dalam program Green Radio. Kali ini nanti bersama dengan Animal Don't Speak Human ya. Nanti bersama dengan narasumber yang kompeten juga di bidangnya. Nanti akan berbincang lebih lanjut ya. Kali ini kita membahas mengenai hewan ya. Jadi sayang sekali untuk Anda lewatkan, pendengar. Pastinya terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda yang ingin lebih dekat dengan kami, mengetahui ragam informasi juga up to date ya, Anda bisa follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga mengikuti kami melalui Facebook di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti akan Lili hadirkan untuk Anda, pendengar, ragam informasi lainnya, tapi setelah satu lagu berikut ini, lagu dari Zigas yang berjudul Saat Kehilangan Cinta.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
0: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
2: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
0: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic.
2: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
1: Ini ada yang lebih seru lagi komennya.
2: Mana?
1: Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
2: ikutan komen yuk.
1: Yuk.
3: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
2: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima nggak?

Yang pendengar, satu buah lagu dari Beardy yang berjudul Light Me Up. Feet on the ground, my footprints. Ya pendengar, di akhir pekan ini ya, di hari Sabtu tanggal 5 bulan September 2026. Memang biasanya waktu kalau akhir pekan itu suka gak kerasa ya, tiba-tiba udah sore aja. Tapi gak apa-apa karena hari ini adalah malam minggu. Biasanya malam yang paling ditunggu-tunggu nih sama pendengar di rumah ya. Mungkin ada yang sudah merencanakan mau pergi jalan-jalan karena hari libur. Atau mungkin ini adalah waktunya untuk beristirahat gitu ya kalau di malam minggu. Atau mungkin Anda adalah salah satu dari pemudik gitu ya, mudik atau mungkin salah satu orang yang sedang terjebak antrean di pelabuhan Ketapang. Karena memang saat ini antrean di pelabuhan Ketapang ini sangat mengantri ya, karena volume kendaraan dan juga adanya perbaikan dermaga. Dan pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang ini menyebut antrean kendaraan ini mencapai belasan kilometer, yang mana ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan volume kendaraan logistik hingga 16% dibandingkan periode yang sama di bulan sebelumnya. Tapi ini juga bersamaan dengan adanya perbaikan dermaga ya, karena saat ini tengah dilakukan proyek perbaikan peningkatan kapasitas menjadi 50 ton satu pasang dermaga di Ketapang dan juga Gilimanuk ya. Dan ini memang dilakukan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur dan juga kesiapan operasional untuk menghadapi periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Dan saat ini sebanyak 24 kapal berkapasitas besar ini dioperasikan untuk mengoptimalkan kapasitas angkut ya. Dan 6 kapal diantaranya ini juga menerapkan pola yang tiba bongkar dan berangkat. Ini dilakukan untuk mempercepat proses bongkar muat dan juga mempersingkat waktu kapal berada di dermaga. Dan penyesuaian pola operasional kapal ini pendengar dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dermaga ya, karena pastinya harus mementingkan juga aspek keselamatan dari pelayaran. Dan ini memang membuat antrian di pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang ini menjadi panjang sekali ya. Apalagi ini juga di Pelabuhan Ketapang ini ada kemacetan di jalur utama Situbondo Banyuwangi. Dan saat ini memang sedang proses perizinan pelayaran dari Merak ke Ketapang ya. Jadi memang harus lebih bersabar dulu gitu bagi Anda yang saat ini berada di perjalanan mau keluar Bali atau mau masuk Bali gitu ya dari Banyuwangi. Memang saat ini terjadi penumpukan kendaraan gitu ya, macet, antrian yang panjang karena memang ada beberapa hal seperti perbaikan dermaga dan juga memang adanya volume kendaraan khususnya kendaraan logistik ya. Jadi harus sabar gitu ya. Mungkin mikirnya gak macet gitu karena ini kan bukan high season gitu, tapi ternyata memang ada terjadi kemacetan gitu ya di Pelabuhan Ketapang dan juga Pelabuhan Gilimanuk. Mungkin ada dari Anda pendengar yang memiliki pengalaman yang saat ini mungkin sedang mendengarkan kita dari Pro 1 Denpasar sambil mengantri di pelabuhan, boleh banget ya sharing-sharing sama kita kira-kira bagaimana pengalamannya, bagaimana perasaannya gitu ya. Karena yang namanya macet-macetan di jalan, siapa sih yang suka gitu ya, karena pasti menguras energi, menguras tenaga dan juga waktu. Tapi tetap harus sabar pendengar, yang penting kan selamat sampai tujuan ya dan berkumpul lagi bersama keluarga. Dan informasi tadi ini pendengar Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Nanti akan Lili sampaikan informasi lainnya untuk Anda pendengar ya. Kalau tadi sudah seputar kemacetan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, nanti juga ada sebuah cerita ini datang dari maskapai Garuda yang mengalami pecah ban di rute Jakarta-Makassar. Kira-kira seperti apa ceritanya nanti akan Lili sampaikan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu berikut ini, lagu dari Marcella Mangabeira yang berjudul Nothing On You. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On the carousel, so around I spun, with no direction.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat, segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung dan paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, satu buah lagu dari Andin yang berjudul Isyarat Cinta. Apakah ini cinta atau sebuah khayalan gitu ya? Tapi kalau satu informasi ini bukan khayalan pendengar, karena ini memang benar-benar terjadi ya. Ini ada salah satu kejadian yang terjadi di hari Kamis tanggal 3 bulan September 2026. Bahwasanya ini ada maskapai Garuda Indonesia ya, yang mana ini mengalami pecah ban pada pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar. Pesawat ini mengalami pecah ban pada salah satu roda utama ya saat dalam penerbangan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan. Dan pesawat Boeing ini, pendengar, Boeing 737-800NG beregistrasi PKGFS ini tetap berhasil mendarat ya dengan selamat setelah awak pesawat menjalankan prosedur keselamatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan mendengar informasi mengenai kondisi pesawat ini diterima oleh pihak bandara dari Tower Airnav Indonesia. Ini sekitar pukul 7 WITA ya, dan kemudian petugas menyiagakan personil dan juga peralatan keselamatan termasuk Airport Rescue and Firefighting, kendaraan F1 dan F2, nurse tender dan juga kendaraan pendukung lainnya. Dan kalau keterangan dari Kementerian Perhubungan, pendengar, ini memang menyebutkan kalau roda utama nomor 3 pesawat ini diketahui mengalami pecah ban ya setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan akhirnya pada pukul 6.04 waktu Indonesia Barat, pilot in command ini berkoordinasi akhirnya melalui komunikasi GTA dan memutuskan untuk melanjutkan penerbangan menuju Makassar. Dan setelah akhirnya pesawat berhenti dan berhasil untuk landing ya, ini petugas langsung melakukan penanganan dan juga memastikan kondisi penumpang serta awak pesawat ini tetap aman ya. Karena tercatat ada 141 penumpang dan juga 8 awak yang ditangani setelah pendaratan. Sementara itu dari pengelola Bandara Sultan Hasanuddin, pendengar, ini menyebut kalau pesawat ini membawa 156 penumpang yang akhirnya seluruh penumpang ini dipindahkan menuju terminal menggunakan bus dan prosesnya juga berlangsung aman dan juga tertib. Dan pengalaman ini juga sempat dibagikan, pendengar, oleh salah satu artis terkenal Indonesia ya, yaitu adalah Ari Lasso, yang mana ini juga berada di pesawat tersebut ketika mengalami pecah ban. Dan kalau dari Ari Lasso sendiri sih ini mengapresiasi ya kesiapan dari tim teknisi dan juga petugas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang dianggap sudah sigap dalam menangani insiden ini, jadi seluruh awak pesawat dan penumpang juga bisa selamat. Syukur, pendengar, ya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan semuanya juga bisa landing dengan selamat gitu ya. Dan setelah mengalami kejadian ini, untuk pesawat Boeing sendiri ini juga langsung ditangani gitu ya oleh petugas mengenai kondisi teknisinya akibat ban pecah setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan informasi tadi, pendengar, kalau Anda ingin menyimaknya lebih lanjut, Anda bisa melihatnya langsung di laman bali.antaranews.com. Nanti masih akan Lili sampaikan informasi lainnya untuk Anda, pendengar, untuk menemani Anda di sore hari ini. Pastinya ya, sebelum nanti pada pukul 4 kita akan hadirkan untuk Anda program Green Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini ada satu buah lagu dari Adera yang berjudul Lebih Indah.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ya, berikan satu lagu yang sangat indah ya dari Christina Aguilera yang berjudul Reflection. Dan mendengar hari sudah mulai beranjak sore ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan gitu ya, atau masih menyelesaikan pekerjaan di hari Sabtu ini, mau buru-buru cepat selesai biar bisa malam minggu. Atau mungkin Anda tipe yang lebih suka menikmati waktu santai di rumah gitu ya. Jadi daripada macet-macetan gitu di jalan, mendingan rebahan aja di rumah gitu ya. Apalagi besok adalah hari libur, hari minggu, hari ini tunggu-tunggu sama semua orang ya. Tapi apapun itu pendengar, aktivitas yang sedang Anda lakukan, semoga Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 dan Pasar, karena pastinya masih ada informasi yang menarik untuk Anda, dan juga akan kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda di sore hari ini. Masih bersama saya Lili Lintang ya, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam pastinya. Dan ada satu buah lagu pendengar ya untuk Anda dengarkan. Ini lagu dari Hozier yang berjudul Too Sweet.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang. Dan pendengar, di pukul 4 lebih 5 nanti akan kami hadirkan untuk Anda program Green Radio bersama dengan Animals Don't Speak Human. Yang mana pada sore hari ini nanti kita akan berbincang ya. Kita akan berbincang sharing mengenai membangun suara lewat riset menuju Bootcamp Akademi Perlindungan Hewan 2026. Dan tentunya pendengar Anda bisa menyimak nanti dialog kami melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar jangan sampai Anda lewatkan ya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena sore hari ini ya, di tanggal 5 bulan September 2026, saya Lili Litang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program yang spesial, yaitu program Green Radio. Yang mana pada sore hari ini kita akan bersama dengan Animals Don't Speak Human atau ADSH pendengar. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah topik ya, yang kali ini akan membahas mengenai membangun suara lewat riset menuju Bootcamp Akademi Perlindungan Hewan 2026. Dan pendengar, saya ingatkan kembali untuk Anda, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan dialog kami sore hari ini melalui live streaming dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Atau kalau ada yang mau tanya lewat kolom komentar di Facebook juga boleh banget, nanti akan Lili bacakan untuk Anda semua pendengar. Dan pastinya hari ini gak lengkap ya kalau tidak bersama dengan narasumber kita yang akan berbincang pada sore hari ini. Dan sudah hadir, ada dua narasumber kita yang hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Lili mau sapa dulu satu per satu. Yang pertama ini ada Kak Ipop Abdi Prabowo selaku periset ADSH. Selamat sore, Kak.
4: Selamat sore, Kak Lili.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana?
3: Iya, alhamdulillah sehat juga. Luar biasa. Dan ini ada juga yang kedua narasumber kita. Ini ada Kak Marlita Yustiana selaku Public Outreach ADSH. Selamat sore, Kak.
5: Halo, sore Kak Lili.
3: Gimana
5: sore,
3: rasanya? Kembali lagi nih ke sini.
5: Iya, balik lagi. Tentu seneng ya karena ingin berbagi sharing terkait teman-teman yang penasaran gimana sih riset dan juga promote bootcamp.
3: Iya, gitu. Oke, jadi hari ini kita akan bahas lebih lanjut, Kak ya. Kita hari ini akan membahas topik yang mungkin ini masih belum banyak diketahui publik secara luas ya, yaitu tentang kesejahteraan hewan ternak, khususnya ini ayam petelur. Dan kira-kira bagaimana sih generasi muda bisa ambil bagian dalam isu ini. Dan untuk

0: mulai dulu ya kita untuk perbincangan kita di sore hari ini. Dan tadi juga sudah saya perkenalkan ada Kak Ipop ya, dan juga ada Kak Lita. Nah, untuk topik pertama nih, kita akan berbincang mengenai advokasi dari ADSH dulu ya Kak ya. Kalau ADSH ini kan bergerak di advokasi kesejahteraan hewan ya. Nah, mungkin masih banyak nih masyarakat atau pendengar yang bertanya-tanya, sebenarnya advokasi seperti ini dasarnya apa? Apakah cuma soal rasa kasihan atau memang ada dasar ilmiahnya? Silakan.
1: Oke, izin menjawab ya Kak Lili gitu kan. Jadi ini satu pertanyaan yang bagus sih untuk kita semua, karena apa sih sebenarnya dasar dari kenapa kita kok bicara tentang kesejahteraan hewan atau keserawan gitu ya? Apakah karena kita iba sebagai manusia yang memiliki rasa iba seperti itu? Tapi ternyata enggak gitu kan. Apa ya, rasa iba itu kan kita sampaikan atau kita perlihatkan itu karena kita merasakan gitu kan istilahnya. Ternyata ada nih satu rumusan ilmiah gitu kan dari konsensus Cambridge Declaration yang di tahun 2012 itu menyatakan bahwa hewan itu pun juga masih merasakan rasa sakit, kemudian merasakan ketidaknyamanan seperti itu, dan juga tertekan seperti itu ya. Akhirnya dari situlah kenapa kita kok concern pada hak hewan di dewasa ini gitu ya, sekiranya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi bukan hanya rasa iba, tapi karena memang secara ilmiah itu memang ada. Oh, ternyata memang yang merasakan ketidaknyamanan, stres, rasa sakit itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Cuma memang hewan itu tidak bisa bicara. Yeah. Sesuai dengan seperti kita ya, animals don't speak human itu gitu ya istilahnya. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, tadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Kak Ipop, kalau sebenarnya hewan tuh juga bisa ngerasain sakit gitu ya, nggak cuma manusia, tapi memang tidak bisa berbicara. Nah, berarti kan ini bukan sekedar asumsi, tapi emang sudah ada penelitiannya Kak ya?
1: Iya, alhamdulillah udah sih ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di Cambridge Declaration of Conscientiousness tahun 2012 itu, di mana diadakan oleh para ahli bidang neuron atau saraf gitu ya di dunia gitu. Mereka menemukan bahwa memang mamalia, unggas, hewan, bahkan beberapa invertebrata seperti oktopus atau gurita itu pun juga merasakan rasa sakit juga karena ada sarafnya juga gitu. Jadi secara tidak langsung itu hewan juga bisa merasakan, oh saya nggak nyaman nih, oh saya nggak sakit nih, oh saya stres nih gitu. Karena perlakuan, cuma memang mereka itu menyuarakannya dengan caranya mereka sendiri-sendiri gitu kan, dengan bahasanya mereka gitu, bukan bahasanya manusia gitu. Jadi manusia itu kadang nggak ngah atau luput gitu kan dari kitanya sendiri gitu.
0: Oke, baik. Benar ya, memang bahkan sampai tadi kayak gurita itu juga bisa merasakan nggak nyaman ya kayaknya.
1: Karena asumsi manusia kan, gurita kan bukan hewan bertulang belakang ya, jadi tidak merasakan apa-apa nih karena nggak ada sarafnya gitu. Yeah, ternyata itu dibantah sama para ahli ilmuwan neuron gitu kan di Cambridge Declaration itu gitu. Bahwa mereka tetap bisa merasakan rasa sakit karena ada sarafnya juga gitu.
0: Oke, ini juga salah satu informasi baru ya bagi saya dan juga pastinya bagi pendengar di rumah.
1: Iya,
0: dan dan kalau tadi bicara soal ayam petelur ya, kenapa sih Kak isu ini menjadi fokus utama dari ADSH?
1: Karena ada penelitian yang disampaikan oleh European Food Safety Authority yang menyebutkan di dalam jurnalnya terkait dengan judulnya itu adalah panjang banget nih ya, maaf nih cetekan gitu kan, Opinion on the Welfare of Laying Hens gitu kan. Itu menyatakan bahwa ayam yang sejatinya dia itu bisa bebas, bisa mengepakkan sayap, bisa berkeliling di halaman kita gitu. Kemudian hewan unggas, ayam atau ayam petelur itu dimasukkan ke kandang baterai yang dia cuma diem doang menerima makan, ternyata memang masih ada menimbulkan efek negatif ke hewan tersebut gitu ya, bahwa mulai dari dia yang kelebihan berat badan, nah kelebihan berat badan nanti itu juga merusak struktur tulangnya seperti itu, kemudian juga dia tidak bisa dia tidak bisa menjalankan kebebasannya, merasa tertekan juga seperti itu. Jadi fokus di ADSH seperti itu karena apa? Karena menurut dari pemaparan dari Kak Vio selaku pimpinan kami atau direkturnya RTSZ itu adalah belum ada banyak organisasi atau NGO yang fokus terhadap ayam petelur seperti itu. Jadi ini masih isu yang seksis dan juga masih isu yang apa ya, jarang banget untuk diangkat seperti itu. Kalau LSM lain kan kebanyakan bicara tentang kesetaraan hewan atau keserawan itu terkait dengan anjing kucing liar seperti itu, atau mungkin paling kenceng itu adalah wildlife atau hewan liar. Seperti perdagangan jalak Bali atau mungkin komodo dan sebagainya seperti itu. Jadi ini ayam petelur ini merupakan satu hal yang luput di mata kita karena kita bersinggungan terus karena orang makan telur gitu ada petelur itu olahannya banyak banget seperti itu sih. Itu sih Kak.
0: Oke, mungkin karena kita biasanya makan ayam, makan telur gitu ya, akhirnya enggak sadar kalau ayam ini butuh perhatian ya.
1: Iya, mereka juga ada kesejahteraannya dan seringkali luput gitu loh.
0: Oke, tapi kalau di Indonesia sendiri Kak, seberapa besar sih sebenarnya persoalan ini?
1: Nah, ternyata setelah saya teliti atau saya ambil dari BPS gitu ya tahun 2025 ya Kak ya, itu ayam petelur di Indonesia itu mencapai 426 juta ekor loh.
0: Wow.
1: Banyak kan
0: banyak,
1: gitu. Iya, banyak banget nih gitu. Jadi itu bukan isu yang apa ya, yang kaleng-kaleng sih ya, boleh dikatakan kayak gitu. Jadi menurut kami juga karena jumlahnya 426 juta ekor itu kan sudah mungkin ya, mungkin penduduk Indonesia bisa dibandingkan ya. Itu banyak banget sih, dan kebanyakan juga menurut Across Species Project Indonesia gitu yang diunggah di laman resminya di Facebooknya mengatakan bahwa di tahun 2025 ya itu sekitar 90% peternak ayam petelur di Indonesia itu masih kandang baterai. Jadi kan ini kan hampir 90% peternakan yang menggunakan petelur yang kandang baterai itu kan berarti secara langsung kan tidak aware dengan kesejahteraan hewan petelur, ayam petelur itu tadi gitu kan istilahnya. Jadi ya mungkin dari 5 kebebasan gitu ya, 3 dari 5 kebebasan itu mungkin bisa direnggut dengan adanya ayam baterai, kandang baterai itu sih. Mulai dari tidak adanya bebas dari ketidaknyamanan, kemudian tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya, bahkan mungkin juga bisa tertekan dan juga merasa takut gitu sih.
0: Oke, ini kan emang jumlahnya banyak banget gitu Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Dan bukan persoalan yang kaleng-kaleng gitu ibaratnya. Tapi dari jumlah yang sangat besar ini, sebenarnya regulasinya tuh gimana sih Kak? Apakah Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya aturan soal ini?
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat fundamental ya Kak ya gitu. Bahwa sebenarnya sudah ada sih, karena sebelumnya karena saya backgroundnya juga dari hukum, tapi hukumnya hukum bisnis gitu, tiba-tiba harus masuk ke ADSH dan juga apa namanya istilahnya kayak harus apa ya mulai meneliti dengan ini gitu kan istilahnya. Jadi ya itu sih ada beberapa undang-undang seperti undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan tentang kesehatan hewan yang diubah dengan Undang-Undang 41 tahun 2014 yang merubah undang-undang tadi, kemudian juga diturunkan di Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan juga ya, di mana peraturan pemerintah tersebut sudah mengadopsi prinsip 5 kebebasan kesejahteraan hewan tadi seperti itu. Bahkan di tahun 2025 Kementerian Pertanian pun juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian atau Permentan tahun nomor 32 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kesejahteraan hewan seperti itu. Namun menurut audiensi kami dengan ASM-ASM terkait dengan kesejahteraan hewan ya Kak Lili, bahwa masih ada beberapa hal yang harus dikritisi gitu kan dari permentan tersebut gitu, mulai dari penerapan prinsip kesejahteraan hewan yang berdasarkan dengan RSPCA dan HFCA, kemudian tetap mengutamakan 5 kesejahteraan hewan tadi, prinsip kesejahteraan hewan, kemudian adanya levelisasi. Jadi peternak itu ada levelnya, dari apakah peternak itu sudah menerapkan cage free atau kesejahteraan hewan, mulai dari level 1, 2, dan 3, yang paling tinggi itu level 1 seperti itu. Kemudian juga adanya label cage free pada produk telur atau produk telur dari peternakan tersebut, di mana label cage free itu ditujukan hanya khusus untuk peternakan yang memiliki standarisasi di level 1 untuk penerapan kesejahteraan hewan. Hal ini untuk untuk memastikan bahwa benar-benar kesejahteraan hewan itu bukan hanya hitam di atas putih, tapi juga dipraktikkan secara langsung seperti itu. Nah, kemudian juga harus adanya pengakomodasian aspek transportasi dan penanganan ayam afkir. Karena kalau ayam petelur udah afkir, udah tua, udah tidak produktif lagi kak, itu kadang juga apa namanya kayak kesejahteraan hewannya itu nggak diperhatikan lebih-lebih gitu kan. Karena kenapa harus dipertahankan, karena dia udah tua, udah nggak produktif lagi. Kebanyakan memang harus, kebanyakan itu memang di jadikan ayam potong seperti itu. Tapi memang standarnya itu nggak jelas seperti itu. Nah kalau kenapa kok apa namanya aspek transportasi itu juga kita masukkan ke dalam hal yang kita kritisi gitu. Karena kalau Kak Lili pernah lihat di jalan seperti halnya kayak ada box yang bermuatan ayam yang apa ya namanya, kalau orang Jawa itu bilangnya kayak dempet-dempetan gitu ya, kayak penuh gitu. Nah itu kan juga menyebabkan ayam itu nggak nyaman kan, berarti kan kebebasannya juga terenggut di situnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah memperjelas definisi dan ruang lingkup sertifikasi kesejahteraan hewan, karena seperti undang-undang pada umumnya gitu ya, peraturan Indonesia itu kadang masih bias banget gitu, jadi masih bisa kayak diperintir gitu kan istilahnya. Itu sih.
0: Oke, berarti sebenarnya regulasinya tuh udah sangat lengkap kak ya?
1: Udah cukup lengkap, karena udah mulai dari undang-undang itu, kalau dari hierarki undang-undang ya, peraturan undang-undang udah ada, undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri pun juga sudah ada, cuma memang belum rigid atau belum apa ya, belum terlalu rinci gitu ya.
0: Kalau berarti regulasinya sebenarnya sudah ada, tapi kira-kira kalau masalahnya tuh ada di mana sih kak sebenarnya?
1: Masalahnya itu ada di implementasi kak. Jadi ada kesenjangan terkait dengan implementasi atau gap antara apa namanya itu, antara aturan yang tersedia dengan juga praktik di lapangan gitu. Kadang memang peternak itu intinya adalah dia itu ingin sertifikasinya saja atau ingin mendapatkan level 1 kesejahteraan hewan seperti itu hanya untuk sebagai labeling saja gitu. Tapi untuk penerapannya sendiri pun juga belum ada. Nah ini kan bukan hanya kita bicara tentang implementasi atau enforcement dari undang-undang itu gitu kan, peraturan itu gitu, tapi adalah awarenessnya kita masing-masing gitu kan. Mulai dari kayak oh kita udah mulai harus menganggap nih bahwa hewan itu bukan hanya sekedar oh hewan kok gitu. Padahal sebenarnya harusnya udah mulai menganggap bahwa hewan itu memiliki hak yang sama dengan manusia gitu kan, meskipun berbeda dengan hak asasi manusia tentunya ya gitu. Bahwa kita harus memandang hewan itu sebagai subjek yang penuh gitu, bahwa oh ternyata hewan itu juga ada hak dan juga kita harus memenuhi hak-hak itu gitu. Karena dia makhluk hidup dan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, karena ya itu tadi, karena dia masih mempunyai saraf dan sebagainya seperti itu sih. Jadi ya udah, itu adalah tantangan kita adalah di implementasi efektivitas dari undang-undang tersebut, kemudian juga dari awareness atau kesadaran masyarakat dan juga pelaku peternak itu tadi seperti itu.
0: Oke, berarti memang bisa dibilang kalau riset ini juga sebenarnya fondasi sekaligus alat komunikasi dari ADSA juga ya ke publik dan pembuat kebijakan ya kak ya?
1: Iya betul, karena saya di sini hadir gitu kan untuk teman-teman di ADSH karena sebelum teman-teman aksi kemudian menghubungi pihak pemangku kebijakan atau stakeholders gitu ya, jadi kita sebelum ngomong kita harus tahu nih gitu kan dasarnya itu apa gitu kan istilahnya. Jangan tiba-tiba kita ngomong asbun banget nih gitu kan. kita harus tahu nih oh dasarnya tuh ini, kenapa kok kamu bisa bilang kayak gini, ini kamu ngomongnya melanggar peraturan, peraturan yang mana nih, nah ini tanya ke IPOP nih gitu. Jadi memang fungsi preset di organisasi kami itu penting sih gitu.
0: Tadi yang disampaikan Kak Ipop ini berarti sudah menunjukkan kalau riset dari ADSA ini juga sudah sangat mendalam gitu ya. Mungkin kita banyak yang nggak tahu, akhirnya sekarang jadi tahu gitu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena masih ada banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan juga kepada Kak Ipop dan juga Kak Lita. Tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Green Radio bersama dengan Animals Don't Speak Human. Dan pendengar, pada sore hari ini kami masih membahas ya mengenai suatu topik, yaitu membangun suara lewat riset menuju Bootcamp Akademi Perlindungan Hewan 2026. Dan tentunya Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan kami juga membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan pendengar, kami masih bersama dengan kedua narasumber kita ya, yaitu ada Kak Ipop Abdi Prabowo selaku periset ADSH, kemudian juga ada Kak Marlita Yustiana selaku Public Outreach dari ADSH. Dan kalau tadi kita sudah membahas lebih dalam ya mengenai sebenarnya bagaimana riset ini dilakukan, kemudian bagaimana riset juga mendukung advokasi dari ADSH ya, tadi bersama Kak Ipop juga.
1: Dan
0: mungkin kalau tadi sudah soal riset gitu ya, mungkin sekarang kita akan beralih nih ya ke topik selanjutnya ini. Ini mungkin tugasnya Kak Lita nih akan menjelaskan ya. Oke, kalau ini mengenai promosi juga ya dari Bootcamp Akademi Perlindungan Hewan. Nah, kalau tadi kan dari riset dan advokasi yang tadi saya dengar, ADSH ini juga akan menyelenggarakan sebuah kegiatan besar semacam bootcamp ya, Kak. Boleh nggak sih diceritain ya, sedikit kira-kira ke pendengar seperti apa?
2: Oke, jadi kegiatan bootcamp ini merupakan kegiatan perdana ya yang ADSH lakukan, di mana bootcamp ini kita selenggarain itu atas dengan nama program, yaitu Akademi Perlindungan Hewan, di mana temanya itu membangun suara, mewujudkan perlindungan hewan, gerakan generasi muda. Tentunya tujuannya itu satu, yaitu untuk perlindungan hewan di ternak. Nah, jadi kegiatan ini akan berlangsung nanti di akhir September dari tanggal 25 sampai 27 September. Gitu, Kak.
0: Oke, berarti ini diselenggarakan 3 hari ya?
2: Betul,
0: 3 hari. Tapi kalau dari ini apa sebenarnya sih, Kak, Akademi Perlindungan Hewan ini sebenarnya kira-kira seperti apa programnya nanti?
2: Oke, ini merupakan program perdana juga ya, Kak. Jadi nanti program ini kita rancang, bentuknya itu residensi gitu. Jadi kita namanya aja udah bootcamp ya, jadi tentunya formatnya akan camping gitu. Jadi partisipan akan camping selama 3 hari dan kita akan bekali mereka tentunya mahasiswa itu dengan pengetahuan mendasar. Mulai dari apa sih kesejahteraan hewan, bagaimana kesejahteraan hewan pada ayam petelur, dan juga memberikan mereka praktikal terkait merancang sebuah advokasi atau merancang sebuah campaign gitu, yang tentunya ini tujuannya itu untuk berdampak jangka panjang. Selain membangun gerakan advokasi jangka panjang, tujuannya juga meningkatkan kesadaran publik terkait tantangan kesejahteraan hewan yang dihadapi, khususnya pada peternakan ayam petelur yang masih sangat masif gitu yang kita tahu. Terus kita juga ingin sekali memberdayakan mahasiswa atau membentuk komunitas gitu atau volunteer ya, yang tentunya isinya mahasiswa, yang tentunya ini tujuan jangka panjangnya itu untuk memperkuat dukungan publik juga terhadap reformasi kebijakan dan juga penegakan regulasi kesejahteraan hewan yang lebih baik di Indonesia. Itu tadi goals kita dari kegiatan ini.
0: Oke, luar biasa. Ini goalsnya bisa dibilang juga sangat berdampak ya kalau menurut saya ya. Dan tapi kira-kira kalau dari program ini, Kak, yang bisa ikut siapa aja sih?
2: Oke, yang boleh ikut ini kita spesifik, Kak, hanya mahasiswa aktif gitu. Tapi kalau tidak hanya jenjang S1, tapi kita membuka mahasiswa aktif dari segi diploma, dari segi sarjana, S2, S3, yang penting dia berstatus mahasiswa aktif begitu. Dan kita tidak spesifik khusus di mahasiswa yang hanya bisa daftar, misalkan nih FAPET gitu, Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan, atau Fakultas Hukum gitu. Tapi kita tidak melihat background akademik. Kita membuka terbuka untuk semua lintas disiplin ilmu yang tidak terbatas hanya spesifik mahasiswa aja. Yang penting dia punya ketertarikan nyata dulu terhadap isu kita, isu kesejahteraan hewan, dan juga berkomitmen nih untuk setelah bootcamp nanti, setelah 3 hari selesai, tidak hanya stop sampai di situ, tapi dia juga akan berkomitmen selama let's say 6 bulan ya untuk mendukung gerakan-gerakan kita seperti campaign, mendukung kebijakan advokasi ataupun edukasi publik begitu.
0: Oke, berarti ini yang pesertanya spesifik ya, mahasiswa yang aktif,
2: betul.
0: Boleh sarjana, boleh diploma ya kak ya?
2: Iya,
0: betul. Oke, ya berarti saya udah gak bisa ikut lagi dong. Oke, tapi ini juga menariknya boleh lintas disiplin ilmu, jadi betul. Gak cuma mahasiswa peternakan atau kedokteran hewan, tapi dari jurusan apa aja berarti boleh kak ya?
2: Yes, yang penting sama-sama punya ketertarikan ingin membangun grassroots lah kak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama concern di bidang kesejahteraan hewan aja sih kak gitu.
0: Oke, luar biasa nih. Mungkin siapa tahu ada pendengar di rumah yang tertarik gitu ya.
1: Ayo warga-warga Bali.
0: Oke, tapi kalau selama 3 hari ini kira-kira nanti pesertanya akan belajar apa aja sih, Kak?
2: Oke, jadi waktunya sangat lumayan ya menurutku 3 hari ini. Kita yang hari pertama kita akan pengantar dulu. Jadi teman-teman rekan-rekan di luar kan masih banyak nih yang belum tahu. Bahkan Mbak Lili juga belum tahu kan Kak, apa sih sebenarnya kesejahteraan hewan. Terus bagaimana sih hewan itu ternyata punya sentient being atau kemampuan merasakan. Terus bagaimana sih kebijakan atau hukum regulasi di Indonesia sendiri itu apakah ada gitu. Dan tentunya ada juga kunjungan gitu ke peternakan supaya mereka lebih tahu, oh ternyata bukan hanya teori aja ya, ternyata praktikalnya kayak gini loh peternakan kandang baterai atau kandang sempit itu. Terus di hari kedua kita akan berikan mereka juga keterampilan gimana sih sosial media atau digital campaign itu, advokasi ke publik, dan juga strategi berkomunikasi itu juga akan kita bekali teori, dan di hari ketiga nanti barulah akan ada praktikalnya gitu, atau kalau kita bilang street action campaign gitu, tapi bukan demo-demo yang serem gitu ya di
1: demo bakar ban
2: bukan tapi lebih ke bagaimana sih mereka, karena nanti mereka sendiri yang akan menyusun strateginya gimana ke publik, mungkin lebih tepatnya nanti raise awareness gitu ke publik.
1: So, campaign sih ya, kalau aku boleh nambahin kayak mungkin sosialisasi
2: gitu. Ya, yang tujuannya jatuh. Membangun raise awareness publik gitu Kak. Gitu.
0: Oke, berarti memang kegiatannya itu tidak hanya dijejelin dengan teori gitu ya, tapi ada praktik langsungnya juga ya.
1: Betul.
0: Oke, dan kalau dari narasumbernya nih, kira-kira biasanya paling ditunggu-tunggu ya, ini narasumber yang akan mengisi acara ini siapa aja Kak?
2: Ya tentu kita dari koalisi internasional ya, jadi tidak hanya narasumber yang berasal dari Indonesia saja, tapi ini koalisi, jadi narasumbernya itu dari berbagai macam koalisi, ini mitra kita juga. Yang pertama ada Open Wing Alliance, jadi Open Wing Alliance ini kan sebuah aliansi internasional. Dan tentu mereka juga tujuannya sama itu, mendukung kesejahteraan hewan khususnya di ayam petelur. Terus yang kedua ada Animal Lawyer Indonesia. Nah jadi ini lebih ke kebijakan gitu ya, lawyer gimana Kak Ipop?
1: Jadi Animal Lawyer Indonesia itu adalah salah satu mungkin satu-satunya kali ya kalau aku boleh bilang gitu, bahwa lawyer atau advokat yang memang menangani terkait dengan kasus-kasus kekerasan penganiayaan hewan di Indonesia gitu. Jadi based on-nya dia di Jakarta. Jadi kalau mungkin Kak Lili atau teman-teman pendengar radio RRI ini pernah melihat semacam apa ya penganiayaan hewan atau konten-konten yang berbau dengan penganiayaan hewan di sosmed seperti itu ya, itu bisa dilaporkan ke Ali atau ke websitenya ADSA juga ada gitu kan, atau ke laporan konten aduan di Komdigi. Sekarang itu konten apa aduan konten di Komdigi itu sudah ada bagian laporan penganiayaan hewan seperti itu.
0: Okay.
1: Karena kan KUHP baru masukkan nih pidana penganiayaan hewan gitu. Jadi
2: iya, enggak cuma sampai Ali ya, atau kita singkat Animal Lawyer Indonesia tuh Ali, ada Act for Farm Animals, ini NGO juga, dan dia udah internasional ya, jadi tidak cuma ada di Indonesia tapi ada di chapter Bangkok gitu. Kemudian banyaklah di luar. Terus ada Animal Friends Jogja, ini sama juga NGO yang fokusnya juga sama seperti kita di peternakan ayam petelur, tapi dia base-nya di Jogja. Terus ada Welfare Matters, kalau Welfare Matters ini aspeknya hewan diternak juga semua, dan ini internasional, NGO internasional juga. Dan yang terakhir ada jurnalis, mungkin kalau Kak Lili pernah dengar karena ini jurnalisnya di Bali, base-nya itu ada Bali Bengong gitu. Jadi banyak narasumbernya.
0: Oke, ini narasumbernya jujur keren-keren sih ya, nggak cuma dari Indonesia juga ya, tapi banyak sekali NGO gitu ya. Tadi juga ada Animal Lawyer Indonesia. Oke, nah ini mungkin yang paling ditanya-tanya sama pendengar gitu ya, mungkin ada anak kos gitu pengen ikut gitu ya. Ini kalau soal biaya nih, kira-kira peserta perlu membayar nggak sih atau menanggung sendiri seluruh akomodasinya?
2: Oke, ini sangat pertanyaan juga ya, banyak sih yang teman-teman nanya mungkin di DM, di WA gitu. Ini padahal udah kita buat di poster itu fully funded, jadi siapapun yang nantinya lolos, karena kan kita akan ada proses seleksi nih, dari tulisan esainya, dari komitmennya setelah mereka selesai ngerjain bootcamp, itu apa sih project yang akan mereka bangun gitu. Nah, tentu kita akan memberikan sepenuhnya itu gratis, Kak. Jadi mulai dari transport, kalau ada peserta yang dari luar Bali, itu kita akomodir tiket, tiket pesawat atau tiket bus itu PP. Terus kita juga memberikan akomodasi nih, karena konsepnya camping, jadi akomodasinya itu selama 4 hari, mulai dari hari Kamis, emang sih kegiatannya dari Jumat, tapi kita udah kasih free nih dari hari Kamis, supaya besok di hari Jumat, Sabtu, Minggunya, mereka udah siap nih,
1: jadi gak baru datang langsung dijejeli materi, tapi kita udah nginep dulu nih
2: itu.
1: Malam gak kerepan gitu loh, makrab.
0: Ada jadi zaman juga, SMA gitu ya.
2: Yes, nanti juga ada api unggunnya, Kak.
0: Jadi seru banget
2: barengan.
0: Aduh, jadi pengen ikut deh.
2: Boleh nih direkomendasiin mungkin buat adiknya Kak Lili, mungkin tuh saudara-saudara.
0: Boleh-boleh ya nanti ya. Berarti ini memang kalau dari peserta dari luar Bali, dari luar Bali juga sebenarnya bisa ya?
2: Bisa.
0: Oke, karena ini juga semua biaya ditanggung oleh ADESA gitu ya. Oke, jadi jangan sampai ini pendengar ada yang bertanya lagi, aduh ini bayarnya sendiri atau enggak gitu ya. Tenang.
2: Iya, bahkan ada yang nanya kalau yang di Bali berarti enggak. Itu kan mungkin fully foundednya mereka mikir untuk di luar Bali ya. Apakah yang di Bali juga seperti itu? Nah, itu juga sama konsepnya. Jadi kalau misalkan kakak dari Gianyar gitu nih, ke Tabanan kan, karena lokasinya di Tabanan, ini kita akan berikan kok uang transportnya gitu. Kita akan kasih lah untuk biaya gojeknya atau itu, jadi udah tinggal datang dan juga komitmen gitu ya. Komitmen tentunya setelah bootcamp gitu.
0: Oke, berarti ini emang cocok sekali untuk mahasiswa ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau setelah bootcamp ini nanti selesai gitu, Kak, apakah kegiatannya ini ya udah berhenti aja sampai di situ atau gimana kira-kira?
2: Nah itu tadi, jadi karena di form registrasi juga ada ini ya, menulis apa sih, project apa sih yang ingin kalian buat nantinya setelah bootcamp. Jadi harapannya setelah selesai bootcamp ini mereka tidak langsung udah nih sibuk sama urusan masing-masing ya, tapi mereka, karena mereka ini kita sebut saja fellowship ya, Kak ya, itu kita akan bantu, kita akan fasilitasi juga untuk project yang akan mereka buat gitu. Misalkan mereka punya ide nih, yuk kita bangun volunteer, ya emang nantinya akan jadi volunteer gitu, tapi yuk kita mungkin agenda ini sebulan sekali kita ngumpul, terus bahas misalkan bedah buku kesehatan hewan gitu. Nah nanti kita akan fasilitasi, mungkin kita akan hadirkan moderatornya, kita akan dukung dari segi konsumsinya, kita juga akan bantu mereka. Kayak misalkan kemarin ada, kita ada open submission zine gitu, jadi teman-teman yang online yang submit zine workshop itu kita akan terbitin gitu artikelnya, Kak, dan bahkan hasil karya mereka itu kita cetak, dan hasil cetakannya itu kita taruh di beberapa public space. Kayak kemarin ada di toko buku partikular itu kita ada beberapa zine booklet di situ, dan itu hasil karyanya teman-teman yang udah submit zine. Nanti harapannya peserta bootcamp itu juga merancang nih, kita kira-kira project apa ya yang akan, atau inisiasi apa ya yang ingin kita bangun. Tentunya sama goalsnya adalah supaya meningkatkan raise awareness atau kesadaran publik gitu, untuk supaya lebih tahu apa sih sebenarnya kesejahteraan hewan pada ayam petelur itu gitu. Jadi cuman memang konsep kegiatannya kita bebasin nih, karena kan ini fellowship ya, jadi mereka yang mendesain, terus mereka juga yang membuat timelinenya, dan kita sebagai organisasi ya, kita mensupport dan mementoring mereka.
0: Oke, luar biasa. Berarti memang nggak cuma berhenti sampai di bootcamp ya, tapi masih ada mungkin proses-proses lainnya juga gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi di segmen terakhir Kak Ipop dan juga Kak Lita, tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Hmm. Wah, kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
5: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
4: Eh, ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam program Green Radio pada sore hari ini bersama dengan Animals Don't Speak Human. Pendengar, dan pastinya masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Ipop dan juga Kak Lita ya. Tadi kita sudah bahas lebih dalam ya mengenai riset. Kemudian tadi kita juga bahas mengenai Bootcamp Akademi Perlindungan Hewan 2026. Dan di segmen terakhir ini ya untuk Kak Ipop dan juga Kak Lita, kira-kira kalau untuk promosi dari bootcampnya ini sudah kemana aja nih selain mungkin hari ini ke RRI Pro 1 Denpasar, kira-kira udah kemana aja?
1: Iya, jadi kita juga ada apa? Kita juga udah main ke jurnalis, ke media-media yang di Bali khususnya, terus ada tim Koms juga yang udah sharing ke beberapa BEM Unif gitu, ke seluruh Indonesia ya, BEM-BEM yang ada di Unif-Unif Indonesia, terus ada ke komunitas juga, dan tentunya nggak cuman dari segi distribusi secara online, kita juga ada distribusi offline-nya dengan memberikan poster-poster mulai dari kemarin di Universitas Warmadewa ya Kak ya. Itu kita nempel di poster sana, terus kalau di public space ada di toko buku partikular. Dan mungkin teman-teman yang dengar kalau di postingan kita kan kemarin sampai 5 September nih Kak ya. Dan kita udah perpanjang nih karena banyak antusias yang nge-DM gitu. Kayak, Kak bisa diperpanjang gak sih? Karena kita butuh waktu buat nyusun esai. Jadi nanti pastikan cek lagi karena akan kita perpanjang sampai di tanggal 10 September. Jadi buat rekan-rekan yang belum daftar, pastiin daftar bootcampnya. Karena ini tentu selain kalian dapat teman baru ya, kenalan baru, teman baru dari lintas daerah gitu, kalian juga akan dapat sertifikat dan juga dapat project yang fellowshipnya kita danai, dan ini akan membantu improve CV nih juga teman-teman nantinya di saat teman-teman mahasiswa yang udah tamat, tentu kan ini bisa ngimprove CV-nya teman-teman gitu.
0: Iya betul. Oke, berarti memang ini acaranya tuh sayang banget ya untuk dilewatkan.
2: Betul,
0: gitu.
2: Sayang banget.
0: Iya, dan ini bisa menambah pengalaman juga ya. Betul, untuk adik-adik mahasiswa. Betul. Dan kalau misalkan ada nih yang pendengar kita yang tertarik untuk mendaftar atau mungkin pengen tahu lebih lanjut, termasuk yang mungkin dari kalangan lembaga atau media yang ingin bermitra nih Kak, ini kira-kira kemana nih kita bisa tahu informasi pendaftarannya dan lain-lainnya?
1: Oke, kalau informasi pendaftaran tentu teman-teman bisa cekidot di Instagram @animalsdontspeakhuman. Di situ ada poster dan juga kalau belum ketemu barcode-nya bisa digeser-geser ke slide berikutnya. Nanti ada link barcode itu di-scan, udah deh tinggal isi aja di situ. Bahkan esainya pun langsung diketik di form survei, Kak. Jadi enggak perlu upload-upload segala macam dokumen gitu.
0: Oke, udah simpel lah pokoknya ya.
1: Simpel, kita buat sesimpel mungkin.
0: Oke, baik. Ini semoga sih yang ikutan, yang join ini juga banyak gitu ya Kak ya. Dan nanti juga acaranya bisa berjalan dengan lancar ya.
2: Amin, terima kasih.
0: Oke, nah untuk pendengar, jadi bagi Anda ini adalah kesempatan baik ya untuk Anda adik-adik mahasiswa aktif ya yang punya ketertarikan pada isu kesejahteraan hewan untuk bergabung nih dalam Akademi Perlindungan Hewan di tanggal 25 sampai tanggal 27 September 2026 ya Kak.
2: Betul.
0: Ya. Di Tabanan, Bali. Nah, karena kita waktunya juga sudah mau habis ya Kak ya, mungkin ada gak kayak apa nih ajakan terakhir gitu atau untuk adik-adik mahasiswa nih, boleh Kak?
2: Jadi khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa baik itu diploma maupun S1, S2, dan S3 di kampus luar Bali, ini saatnya untuk datang ke bootcamp di Bali guys.
0: Healing ya sekalian ya.
2: Healing gitu. Karena kan kita konsepnya adalah camping nih ya gitu kan, pasti ke alam nih gitu kan. Kita sudah menyediakan tempat yang oke banget nih untuk camping bersama dengan 20 orang dengan view yang bagus, dengan langit birunya Bali. Oh, udah gas daftar deh guys.
1: Oh iya, tadi belum di-spill ya Kak lokasi detailnya.
0: Oh iya belum.
1: Karena masih Tabanan gitu aja kan. Jadi untuk detail lokasinya itu teman-teman bisa searching di maps, namanya Mulia Agro Edu Wisata. Itu kita deket banget sama sungai, terus juga bisa nih ngerasain mandi-mandi di sungai, terus ada air terjun juga. Terus udaranya juga dingin, jadi sejuk
2: karena
1: banget.
2: Perbukitan. Dah guys.
1: Iya, di daftar. Area penebel.
0: Oke, okay, intinya daftar yuk, segera yuk.
2: Yes, segera nih,
1: benar, daftar yuk.
2: Iya, karena rebutan soalnya maksimal 20 orang nih kursinya.
0: Iya, kuotanya. Iya, benar. Tapi nanti juga diseleksi kan Kak ya?
1: Betul, diseleksi. Betul.
0: Oke, luar biasa. Ini kesempatannya sampai tanggal 10 September aja.
1: Yes, benar.
0: Oke,
1: untuk
0: jadi
1: seluruh kalangan mahasiswa yang nggak spesifik ya tadi jurusannya. Terus teman-teman, karena aku juga mau cerita sedikit, di saat teman-teman nanti udah fresh graduate gitu, pasti teman-teman akan bingung ya nyari kerja kemana, atau udah ngeply tapi nggak ada panggilan. Nah ini tuh kalau misalkan teman-teman daftar itu kan kita akan berikan sertifikat gitu. Ini tuh bisa jadi starter pointnya teman-teman buat dilirik sama HRD mungkin, oh ini keterima fellowship loh. Fellowship kan istilahnya tidak semua orang bisa berkesempatan nih ikut kegiatan ini. Nah itu yang menjadi apa ya, highlight dari kegiatan ini. Ini tuh buat teman-teman nanti pas fresh graduate, ini sangat bisa membantu buat menjadikan portofolionya teman-teman.
2: Selain itu juga apa ini ya, apa namanya, jejaring ya, networking. Itu kan networking juga penting gitu kan. Siapa tahu kenal dengan mahasiswa dari Bali, dari Aceh, mungkin Jambi dan sebagainya. Kan tidak menutup kemungkinan ya ini gitu kan. Siapa tahu nih ada info-info apa locker, nih gitu kan, gitu ya. Locker, ibu jodoh mungkin. Karena kan, kita kan gak menutup S2, S3 ya kak. S2, S3 kan waktunya mencari jodoh juga gak sih?
0: Bisa aja ya promonya ya, jadi tertarik gitu kan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ipop dan juga Kak Lita dari ADS saya.
2: Terima kasih juga Kak Lita.
0: Sama-sama kesempatannya. Iya, sama-sama, semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar, antusiasmenya juga tinggi gitu ya. Dan semoga nanti ke depannya ada event-event lainnya nih ya yang bisa diikuti oleh para pendengar JK. Oke. Nah, pendengar, saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti kami di program Green Radio pada sore hari ini, dan kami masih akan kembali lagi untuk Anda dengan beragam program acara, informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah memonitor kami melalui streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 8 malam hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, berikan masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau tadi sudah kita simak bersama ya perbincangan saya dengan kakak-kakak dari ADESA, luar biasa sangat menarik dan insightful sekali gitu ya, dengan tadi ada program yang sangat menarik juga. Sudah Anda simak tadi dalam program Green Radio bersama dengan Animal Don't Speak Human. Nah, pendengar, setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan RRI Singaraja dan juga RRI Mataram. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
3: Selamat sore pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Nah, itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
1: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya kita belum menerima laporan secara terkait masalah ini. Tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan MBG ini.
4: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
1: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan.

0: yang benar-benar harus dipantau oleh masyarakat.
1: Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan permasalahan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para pelayan. Program ini dinilai akan memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi saat melaut maupun beraktivitas di pesisir.
3: Asuransi keselamatan kerja nelayan, justru itu bagi kita sangat bermanfaat.
4: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali terus memperjuangkan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program tersebut diharap bisa memproteksi 30 ribuan nelayan tradisional yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali Iketut Arsana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini bendega di Bali belum sepenuhnya merasakan perlindungan jaminan sosial yang sudah tidak diberlakukan sejak 2017. Padahal nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak hanya saat melaut. Menurutnya dengan pekerjaan yang rentan tersebut, nelayan atau bendega sangat layak mendapatkan proteksi untuk jaminan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Menurut Arsana Yahse, paguyuban nelayan tradisional di Bali secara aktif mendorong perluasan cakupan ini agar seluruh nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan. Keikutsertaan dalam program ini memberikan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Arsana Yahse menekankan santunan kecelakaan dan kematian akan mengurangi beban keluarga apabila terjadi musibah atau kecelakaan fatal saat bekerja. Selain itu akan memberikan ketenangan finansial yang menjamin para nelayan tetap produktif tanpa harus merasa khawatir berlebihan terhadap risiko finansial akibat gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja.
3: Setelah tahun 2017 itu programnya hilang, cuman pencanangan saja. Saran saya ini perlu dilanjutkan supaya nelayan yang bertaruh nyawa ke tengah laut ini minimal dia ada jaminan keselamatan kerja.
4: Arsana Yahse menyebut pendataan yang dilakukan pemerintah terkait kepesertaan perlindungan jaminan sosial harus terus digenjot, mengingat jumlah nelayan tradisional di Bali mencapai 30 ribuan orang. Ia menjelaskan pendataan juga harus akurat dan tepat, sehingga nelayan di Pulau Dewata secara merata terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan prosedur premi perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia berharap premi BPJS Ketenagakerjaan untuk bendega sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga nelayan tradisional tidak perlu memikirkan biaya bulanan untuk program perlindungan jaminan sosial.
3: Premi yang dibayarkan itu murni dari pemerintah. Kalau dulu dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada nelayan-nelayan kita, dan sekarang semestinya sudah dilakukan lagi, bukan hanya pendataan.
4: Paguyuban Nelayan Tradisional di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan atau bendega. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Terlebih, Bali telah memiliki perda bendega yang memperkuat dasar kebijakan dalam mengalokasikan program perlindungan kerja bagi nelayan. Namun, sekitar 30.500 nelayan tradisional di Bali belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial bagi para nelayan diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan menyangkut perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar meningkatkan nilai jual hasil panen. Pendampingan meliputi pengolahan pasca panen dan strategi pemasaran.
5: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
6: Tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa atau Kecamatan Banjar Buleleng pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem living lab atau laboratorium hidup. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat diserap dengan nilai jual yang lebih baik. Perwakilan anggota tim Undiksa Usli Fatul Hasana menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Desa Banjar, khususnya para petani.

0: petani anggur. Ia menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
1: Melalui pendekatan ini, kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari optimalisasi budidaya anggur lokal, peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar, hingga memfasilitasi strategi pemasarannya. Mari kita dukung petani lokal agar mampu menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan Desa Banjar untuk kemajuan pertanian Indonesia.
0: Inisiatif ini disambut hangat oleh para petani setempat, salah satunya Made Budiase, petani anggur Desa Banjar. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya, di mana harga anggur lokal bisa merosot hingga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilo. Lewat pelatihan pengolahan pasca panen ini, petani diajarkan mengolah buah anggur menjadi sari buah anggur serta aneka produk olahan lain seperti dodol dan penganan lokal. Diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika harga anggur segar anjlok di pasaran.
2: Mudah-mudahan apa yang kita rintis ini kerjasama dengan Uniksa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi pendapatan petani sudah yakin akan pasti meningkat. Karena buah anggur saat dia harganya anjlok itu kadangkala sampai terbuang, tidak dipetik di pohon gitu. Nah dengan ada program ini nanti kan bisa kita olah menjadi aneka makanan dengan minuman.
0: Pendampingan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu petani meningkatkan keterampilan pengolahan hasil panen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi Undiksa bersama mitra dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas anggur lokal Desa Banjar agar memiliki nilai ekonomi yang semakin baik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, warga di sekitar TPA Kebon Kongok, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama.
5: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
4: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, kami sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas. Gitu. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita update info itu ya. Kan ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih, kalau KDN kan sudah ada mekanismenya.
5: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB, karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan buleleng bersih sampah.
7: Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Buleleng Made Adiana mengatakan pelaksanaan aksi kebersihan menggunakan pemetaan zonasi instansi untuk mengoptimalkan penanganan di lapangan. Setiap organisasi perangkat daerah atau OPD menugaskan personil sebagai koordinator di wilayah binaan masing-masing.
7: Jadi semangat World Cleanup Day ini adalah menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, ras, dan juga latar belakang profesi dan sebagainya untuk bersama-sama peduli terhadap kebersihan. Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih melalui gerakan-gerakan giat gotong royong dan juga pembersihan.
0: Sampah yang dikumpulkan dalam aksi tersebut selanjutnya dikelola berdasarkan jenisnya. Sampah organik diarahkan ke rumah pengelolaan sampah organik Jagerage, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis disalurkan ke Bank Sampah Induk atau BSI Buleleng untuk didaur ulang. Adiana mengatakan kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Cleanup Day. Aksi kebersihan juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap hari Jumat di seluruh wilayah Buleleng, sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga.
7: Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan, padat penduduk. Mungkin selanjutnya akan kita sampaikan kembali. Nah, untuk puncak ini ada di hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Ini setiap tahun kita peringati World Clean Up.
0: Melalui momentum World Clean Up Day, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Gerakan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan.
8: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transparansi informasi komposisi bahan baku serta layanan purna jual yang memadai dari para pelaku usaha. Direktur YLPK Bali Iputu Armaya kepada RRI mengungkapkan bahwa hak pelanggan kerap terabaikan akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan konsumen serta kebiasaan masyarakat yang belum memanfaatkan saluran aduan resmi.
9: Kuncinya adalah masyarakat ke depan. Harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan seperti itu.
8: Sementara founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki menyampaikan bahwa cara paling mendasar untuk memenuhi dan menjamin hak pelanggan adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli yang membutuhkan kejujuran atas kualitas produk.
10: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu. Dan meskipun usaha ini masih mini, tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting. Trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian beriklannya, itu kan berkesinambungan ya Mbak. Terus yang ketiganya adalah after sales-nya. Jadi hak-hak itu sih yang memang UMKM itu harus pikirkan juga.
8: Melalui penerapan standar operasional produksi yang higienis oleh pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja, pemenuhan hak pelanggan di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita melalui lingkungan yang positif dan suportif.
11: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019.
12: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Deni Agus, mengatakan komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga membagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
11: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya Tiang olahraga. Awalnya sekali karena Tiang hobi lari, dan larinya itu ultramaraton 157 kilo. Itu 2018 hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu, hobi lari ternyata benefit yang Tiang rasakan itu hanya Tiang seorang. Istri, keluarga, dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah. Tapi rasa bahagianya itu nggak ada. Kenapa nggak yang sweet? Ketemulah anak-anak yang pengen, ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa?
12: Denny Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi menjadi bagian penting dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga, sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Selain memberikan motivasi, komunitas Kita Pasti Bisa juga membantu anggota mempersiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Denny Agus menyebut pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan lebih siap menghadapi proses yang akan dijalani.
11: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya, kalau saya kan generasi Y, generasi Z ini kayak stroberi dia. Kenapa stroberi? Ya mungkin pada saat sedang segar-segarnya itu semangat banget. Bagus kan gitu sih. Ya. Kalau udah banyak kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, bagaimana cara konsisten? Saya dululah yang contoh, melaksanakan ya. Tut Uri Andayani itu. Mm-mm. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut. Saya terdepan.
12: Denny Agus berharap para anggota tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan contoh secara langsung agar semangat dan kedisiplinan dapat ditiru oleh anggota yang lebih muda. Kedepan, ia ingin anggota komunitas mampu mewujudkan cita-cita masing-masing, baik menjadi TNI, Polri, maupun menekuni pekerjaan lainnya dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Komunitas Kita Pasti Bisa diharapkan terus menjadi ruang belajar dan dukungan bagi generasi muda. Melalui lingkungan yang positif, pendampingan serta keteladanan, anggota didorong untuk berani bermimpi, terus mencoba dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-citanya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Polda NTB menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran Desa Adat Sade, namun tidak disalurkan. Berikut laporan Adilan.
13: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatantras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
14: Dari sekian upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdayai korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil, yang tersangka lakukan, yaitu misalnya pada korban Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan, juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua dari Rudy Travel, kemudian yang berikutnya Papaya House, kemudian Window Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Villa Traun.
13: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan masih di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan tadi sudah kita simak bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan RRI Singaraja. Dan nanti masih akan ditemani Anda dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Yah, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: gempa bumi merupakan bencana yang berdampak besar dan tidak hanya merusak fasilitas umum. Hal ini juga dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu cara untuk mengurangi korban jiwa pada saat terjadi gempa adalah dengan cara mempersiapkan diri dan tetap tenang pada saat terjadi bencana.
1: Pada saat gempa bumi terjadi, biasanya masyarakat akan berlarian keluar rumah. Hal ini yang pertama dilakukan agar tidak tertimpa reruntuhan rumah. Namun pada saat mengevakuasi diri, rumah harus memiliki desain yang efisien bagi pemiliknya jika terjadi bencana sehingga mudah mengevakuasi diri. Beberapa hal yang harus diperhatikan biasanya seperti jalur evakuasi, arah bukaan pintu, dan tata letak furniture yang dimiliki disarankan untuk tidak menghalangi jalan keluar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang pukul 6 sore kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

bukit berapi aksi ukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun, ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya. Dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Fauzia yang berjudul Minefield sudah mengudara untuk Anda semua. Dan mendengar, tadi kita sudah azan maghrib ya, dan semoga ini juga bisa menjadi penyejuk hati Anda gitu ya di sore hari menjelang malam ini. Apalagi di akhir pekan ini gitu ya. Biasanya kalau di hari biasa, di hari kerja mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk istirahat, tidak punya banyak waktu untuk menenangkan diri, dan semoga di akhir pekan ini bisa menjadi momentum nih untuk Anda yang mungkin sedang burn out dengan pekerjaan, kemudian lagi capek sama hari-hari yang dijalani, bosen gitu ya. Semoga di hari libur ini, di akhir pekan ini bisa jadi hari untuk Anda mereset kembali hidupnya supaya nanti bisa kembali semangat lagi untuk bekerja atau menjalani aktivitas yang lain, pendengar ya. Tapi pastinya gak lengkap kalau gak ditemani oleh Pro 1 RRI Denpasar, karena Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di akhir pekan ini yang lagi berada di perjalanan, mungkin ya mau pergi jalan-jalan atau mungkin yang diem di rumah aja gak apa-apa, yang penting kita selalu menemani Anda, pendengar pastinya, di 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Nanti Lili akan kembali lagi dengan informasi yang menarik untuk Anda, tapi setelah satu lagu yang berikut ini, lagu dari Robin Thicke yang berjudul Lost With You.

0: Pernahkah Anda buang air besar di toilet pesawat atau buang air kecil? Pernahkah juga Anda berpikir apa yang terjadi dengan kotoran kita setelah itu? Maksudnya, pernahkah kita berpikir bagaimana toilet pesawat itu bekerja? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ada lubang besar di bawah pesawat sehingga kotoran kita bisa lepas begitu saja? Perlu diketahui, apa yang dilakukan toilet pesawat terhadap kotoran kita sejatinya sangat kompleks. Mengandalkan alat pengisap yang cukup kuat, katup akan terbuka bila rantai ditarik. Dengan begitu, semua kotoran akan terhisap. Kotoran tersebut kemudian akan dilapisi dengan teflon untuk mencegah kotoran itu menempel pada pipa. Selanjutnya, limbah akan dipindahkan melalui pipa-pipa sama seperti sistem toilet di rumah kita. Tetapi dalam kasus ini, akan disimpan dalam tangki-tangki yang ada di dalam tubuh pesawat. Ketika pesawat mendarat, mobil pengangkut limbah akan menempelkan selang penyedot khusus ke tangki yang berisi limbah pesawat itu. Ketika semua limbah dan kotoran sudah dibersihkan, pesawat dapat dipersiapkan untuk penerbangan selanjutnya. Begitulah sistem toilet pesawat yang melakukan kerjanya. Jadi jangan membayangkan bahwa kotoran yang kita keluarkan saat berada di pesawat langsung jatuh ke udara melalui lubang yang berada di bagian bawah pesawat.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

As long as I'm with you, pendengar, lagu dari Boys to Men untuk menemani Anda di malam hari ini. Mungkin pesannya selagi sama kamu, pasti akan baik-baik aja gitu ya. As long as I'm with you, everything will be fine gitu ya. Dan mungkin kalau di malam minggu kayak gini, pendengar, ini seringkali dimanfaatkan untuk pasangan-pasangan di luar sana untuk ngedate nih biasanya ya, malam mingguan gitu. Nggak nemu hari biasa karena kerja ya, jadi akhirnya memanfaatkan malam mingguan untuk bisa pergi berdua. Nah, tapi apakah Anda mungkin pendengar ya, cewek atau cowok gitu, yang biasanya harus banget kalau pergi apalagi malam mingguan sama pacar itu pakai parfum? Nah, ini penting ya, karena memilih parfum ini penting sekali sesuai dengan aktivitas dan juga suasana hati Anda. Karena parfum ini sebenarnya bukan hanya soal wewangian aja, pendengar ya, tapi parfum ini bisa mengubah suasana gitu ya, mood jadi lebih baik, mendukung juga aktivitas kita sehari-hari. Jadi makanya kenapa pilihan aroma parfum itu bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda pendengar lagi pengen parfum untuk aktivitas sehari-hari aja, ini Anda bisa pilih aroma yang ringan dan tidak terlalu menyengat ya. Biasanya ini ada wangi citrus, kemudian floral, terus juga ada fruity. Ini bisa juga memberikan kesan segar. Jadi cocok untuk Anda yang butuh aroma parfum untuk aktivitas sehari-hari. Kalau Anda menggunakan untuk kuliah atau bekerja gitu ya, secara lebih profesional, nah mungkin aroma yang lembut ini bisa menjadi pilihan untuk Anda. Jadi hindari ya parfum dengan aroma yang terlalu kuat supaya tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Dan kalau Anda mau pilih parfum untuk acara malam gitu ya, mungkin ada kondangan atau mau ngedate sama pasangannya, mungkin butuh aroma yang lebih intens, yang tapi masih memberikan kesan yang elegan ya. Dan untuk pilihannya mungkin seperti vanilla ya, atau musk, kemudian woody, ini bisa juga Anda pilih sesuai selera. Dan kalau Anda sedang beraktivitas di luar ruangan gitu ya, butuh aroma yang bisa bikin Anda lebih semangat, mungkin aroma citrus bisa menjadi pilihan ya, karena ini cocok untuk Anda yang pengen aroma yang segar. Tapi kalau Anda mungkin ingin suasana yang lebih rileks, Anda bisa pilih parfum dengan aroma dengan karakter yang lembut dan menenangkan seperti lavender atau sandalwood. Dan ternyata pendengar, cuaca itu bisa mempengaruhi pilihan kita terhadap parfum ya. Karena kalau aroma segar ini biasanya lebih cocok digunakan saat cuaca panas atau mungkin pada siang hari. Tapi kalau pada cuaca yang dingin, mungkin lebih sukanya aroma-aroma yang lembut gitu, yang menenangkan gitu ya. Itu dia tadi pilihan parfum, mendengar, untuk Anda yang mungkin masih bingung kira-kira mau memilih parfum yang aroma seperti apa gitu ya, atau mungkin ingin sensasi yang seperti apa. Nah, ini bisa jadi pilihan Anda, dan Anda juga bisa menyimaknya lebih lanjut melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah, pendengar, nanti Lili akan sampaikan informasi lainnya juga. Nanti Lili akan kasih juga rekomendasi film yang bisa Anda tonton di bioskop bagi Anda yang mungkin masih bingung menghabiskan akhir pekannya kemana, mau nonton apa gitu ya. Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu berikut ini, lagu dari Max featuring Jai Envin yang berjudul Love Insane.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Denpasar, sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Unggahan tersebut juga menyebut air nanas panas dapat menjadi obat alami jika dikonsumsi secara rutin. Namun klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran Tirto menemukan hingga kini belum ada bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor maupun kista. Nanas memang mengandung bromelain yakni kelompok enzim yang memiliki sejumlah aktivitas biologis dan masih diteliti. Namun bukti manfaat bromelain untuk mengobati kanker pada manusia masih terbatas. Sejumlah penelitian memang menemukan potensi anti-kanker bromelain dalam penelitian laboratorium dan pada hewan. Namun hasil tersebut tidak dapat disamakan dengan bukti bahwa air rebusan atau rendaman nanas mampu membunuh sel kanker pada manusia. Bahkan penelitian mengenai penggunaan bromelain secara oral untuk berbagai kondisi kesehatan masih dinilai belum memadai. Klaim bahwa air nanas panas dapat menghilangkan kista dan tumor juga tidak memiliki dasar klinis yang cukup. Jenis tumor dan kista beragam sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan diagnosis dan kondisi pasien. Karena itu, air nanas tidak dapat menggantikan pengobatan medis untuk penyakit serius. Kesimpulannya, klaim air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, kista, tumor, dan penyakit berat lainnya adalah salah dan menyesatkan. Nanas tetap dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat, tetapi tidak terbukti sebagai obat untuk penyakit serius. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Ya, pendengar, satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda di malam hari ini. Lagu dari The Titans ya, yang berjudul Tanpa Berkata. Nah, pendengar, kalau ngomongin soal tanpa berkata ya, ini mungkin identik juga dengan sebuah jenazah gitu ya, atau kematian yang dimana biasanya ada beberapa jenazah yang harus diungkap misteri kematiannya oleh dokter forensik gitu. Katanya mayat yang memang tidak berbicara gitu ya, tidak bisa untuk berkata-kata, tapi biasanya justru seorang jenazah itu justru menyimpan banyak cerita, walaupun tidak bisa berbicara, tapi bisa diungkap misteri kematiannya hanya dari tubuhnya. Dan ini adalah salah satu yang diangkat dalam suatu film, ya ini film Indonesia yang baru sekali tayang di bioskop. Dan ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan, ingin menonton tapi masih bingung kira-kira mau nonton film apa. Ini adalah salah satu film yang berjudul Autopsy, Dead Body Can Talk. Ini adalah kisah dokter forensik yang mengungkap sebuah misteri kematian. Dan cerita film ini sebenarnya berpusat pada Hastri yang menggunakan keahlian forensiknya untuk mencari jawaban dari kematian yang diduga menyimpan banyak kejanggalan. Dan proses autopsi ini menjadi bagian yang penting dalam penyelidikan, sekaligus ternyata bisa membuka berbagai fakta yang sebelumnya ini sulit untuk diketahui. Ini adalah film bergenre thriller psikologis yang mana ini ternyata terinspirasi dari pengalaman nyata, yaitu dokter forensik kepolisian Indonesia yang bernama Sumi Hastri. Film ini dibintangi oleh Masayu Anastasia, pendengar, dan sebagai tokoh utama ya. Dan juga ada pemeran lainnya seperti Samuel Rizal, kemudian Ge Pamungkas, Ryuka Bunga, dan juga Teuku Rifnu Wikana. Masih ada pemain-pemain lainnya juga yang kehadirannya pasti melengkapi karakter ya, yang akan berperan dalam rangkaian kasus dan perjalanan dokter forensik ini dalam mengungkap suatu kebenaran. Dan film ini, pendengar, ditulis oleh M. Nurmanwardi. Dan film ini sudah tayang ya di bioskop Indonesia mulai Kamis kemarin ya. Sudah mulai tayang dengan durasi sekitar 115 menit. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Anda yang bingung mau menghabiskan akhir pekannya, mau nonton bioskop tapi bingung mau nonton apa. Mungkin ini bisa menjadi pilihan Anda yang suka film-film thriller gitu ya, thriller psikologis, ini cocok untuk Anda. Kalau pendengar sendiri kira-kira menghabiskan malam minggunya kira-kira ngapain nih? Adakah yang sedang berada di perjalanan gitu ya, mau jalan-jalan atau mungkin diam di rumah aja? Boleh nih nanti sharing sama kita ya di chat WhatsApp juga boleh di 0896781238830. Kira-kira bagaimana cara Anda menghabiskan malam minggu hari ini? Lili masih menemani Anda mendengar sampai nanti pukul 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1, kanal informasi dan inspirasi, dengan satu buah lagu dari Putri Aryani yang berjudul Aku Mau.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff Spindel, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini. Pastinya bersama saya Lili Lintang ya, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam. Dan pendengar, kalau malam-malam gini biasanya waktu yang tepat untuk mencari makan ya. Ada nggak sih dari Anda yang suka sama kari? Nah, biasanya kari ini suka bingung ya, karena ada yang namanya kari Jepang, tapi juga ada yang namanya kari India. Tapi ternyata sebenarnya kari Jepang dan kari India ini punya cita rasa yang berbeda ya, walaupun terlihat mirip gitu ya. Karena memang kari ini dikenal sebagai salah satu makanan yang punya banyak versi di berbagai negara. Dan dua diantaranya ini adalah kari Jepang dan kari India yang cukup populer ya, bahkan di Indonesia juga. Nah, ternyata perbedaannya ini terletak kalau di kari Jepang sendiri ini biasanya memiliki rasa yang lebih gurih, kemudian lembut dan juga sedikit manis ya. Dan kuahnya juga cenderung kental, jadi biasanya lebih gampang menyatu dengan nasi putih. Dan biasanya beberapa resep kari Jepang ini juga menggunakan bahan-bahan yang mungkin tidak biasa digunakan dalam makanan ya, yaitu adalah menggunakan apel atau madu untuk memberikan rasa yang lebih manis. Jadi memang karakter kari Jepang ini identik lebih manis ya, tidak seperti dengan kari India yang umumnya memang lebih kuat aroma rempahnya. Dan kalau dari tekstur sendiri sudah terlihat perbedaannya, kalau kari Jepang ini biasanya dibuat lebih kental, kalau kari India ini teksturnya cenderung lebih cair ya, walaupun terkadang memang teksturnya juga berbeda-beda gitu. Dan kekentalan dari kari Jepang ini juga berkaitan dengan cara pembuatannya, karena tepung digunakan untuk membantu membuat kuah supaya menjadi lebih kental, jadi cocok untuk disantap bersama nasi. Sedangkan kalau kari India ini memiliki pilihan bahan dan bumbu yang jauh lebih beragam ya, jadi biasanya rasanya juga lebih strong karena ada rempah-rempah seperti ketumbar, kapulaga, kunyit dan juga cabai ya, dan rasanya biasanya memang lebih pedas gitu kalau dibandingkan dengan kari Jepang. Kalau kari India ini biasanya warnanya cenderung lebih coklat ya, tergantung juga dengan bahan atau rempah yang digunakan. Tapi memang kari Jepang dan kari India ini sebenarnya memiliki hubungan sejarah yang cukup panjang. Kalau kari masuk ke Jepang ini melalui pengaruh Inggris pada masa Meiji, setelah sebelumnya dikenal Inggris melalui masakan India, walaupun akhirnya sekarang mengalami banyak perubahan gitu ya. Dan kalau kari India sendiri ini memang menjadi bagian juga dari kari Jepang, ini menjadi bagian dari makanan angkatan laut Jepang. Jadi karena memang mudah dimasak dalam jumlah banyak dan juga menjadi bagian dari menu dengan nasi, pendengar. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri lebih suka yang mana nih? Kari India ya, yang aromanya lebih kuat, juga rasanya penuh dengan rempah-rempah gitu ya, ataukah Anda lebih suka dengan kari Jepang yang cenderung lembut dan manis? Nah, ini bisa juga jadi pilihan Anda yang mungkin masih bingung mau makan malam dengan apa, pendengar ya. Dan pendengar, nanti Lili masih menemani Anda sampai pukul 8 malam. Jadi tetap bersama RRI Pro 1 dan Pasar. Setelah ini ada satu lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Bila Kau Tak Di Sampingku.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Waktunya kentongan.
5: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir, dan sebagainya. Banjir juga disebabkan oleh permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Curah hujan tinggi, banyak permukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah. Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai. Banjir terbagi menjadi 3 kategori, yaitu banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob, yang diakibatkan naiknya permukaan air laut.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ya, pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa ya, waktu sudah mau menunjukkan pukul 8 malam. Ini berarti perjumpaan saya dengan Anda juga sudah harus segera berakhir. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya yang masih rahasia ya. Karena ini perdana, akan mau siaran malam gitu ya. Mungkin para pendengar yang udah sempat di-spill-spill nih ya sama Bang Wandi, udah mulai penasaran kira-kira siapa nih wajah baru yang akan siaran di malam hari ini. Dinantikan aja, dipantengin ya, akan menemani Anda spesial khusus di malam hari ini, di malam minggu ya. Nah, jadi saya Lili pamit undur diri dulu pendengar dari ruang dengar Anda. Terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, karena akan kami hadirkan ragam program acara, informasi, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Saya Lili Lintang pamit undur diri dengan satu buah lagu dari Tangga yang berjudul Memang Harus Kamu. Everything I want this world is you.

0: ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
2: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.

0: kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
1: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
5: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
6: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
5: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
8: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian

0: Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smart board.
1: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
2: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang. Dan memang sudah lama kami kenal, NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru. Dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Edisi hari Sabtu, malam Minggu di 5 September 2026 sampai nanti di jam 12 malam. Dan pada kesempatan malam hari ini pastinya akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Dan juga kami akan hadirkan inspirasi pada tanya jawab agama Hindu sesaat lagi dengan topik mempersiapkan mental grahaste asrama yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Hindu Luh Purwati dan Putri Yuniari. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Dan pasar malam ini.

0: Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, senang sekali pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengisi program Tanya Jawab. Perkenalkan, nama saya Niketut Putri Yuniari dan teman saya sekaligus senior saya
1: Niluh Putu Purwati.
0: Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang mengenai perkawinan. Nah, banyak sekali fenomena yang kita bisa lihat di lapangan itu banyak terjadi perceraian, KDRT. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, Bu Luh ya, apa sih sebenarnya yang awalnya ke perkawinan itu apa sih, Bu Luh?
1: Gih, tiang coba menjawab nih. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut agama Hindu adalah sebuah sakramen atau upacara yang suci yang menuju kehidupan berumah tangga. Perkawinan dalam Hindu juga disebut samskara vivaha. Samskara vivaha artinya proses penyucian menuju kesempurnaan hidup, dan vivaha berarti pertemuan. Jadi, samskara vivaha artinya prosesi penyucian, pertemuan antara pria dan wanita menuju tahap grehasta asrama.
0: Oh, nggih, kenten nggih perkawinan menurut Hindu. Nah, sekarang kenapa perkawinan itu pasti kan harus dipersiapkan? Misalkan dari segi sarana, misalkan dari segi dekorasi, terus dari segi apa? Kalau orang Bali ini kebilang mencari dewasa ayu. Nah, kan seperti itu. Kalau untuk kesiapan dari fisik, pasti mungkin sudah orang itu sudah dewasa secara fisik. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan mental kita menuju sebuah kehidupan atau menuju masa grehasta asrama? Apa mental kita, mental yang seperti apa yang harus dipersiapkan nih, Kak Bu?
1: Nih, di sini tiang jawab, dalam ajaran agama Hindu ada 4 tahapan hidup yang disebut dengan catur asrama, yaitu brahmacari asrama sebagai tahap awal usia perjalanan kehidupan manusia. Masa memperdalam ilmu pengetahuan melalui pembelajaran diri di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Pada masa ini bisa dimaknai sebagai masa di mana kita mempelajari segala dualitas kehidupan sebagai ciptaan dari Tuhan. Dalam ajaran Hindu, dualisme atau dualitas hidup atau dalam bahasa Sanskerta disebut dwaita, merujuk pada pandangan dalam kehidupan terdiri dari dua aspek yang saling berlawanan namun saling melengkapi. Dualitas ini mencerminkan realitas bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki pasangan atau lawannya. Contohnya, baik buruk, suka duka, hidup mati, raga dan jiwa, atau materi dan roh, dan lain sebagainya. Grehasta asrama. Tahap kedua dari kehidupan manusia ini dijelaskan sebagai tahapan di mana seseorang manusia memasuki kehidupan berumah tangga. Jika digali secara mendalam, masa ini adalah masa belajar dan melatih diri untuk menyatukan segala dualitas kehidupan yang telah dipahami sebelumnya selama pembelajaran di masa brahmacari. Tahapan yang ketiga adalah wana praste, asrama. Wana yang artinya hutan, prasta yang artinya pergi atau perjalanan. Jadi, wana prasta dapat diartikan pergi ke hutan untuk menyepikan diri, merenungkan kembali perjalanan diri dalam kehidupan ini, untuk meresapi tujuan kelahirannya dalam pencarian jati diri. Namun di masa kini hal itu sulit untuk dilakukan, sehingga kita harus mengupas lebih dalam. Berkaitan dengan perkawinan ini, grahasta ada di tahapan kedua setelah brahmacari. Secara etimologi, grahasta berasal dari dua suku kata antara lain, graha dan sta. Graha adalah rumah atau keluarga, sedangkan sta artinya tinggal, berada atau membangun. Jadi grahasta diartikan secara bebas. Grahasta artinya membangun rumah tangga, membentuk sebuah keluarga. Tentunya dalam membangun rumah kita harus memiliki bahan yang berkualitas dan pondasi yang kuat agar rumah itu kokoh dan kuat. Sehingga rumah itu tahan terhadap berbagai musim, kuat jika diterpa angin dan kokoh jika diterpa badai. Nah, tidak akan ada rumah yang kokoh dan kuat jika dibangun dari dasar yang rapuh atau sendi dan tiang-tiang yang lemah. Demikian juga dalam perkawinan. Ketika cinta telah menjadi dasar yang kuat, serta hati yang tegar, tangguh, berpengetahuan, kemudian dilapisi oleh kesabaran yang menjadi dasar, sendi dan tiang yang kokoh, maka kehidupan rumah tangga menjadi ruang berlindung dan nyaman dan aman bagi penghuni rumah dan keluarga, sehingga tujuan perkawinan itu dapat tercapai, salah satunya adalah kebahagiaan. Perkawinan yang terencana dan matang sangat diperlukan agar keharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat tercapai dan dapat tercapai juga. Perkawinan adalah jalan untuk mencapai empat tujuan hidup dalam agama Hindu, disebut catur puruse arte. Dharma, kebenaran, arta, kemakmuran, kama, kepuasan, dan moksa, pembebasan. Jika tidak ada persiapan dan hanya ingin mencoba dan mencoba saja, atau perkawinan itu terjadi karena sebuah kecelakaan atau kehamilan, maka pasangan akan sulit mengelola rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Tidak hanya aku dan kamu saja, tetapi kita, sehingga tujuan-tujuannya tersebut tidak tercapai. Melanjutkan keturunan atau praja, perkawinan bertujuan untuk memiliki keturunan yang suputra atau baik sebagai pelanjut garis keluarga dan pewaris ajaran. Untuk memperoleh anak yang suputra adalah sangat sulit. Yang suputra atau baik diperoleh jika orang tuanya juga berperilaku yang baik, memiliki pengetahuan, kesadaran akan secara mental dapat dilihat dari sikap kemandirian, tidak suka bergantung kepada orang lain, tidak memelas, ingin selalu diberikan kebahagiaan oleh pasangan, tidak memelas, ingin selalu dicintai, dikasihi, diperhatikan, dan diberi yang lainnya oleh pasangan. Sehingga dapat dipastikan anak-anak terlahir dalam lingkungan yang kondusif. Tanggung jawab sosial dan spiritual. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada masyarakat dan para leluhur. Mereka harus melaksanakan yadnya atau persembahan suci dan memelihara keharmonisan. Persiapan yang matang akan dapat membantu mereka memahami dan menjalankan tanggung jawab. Keseimbangan hidup, perkawinan menyatukan dua individu yang berbeda untuk saling melengkapi. Landasan dari perkawinan tidak hanya cukup dengan rasa suka, rasa cinta semata, karena seiring dengan perjalanan waktu, rasa itu akan memudar. Oleh karena itu, persiapan pernikahan memungkinkan pasangan untuk mengenali satu sama lain lebih dalam, membangun komunikasi yang efektif, dan menyelesaikan konflik dengan damai. Sesungguhnya perkawinan itu titik temu dari empat jalan suci untuk dekat, meningkatkan serada, berjumpa Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase, yang di dalamnya itu ada jalan karma. Terlihat dari tindakan kebaikan yang dilakukan oleh semua anggota keluarga. Ada jalan bakti dan subbakti. Subbakti akan dapat terlihat dari bagaimana anak-anak bersikap ataupun berperilaku kepada menentukan rasa baktinya kepada orang tua. Bakti dapat terlihat dari tindakan semua anggota keluarga kepada leluhur dan Tuhan, Ide Sang Yang Widiwase. Ada jalan jenana yang dapat dilihat dari bagaimana anggota keluarga belajar bersama, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Belajar memahami segala pengetahuan dalam kehidupan rumah tangga. Ada jalan Raja Yoga menyatukan jiwa lewat cinta kasih di antara semua anggota keluarga. Dalam sloka dari Manawa Dharma Sastra atau Manu Smerti, tujuan dari sebuah perkawinan, perempuan diciptakan untuk memiliki keturunan dan laki-laki juga untuk memiliki keturunan. Karena itu, dalam segala hal laki-laki hendaknya tidak meninggalkan istrinya yang setia. Ini secara tegas menyatakan tujuan perkawinan dalam pandangan Hindu, melanjutkan garis keturunan atau praja. Perkawinan bukan hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi juga tentang tanggung jawab suci untuk melahirkan dan membesarkan anak yang akan melanjutkan tradisi, ajaran, dan kewajiban keluarga. Salah satu dharma atau kewajiban suci yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri dalam fase kehidupan, dharma grihastha asrama, kalimat kedua ini merupakan konsekuensi dari tujuan yang disebutkan pada garis pertama. Karena perkawinan adalah ikatan suci untuk memenuhi dharma, khususnya melahirkan keturunan, maka suami memiliki kewajiban untuk selalu mendampingi istrinya, menunjukkan bahwa komitmen ini berlaku dalam segala situasi kehidupan, dalam keadaan senang maupun susah. Sloka ini menegaskan bahwa ikatan perkawinan adalah abadi dan penuh tanggung jawab. Suami dan istri harus saling setia dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan hidup, terutama dalam membesarkan anak dan menjalankan kewajiban suci.
0: Wah, begitu banyak sekali ini ya uraian tadi tentang perkawinan dan persiapannya itu pun juga itu menurut Tiangnya sesungguhnya yang harus dipersiapkan itu bagaimana kita bisa belajar. Bagaimana kita bisa belajar menjadi seorang istri, itu sebenarnya bagaimana kita menjadi seorang ibu, bagaimana kita menjadi seorang mungkin anak menantu, begitu. Nah, Bu Lo, nah pertanyaan terakhir sekarang Bu Lo. Ibu Ilo kan sudah berapa tahun ya menikah ya?
1: 29 tahun.
0: Wah, sudah lama sekali, 29 tahun. Nah, sudah pasti dong banyak sekali pengalaman yang ibu alami, yang ibu rasakan ya. Sekarang Tiang bertanya, apa sih kiat-kiat dalam agar rumah tangga kita bahagia? Apa sih sebenarnya, Bu Loh, yang harus dipersiapkan?
1: Yang pertama, kiat-kiatnya membina rumah tangga dengan agama, menjalankan ajaran agama, dan membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai spiritual dapat membantu menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Contohnya misalnya, melaksanakan persembahyangan bersama. Terus yang kedua, istri taat pada suami. Istri yang taat pada suami dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang ketiga, punya banyak anak yang suputra. Memiliki anak yang suputra dapat menjadi sumber kebahagiaan dan doa bagi orang tua. Yang keempat, menafkahi dengan cukup. Suami harus dapat menafkahi istri dan anak-anak dengan cukup, baik dari segi materi maupun kasih sayang. Pandai-pandailah merawat istri. Itu yang kelima, suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir dan batin. Misalnya dipanggil istrinya sayang atau sering mencium istri dan mengungkapkan rasa cintanya. Terus yang keenam, menciptakan kemesraan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti makan bersama, jalan-jalan bersama, dan melakukan aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan keharmonisan. Yang terakhir, menghargai pasangan dan tidak menyepelekan perasaan mereka dapat membantu menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu tip-tipnya.
0: Iya, terima kasih Bu Lo sudah membagikan tips bagaimana membentuk rumah tangga yang bahagia. Umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah diskusi atau tanya jawab kami di sini terkait tentang mempersiapkan mental menuju tahapan Grihastha Asrama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi, Santi Om.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, demikian tanya jawab agama Hindu yang membahas tentang mempersiapkan mental grahasta asrama bersama pembawa atau penyuluh agama Hindu Ibu Luh Purwati dan Putri Yuniari. Sudah kita simak bersama dan kita akan lanjutkan untuk menyimak sandiwara radio dari RRI Pontianak yang akan kami hadirkan berjudul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Selamat mendengarkan.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Ada saya Indah Widyasari, si newbie ini gitu ya, menemani Anda malam hari ini di Denpasar malam ini. Untuk Anda yang pengen sapa-sapa atau request malam hari ini, bisa langsung ke WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kemudian di TikTok saya di @widyaiap saya juga ada ya, lagi live TikTok malam hari ini, lagi mau sapa-sapa pendengar yang ada di udara dan juga di darat yang malam hari ini lagi menikmati waktu sendiri atau bersama dengan keluarga, atau waktu senggangnya di malam minggu di hari Sabtu 5 September 2026 sampai jam 12. Nanti boleh request aja lagu favorit Anda ya. Selamat malam buat Bu Anna di Wangaya Gede, terima kasih sudah hadir. Nanti kalau mau request langsung aja ya, nanti Indah akan putarkan. Kalau yang mau sapa-sapa malam hari ini boleh, nanti Indah juga akan bacakan, akan sapa pastinya malam hari ini. Suasana di Kota Denpasar anginnya gak terlalu kencang, tapi masih udaranya kering-kering gitu ya, agak serak-serak gimana gitu. Tenggorokan rasanya butuh air putih lebih banyak lagi. Malam hari ini kalau mau begadang, mungkin belum ada rencana mau tidur cepat, pastikan minum air putihnya lebih banyak sambil dengerin Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari The Cranberries, When You're Gone. Ini dipilih sama penonton TikTok saya malam hari ini. Ya, terima kasih buat Rio. Dan malam hari ini saya mau sapa lagi ada Bu Janura di Bangli. Terima kasih, selamat menikmati malam minggu buat Ibu Janura. Mungkin dingin juga ya di Bangli. Sedingin apa sih malam hari ini? Boleh dong berbagi suaranya ya Bu Janura. Kemudian ada Bli Sandi, mohon maaf tadi belum diangkat. Boleh kalau mau telepon lagi silakan ya. Lagunya sudah coba aku coba. Gimana sih? Coba ya, ntar aku cek lagunya Celine Dion ya. Yang sesuai dengan judulnya, ntar aku coba carikan dulu ya buat Bli Sandi. Thank you. Untuk Bang Dharma Chandra, penghuni siaran malam, lagi off malam hari ini, tapi udah kasih sapa-sapa ya. Lagi on the way ke Pulau Bali, habis pulang kampung, boleh gitu ya, dipercepat speednya menuju ke RRI Denpasar gitu ya. Oke, malam hari ini saya angkat dulu penelpon pertama kita, Om Swastiastu. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wangi.
0: Rahajeng Wangi, sarang sire titiang niki, sinampure titiang lali pisan niki nge.
1: Ngoy dan nembe niki.
0: Ih, sekan nika, titiang ane nembe nika. Menawi wenten napi niki sampun berubah jadwal kehidupan genten nggih, sesekali malam hari boleh genten nggih menyapa-menyapa. Sarang sira titiang niki.
1: Igede lantang anu aboy daidawena
0: iya pak. Aduh, ada semila-mila kentan namanya.
1: Aku napiang niko na isyana sarang.
0: Ingge, patut ring dija niki. Nge, mangkin ring dija magenah niki.
1: Dija magenah ring menguing.
0: Ring menguing, nge. Ingge, pun api niki kena.
1: Ya sungkaru ampun juga kena.
0: Ah, kentan kena.
1: Ya kalau kena, lu titiang mirongan kena.
0: Ya sungkaru.
1: Ampun pada kena kena juga kena sana.
0: Engge, tan ya malih kewa kentan nge ngurusan kentan ngurusan tapi sungkan kentan nge ngajang enak nge.
1: Patut. Ampun yang yunal sana waung yun nasi goreng gitu.
0: Oh, nasi goreng. Ada ngajang nasi goreng.
1: Ya isangnya ditanya nikah ini ampunan daging yang tabio itu. Pirang kan dah.
0: Akhirnya lala.
1: Ya lala jutan koda-koda nah. Cek akuan menawi jek sengaja menawi.
0: Oh, kenten.
1: Apa masang akuan nang.
0: Uning nggak soalnya nak Bali kan demen lala.
1: Ini sejatinya niko aja cuma asam lambung udah micen tapi.
0: Man asam lambung ya langsung kunyah-kunyah obat nih kentan nih putih nih ke tabletnya nih.
1: Iya obat orang bisa kan tertolong ini tapi ya beli berarti yang iya obat.
0: Ini
1: tapi takut yang sesep-sesep kan cara manis yang.
0: Cara manis sang. Aduh pakak sanggulan niki titiang boleh kenten boleh napi bocor

0: Pak Kak Sanggulan ring menguwi niki menten salam saking Beli Dharma Chandra.
1: Oke, dia di kemarin di Dharma.
0: Mungkin sedang OTW Pulau Bali nih.
1: Oke,
0: nggih. Rajeng. Pak Kak Sanggulan iki napi kayone piragi mangken.
1: Ya sungkar ya bu ge artinya dayu kante becik
0: Enggih.
1: Ke Dharma Chandra ya nampun ngelunganan ke Pulau Dewata niki bakto na oleh-oleh niki. Iya nggak seneng cara di Jakarta niki.
0: Oleh-oleh napi, oleh-oleh napi biasanya nih ke manisan. Cilok naliu deh nih. Oke, cilok. Mi tiang pun ngaya nang cilok. Tepung isinan tiang ya, gitu. Dari pulung-pulung. Tadi pun cilok.
1: Mi tiang kebelajaran ke sana.
0: Dados.
1: Nikah aja nang di nang.
0: Nggih, siap nggih. Napi niki jagi. Napi niki jagi PR sayang niki.
1: Tembang
0: napi. Tembang Indonesia, mancanegara.
1: Oke, nanti yang tembang Bali mana rasa mau sang bahasa Bali.
0: Kan nampu nanti yang kan cara nak Bali campur kan ten peka.
1: Ingin betul. Nak kolaborasi jaga di Indonesia itu. Bintang Jawi, bintang. Dan Lampung,
0: bintang
1: Bogor, Dinda Bogor, Bayu, Reng Maluku, loh. Bujanu Rago di Bangli deh.
0: Lainnya. Sambil melali nge. Milah-milah nge.
1: Jadi di Reng Papang.
0: Nge.
1: Kembangnya tembang single, yang mau sang kembang, lagu Bali.
0: Single. Mau lagunya siapa?
1: Tembang. Keliru dia malah mau sang ini.
0: Disampaikan napi? Disampaikan clue-nya titiang ngererahin kenten.
1: Tembang anyar napi lawas.
0: Pertengahan 90 2000 dados.
1: Maribet napi tembang judulnya Maribet ngene dumunan yang mirengan.
0: Maribet. Kini-kini pun kewah dari penyiar nih. Maribet nike wastanen adan penyiar nih adan penyanyi nih kan napi judulnya ketat
1: penyanyi
0: apa Maribet
1: aneh mengenik Maribet napi judulnya lali dia napi juga
0: oh iya ya napi. Siap tinggi dan pasar mun nih kan
1: dan pasar mun
0: oh iya oke
1: Dan pasar mun aku rindu gak indah
0: sekan tumben bersua nggih
1: nggih rayu
0: nggih matur suksu sama Pak Kak nggih mali nggih ngiring
1: jangan lang rayuan sekali miwan sekali tur kaler pada sugar sami miwah mabekal tanggal muda lagi
0: astengkara terus niki tanggal muda nggih
1: Ini tanggal banyak bang ya Januragu ngambo di Bangli.
0: Oh yang tadi niki pun ampun nyolek bu Januragu yang Bangli niki. Salam buat Pak Sanggulan jangan diborong nasi gorengnya gitu.
1: Oh napi nalalah niki tapi oh yang bes pakai sen bejek kedak basah. Tapi gundul di tiang nendang kayak sarang ibu dengan air.
0: Tawa nggak demen keten. Ngi Pak Sanggulan sukses mana ngi?
1: Ajar layu kan.
0: Nggih, matur suksu mah.
1: Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Om, matur suksu mah Pak Sanggulan iki nggih. Malih siki biar setitiang dumun Bu Janoraring Bangli Om Swastiastu. Selamat malam Ibu.
2: Om Swastiastu Raja Wengi Dayu Winda Neme Niki Pangge Wengi Nipin Mengiki Penapi Gatra
0: Inge Becik Titiang Nembe Niki karena Titiang rindu malam-malam bekerja kentan nge mengenang masa-masa masih bisa kemana-mana nge
2: semasa bisa diambil semasa bisa dihadapin semasa bisa ditangani korejer
0: kalau bisa gaskan kentan nge masih Yeah. Masih usia yang ya masih bisa. Kanten nggih, Bojan ora penapi niki?
2: Nggih, aduh nggih, nggih, kena rayu raja
0: nggih. Kena rayu nggih.
2: Nggih. Dijang kira wenan cerita lumut tata rayu indah kono mek kene dia makanya dijang WA mantan wau. Karena dia dengar yang lain ada WA, yang WA mantan. Makanya dia langsung terus dari Yunina kenan tolong nih ke biar langsung ketemu penapi suara karena keadaan di Bangli dingin dingin aja dingin dengan
0: kan Titi yang tanya demun pancing kedapat pancingannya gitu loh
2: iya. Yang penting umpannya bagus pasti ikan mau makannya
0: ya. Ya seperti itulah nge sekaligus ya, menyapa-nyapa nge
2: nyapa-nyapa ya itulah di udara ya, manda akrab becik lah kita ya
0: nge
2: ya, sekali wau mancing di kepekak sanggulan pun atuh cuma sanggulan pun mancing ya meranennya nih ke umpan ayu jakrito bekas sanggul
0: langsung ikan pertama
2: siapa gitu. Membocorkan yang dari mengui nih ke
0: ada pokoknya
2: ada ibu nona yang cantik
0: titiang nak akeh mau dua backingan mungkin nih ki siaran malam sampun dipantau sana sini
2: nih ke penerera kan nih backing akeh nih ke iya jadi siapanya makanya WA dengan teleponnya langsung pada sibuk selalu makin menyebas berdering ampun 22211nya was WA.
0: Nggih, patut nika. Nggih, giliran sami giliran. Boleh kesempatan nggih.
2: Untuk lagu napi mancan napi Indonesia ampun napi nak.
0: Nggih, dadas niki es campur demun sampai jam 10.
2: Campur ya. Yang kalau dingin-dingin jangan es campur cukup teh hangat ya.
0: Nggih, patut.
2: Willingly. Crispen stay better.
0: Willingly sebentar. Titi yang coba cari ini. Sebentar. Yang judulnya apa nih kak? Judulnya
2: Willingly.
0: Niki yang 60-an Malaysia Boss buat Titi yang dadas nih di jam 10-an
2: nih kak. Dadas nggak bisa?
0: Dados bisa tapi yang agak malaman kidek nge Bu Janera karena 60-an nika
2: nge ya kena ini I don't sleep alone nika Paulan Kara tahun berapa nika Titi yang berdua nika
0: nge sebentar nge kalau yang Angkara coba Titi yang carikan domon Bu Janera sebentar iya, masih agak maleman kan tante yang putarkan nge lagunya nge
2: Kripenton juga nge dadas mantan nge malam dadas tengenapi nge yang penting mendengar lagunya nge mungkin rada serima para pecinta yang sedang monitor minat menyebas pasti ngebel rayu nge nge kena rayu raja ngiring di tiang dengan monitor tiang dengan lagunya mangda rayu raja ngiring indah ku cantik
0: nge untuk semua Bu Janura ring Bangli sampun nyarengin sesaat lagi pendengar Pro 1 ntar kebablasan nanti pakai bahasa Bali malam-malam nge jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada nanti kita lanjutkan kembali masih di Denpasar malam ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih menemani Anda bersama saya Indah Widyasari, pendengar, sampai jam 10 kita masih akan putarkan lagu-lagu yang pas untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Malam hari ini sudah ada yang menunggu di 222161. Om Sosiastu, selamat malam Pro 1.
2: Selamat malam, Senandung Malam Denpasar.
1: Selamat malam. Selamat bergabung di Senandung Malam. Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Jangan manggil bapak dong.
1: Oh, kakak dong.
2: Mendingan manggil abang aja, jangan kakak.
1: Abang. Aku punya abang, abangku banyak di rumah.
2: Oh, jadi mau pengennya manggil kakak ya?
1: Iya, kakak aja. Biar makin muda kan?
2: Waduh.
1: Dengan siapa ini? Kakak apa abang? Iya.
2: Iya, dan ini dengan Bung Luhut dari Tapanuli.
1: Oh iya, salam kenal Bung Luhut di Tapanuli. Ini dengerinnya dari aplikasi RRI Digital.
2: Iya.
1: Terima kasih. Malam hari ini bagaimana kabar di Tapanuli? Panaskah?
2: Iya betul, panas. Satu minggu ini panas, cuaca satu minggu cuman hujan. Cuman kemarin sore hujan sama kan sore.
1: Oh, kalau Denpasar baru tadi pagi hujan. Baru banget itu pagi. Itu juga sebentar banget hujannya, ya kan?
2: Kalau di sini kemarin itu memang lumayan lama sih hujannya, hampir 1 jam hujannya.
1: Iya.
2: Berat.
1: Kita krisis hujan ya, pengen ya, dapat hujan. Kemarau juga panjang banget. Ya. Di sana artinya sehat kondisinya Bang Luhut sekeluarga?
2: Ya, puji Tuhan, kabar sehat di sini.
1: Kabar sehat, iya.
2: Di sana gimana?
1: Baik, di sini baik. Tapi rata-rata sakit tenggorokan ya, anginnya kering gitu. Jadi cepet apa ya? Cepet sakit tenggorokan gitu. Batuk pilek, nah lagi langganan nih batuk pilek.
2: Iya, mudah-mudahan cepat-cepat sembuh lah.
1: Iya. Tenggorokannya juga. Iya, terima kasih. Udah keliling kemana aja nih Bang Luhut?
2: Iya, ke ini Bovendigul.
1: Wow, ke Bovendigul. Terus lanjut Denpasar.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih.
2: Di RRI Denpasar ini enak-enak semua temannya, seru-seru.
1: Oh iya, terima kasih. Ini saya pemain baru nih malam ini nih.
2: Super.
1: Iya. Ya maksudnya. Kenapa?
2: Beda suaranya, aku dengar.
1: Oh iya beda, terima kasih. Iya. Kasihan teman-teman aku yang siaran malam, ntar aku backingin dulu malam hari ini aja gitu. Sisanya nanti mereka lagi sih.
2: Iya, kan malam minggu begini kan itu Bang Dharma itu, kalau malam minggu misalnya.
1: Iya, Bang Dharma lagi mudik dia.
2: Oh, lagi mudik ke Semarang ya.
1: Kasihan anaknya lagi lucu-lucunya gitu, makanya pulang dulu sebentar gitu.
2: Iya. Tapi ngomong dari kenal ini dengan Mbak siapa ya?
1: Ini dengan Indah. Bang Luhut. Iya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal. Dari mana ini?
1: Kenapa?
2: Dari mana asalnya Indah?
1: Dari Bali saya.
2: Oh, asli Bali. Iya, kalau Bang Wanji juga kan itu dari Medan.
1: Dekat enggak sih? Dekat enggak sih?
2: Kalau dari Tapanuli Utara sama Medan itu, kalau lewat tol itu 6 jam.
1: Oh, iya benar kata teman aku, kalau di peta kelihatannya kayak deket-deket ya wilayahnya ya. Tapi iya, aslinya jauh-jauh juga.
2: Kalau dari tempat saya ke RRI Sibolga, 4,5 kurang lebih 4,5 jam.
1: Wow. Lumayan 4 jam ya. Kalau di dari RRI Denpasar cari RRI Singaraja juga hampir 3 jam. Tapi masih lebih dekat ya.
2: Oh, lebih dekat ya?
1: Oh,
2: dekat. Kalau RRI Medan sama RRI Sibolga hampir 6 kalau 7 jam itu.
1: Jauh. Maksudnya jauh juga karena pulaunya gede ya. Kalau di Bali kan kita dari jarak Bali Selatan sama Bali Utara masih bisa apa dalam satu hari masih bisa bolak-balik gitu. Ya, kalau tenaganya ada.
2: Kalau ini enggak kalau berangkat jam 6 pasti nyampenya di sini. Kurang lebih satu hari lah kalau berangkat dari Medan, RRI Medan sampai.
1: Iya, betul. Tenaganya juga pasti ya, Bang Luhut ya, tenaganya gak mungkin diforsir gitu.
2: Iya, terus itu juga kalau mau dari Tapan Bitara menuju Sibolga memang turunan.
1: Oke.
2: Iya. Sibolga dataran rendah.
1: Oh, oke. Baik, nanti saya belum pernah jalan-jalan ke Sumatera, Kalimantan belum, Sulawesi belum, ke timur sama barat Pulau Bali aja, ke Jawa, ke Lombok. Itu nanti kita akan jangkau pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ya, Bang Luhut.
2: Iya, walaupun tidak pernah menginjakkan di TV pun itu ada, jadi di berita juga ada, jadi tahu.
1: Iya benar.
2: Walaupun belum pernah menginjakkan.
1: Iya, Bang Luhut mau dengerin lagu siapa nih malam ini sambil malam mingguan?
2: Karena lagi santai aku mendengarkan lagu santainya. Ini yang judulnya Lelaki dan Rembulan.
1: Boleh diulang, Bang?
2: Lelaki dan Rembulan.
1: Lelaki dan Rembulan.
2: Iya. Cowok itu yang nyanyi, cuma lupa namanya.
1: Iya. Coba aku yang nanti akan menelusuri di mana Lelaki dan Rembulan itu gitu ya.
2: Boleh.
1: Boleh ya, Bang ya. Nanti ditunggu ya.
2: Iya.
1: Ditunggu sebentar. Iya. Masih mencari. Oke. Okay? Iya, terima kasih, Bang Luhut.
2: Salamnya pertama buat dayanya, sama tekniknya juga senang bertugas. Tetap semangat nanti pulangnya hati-hati. Terus buat Bu Janura, Bunda Selin, ada juga Ibu Indi, Bu Jawati, Bu Farida, ada Bu Igati, ada juga Bu Gemma, Bu Kartika. Ada Rama, terus ada juga Bu Anus yang di Kalimantan, ada Guria, ada juga Teti dari Bogor, ada Pasanggulan, pamanku, ada Bang Krispati, Bang Sandi, ada Bung Leman, Pak Widi, ada Bang Ahmad Irwan, dan buat semua-semuanya lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada, salam. Selamat bermalam minggu semuanya.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Ketemu lagunya.
1: Ketemu. Udah aku telusuri dari ujung utara sampai ujung selatan. Ketemu lah.
2: Itu siapa namanya penyanyinya itu? Lupa saya.
1: Frankie and Jane. Frankie dan Jane.
2: Oke, terima kasih Linda, lagi menunggu.
1: Ayo, oke.
2: Okay. Dan teman-teman, terima kasih. Horas,
1: ya dadah, bye-bye. Terima kasih Bang Luhut sudah bergabung di Senandung malam hari ini ya. Yang di 222161 ditunggu sebentar, saya mau gantian dulu di WhatsApp, sudah kerangkring, walaupun tak bersuara. Ini kita coba angkat dulu, ada Bang Abang atau Kakak atau apa nih panggilannya ya? Malam, selamat malam Pak Widi.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Senandung malam. Ini berjumpa ya, lagi. Suaranya dari kayaknya tumben ya dengar ini.
1: Iya, siapa nih? Tumben. Anak baru saya pemain, nih perlu di
3: pemain baru ya.
1: Saya banyak nih ada gini nih apa? Bala bantuan saya banyak ini malam hari ini.
3: Oh iya, banyak masukan nih berarti.
1: Ada yang pokoknya ada yang jagain lah banyak malam hari ini ya, karena tumben banget nyapa-nyapa pendengar Senandung Balam. Bagaimana kabarnya Bang Widi?
3: Kabarnya ya, saya asli Bali, biasa aja ya.
1: Panggil aja ya. Bli Widi ya.
3: Bli Widi ya.
1: Apa Widi Widiana sebenarnya ini? Bukan.
3: Widi Widiana itu Ya, enggak kenal sih.
1: Oh,
3: Sama
1: ngekirain. Widi namanya soalnya gitu.
3: Mirip-mirip aja lah namanya ini.
1: Iya. Karena saya belum pernah ngobrol-ngobrol nih, beli di
3: Ya.
1: Jepang ya. Jauh juga
3: Oh
1: ya.
3: iya.
1: Artinya,
3: Salam kenal ya Mbak Indah ya. Ini
1: iya.
3: saya dari Widi di Tokyo, tinggalnya di Tokyo. Tapi asal saya dari Singaraja itu salam
1: Oh,
3: kenal.
1: dari Beleleng, eh.
3: Iya.
1: Sematan
3: Iya,
1: Beleleng.
3: Berleleng, betul dari Beleleng.
1: Siap. Kalau malam-malam di Tokyo, apa yang di apa ya? Apa sih kegiatannya kalau malam-malam, udah tidur atau memang baru pulang kerja atau gimana nih, Li?
3: Ya kalau Widi udah tadi apa aktivitasnya dari pagi sampai sore. Sekarang udah di rumah, tinggal mau ya
1: Istirahat ya.
3: tidur sambil istirahat ya besok lagi capung lagi kerja gitu.
1: Oh
3: Ya
1: gitu.
3: itulah
1: Besok nggak
3: tapi
1: libur. Besok nggak libur berarti ya.
3: nggak walaupun hari Minggu itu nggak libur. Kalau saya biasanya kan libur banyak lain lah aktivitas saya.
1: Ah, nggak apa-apa. Biasanya kalau kalau kita kita ini kalau udah di negeri seberang gitu, etos kerjanya semangat aja gitu kerja kayaknya ya. Beli ya.
3: Iya, kalau semangat tapi ya capek lah kalau
1: Ya pasti.
3: dipikir-pikir kalau kerja di luar negeri begitu. Kalau nggak kerja kan ya gimana ya?
1: Iya.
3: Itu memang kegiatan di sini, apalagi di luar negeri. Gitu.
1: Iya
3: Ya
1: benar.
3: jalanin aja gitu. Memang capek
1: Betul.
3: di luar negeri kerja.
1: Jangankan luar negeri, di sini aja juga capek kok.
3: Iya, yang namanya kerja itu kan capek juga ya, melelahkan juga.
1: Benar,
3: Kita harus
1: benar.
3: semangat.
1: Iya betul, harus semangat. Betul. Siap dan semangat untuk menemani pendengar Senandung Malam malam hari ini ya
3: Yeah.
1: dengan lagu-lagu. Mau lagu-lagu lagunya siapa nih, Bli?
3: Lagunya tahun berapa bebas ya?
1: Sekarang bebas sampai jam 10. Nanti jam
3: Oh iya,
1: 10 baru mulai agak lawas
3: nanti.
1: ini. Saya mulai bongkar-bongkar ini nih, bongkar-bongkar perpustakaan saya ini.
3: Oh iya, kalau itu lagunya dari Bed of Roses dari Bon Jovi ya?
1: Bon Jovi. Sebentar,
3: Bon
1: aku
3: Jovi, Bed of Roses.
1: Bed of
3: Asam Roses.
1: Sebentar. Sebentar ya, Bon Jovi. Oke. Okay. Oke.
3: Ada lagunya?
1: Ada. Aku siap putarin ya, sebentar lagi
3: Yes,
1: ya.
3: sambil jalan-jalan tuh ya. Jalan-jalan. Salamnya yang baru, salam yang pertama buat Mbak Indah. Indah-indah aja, Indah
1: Iya,
3: Widya
1: Indah.
3: Sari ya.
1: Iya. Wih, udah tahu.
3: Ya.
1: Udah tahu kan?
3: Ini tadi kan tadi dengar tadi awal dengar oh ada penyiar baru ini gitu. Indah
1: Iya.
3: Widya Sari gitu. Oh iya, salam kenal, salam sehat sama keluarga. Kemudian tadi ada Bu Janura juga, ada Bang Luhur di Tapanuli. Bu Farida di Palu, kemudian Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Bung Binijo. Mbak Jingga Ratna juga di Manado, ada Ken Aro, Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sadi di Polewali Mandar, Mas Anwar di Madura, kemudian ada Mas Sandi di Punang Manding, Bang Idu, Bung Yunus di Pulau Buton, kemudian ada Bu Indi, Bu Resmi, Gemas di Payangan, kemudian ada Bu Anik di Gunung Talang, ada Mbak Istalita di Manado, Pak Nasun di Palu, Beli Gopinda di Lampung. Di Jakarta ada Ciguria, siapa lagi? Pak Tami di Amlapura, di Kangri Kelungkung ada Pak Mangku Wijana, di Hamamadi di Singaraja, ada Bu Kartika juga, ada Pekas Sanggulan di Mengui, ada Wat Usu di Samas, yang di Tabanan juga ada Pak Swardana, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese, Bung Krispati di NTT, Piola di Makassar, ada Karahma di Padang, Batu Sakar, kemudian ada Butiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado juga. Yang di Pulau siapa itu ya? Bung Hadi di Pulau Nias, ada Bung Hamad Irwan di Bandung juga, ada Muhammad Kulip di Madura. Yang di Gianyar itu ada Pak Nyoman juga ya. Untuk salamnya untuk kesemuanya aja ya, yang belum tersebut namanya, maaf.
1: Iya,
3: Buat
1: terima
3: Mbak Indah selalu
1: kasih.
3: juga sampai dunia semangat ya. Sampai
1: Yo.
3: jumpa di lain kali.
1: Yo.
3: Makasih ya, arigato gozaimasu, terima kasih ya, semenasai.
1: Arigato. Terima kasih, Bli Widi di Tokyo. Saya baru aja mau belajar bahasa Jepang. Kebetulan ada keluarga saya yang baru belajar bahasa Jepang. Nanti deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan juga untuk iya, ini yang assisting saya malam hari ini ketawa-ketawa juga deh dengerin pendengar Senandung Malam malam hari ini ya. Jadi pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita sambung lagi, masih ada waktu sampai nanti di jam 12 malam. Yang pengen saling sapa atau juga request malam hari ini, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan jeda dengan yang berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Denpasar, malam ini.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. Mari bergabung di Senandung Malam. Kiu-kiu, kelihatan banget ya. Saya enggak fasih banget gitu dengan warga Pro 1 di malam hari. Nanti bakal diketawain deh sama Bang Dharma, sama Mbak Linda, Bang Wandi. Enggak apa-apa nih, masih orientasi sih saya malam hari ini ya. Selamat malam juga yang udah gabung di TikTok. Ada Shello, selamat malam. Ada Bang Ramon tadi udah telepon, mohon maaf belum diangkat. Ada Bu Ani di Gunung Talang juga, selamat malam. Ada Ibu Setini, Bu Dokter, selamat malam. Semoga sehat malam hari ini, bisa istirahat ya di hari Sabtu 5 September. Tidak terasa waktu memang bergulir cepat sekali gitu ya. Tahu-tahu sudah malam dan kita tak terasa juga sudah harus istirahat lagi gitu ya. Di 222-161. Oke, belum bisa bergabung, kita ulang lagi ya. Kita jumpa dengan Bu Ani Gulung Talang dulu. Om Swastiastu, selamat malam.
6: Om Swastiastu, Mbak Dayu Indah nge.
5: Iya betul Bu Ani.
6: Aduh, lain sekali, udah lama gak pernah menyapa. Aduh, iya. Malam-malam tumben.
5: Iya.
6: Tapi gak terlalu Mbak Dayu Indah.
5: Betul. Cik, Nike, baik-baik-baik malam ini.
6: Baik-baik ini. Tapi tembangnya makin?
5: Makin, sebentar lagi jam 10 artinya udah masuk yang Indo Manca Lawas. Yang 60, 70.
6: Sekarang mau request lagi.
5: Halo, putus-putus nih suaranya. Gimana?
6: Kalau mau cari lagu-lagu lawas yang Indonesia, boleh?
5: Boleh. Boleh, kita nanti titik cari-cari, yeah, bongkar-bongkar. Nanti kita bongkar-bongkar dulu ini perpustakaannya ya.
6: Itunya kok segalanya.
5: Gimana?
6: Maunya request lagunya Ruth Sahanaya yang judulnya Kaulah Segalanya.
5: Kaulah segalanya,
6: segalanya untukmu.
5: Aduh. Iya.
6: Tiada lagi yang kuharap. Hanya kau seorang.
5: Asik. Kok asik? Orang lagunya mendayu-dayu ya Bu Ani ya. Iya. Diputarin abis ini ya Bu Ani. Salamnya ada enggak?
6: Ketawa ketiwi. Jangan hanya sekali, berkali-kali. Kiu kiu kiu.
5: Kiu kiu kiu. Saya lupa kiu kiunya loh. Itu padahal pertanda banget Senandung Malam ya.
6: Iya. Apa kata Bung Paul? Harus tuh senandung malam itu harus ketawa ketiwi, jangan hanya sekali, berkali-kali.
5: Iya deh, berkali-kali Bu Ani, iya.
6: Dayu Indah, semoga selalu sehat ya. Amin. Lumayan mengasuh Senandung Malam ya.
5: Iya.
6: Yang penting kita tetap mengudara sehat-sehat. Karena Pro 1 memang nomor 1 ya.
5: Astungkara.
6: Tempat kita mengadu, bercerita ya. Mencari teman, cari sahabat, begitu.
5: Benar, iya. Astengkara bisa temenan ya, terus-terusan.
6: Iya, banyak teman, apalagi media sosial ketemu, namanya, oh ini dia, ini gitu. Walaupun gak pernah bersapa, tapi ketemu, jabat tangan, tapi ketemu, seneng gitu.
5: Iya.
6: Rasanya dekat, ya, teman di udara seperti saudara.
5: Astengkare ya Bu Ani, terima kasih.
6: Ya, sampun api niki gatel becet. Lah ngenten, karena ini sudah malam, saya mau monitor lagunya. Itu dah Ruth Sahanaya, ya. Kalah segalanya untukku.
5: Untukmu ya. Ketemu kesukaan kalah saya juga kok.
6: Curahan hati ini. Tak mau ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap. Hanya kau seorang.
5: Nah, Bu Ani udah aja yang nyanyi berarti.
6: Enggak. Maaf ya, karena saya merasa memang
5: pas. Halo? Aduh, sinyalnya Bu Ani. Nah,
6: di sini lebih menuju sehat ya.
5: Nggih, siap, terima kasih.
6: Makasih Bu Ani. Kalau pulang hati-hati. Salam sehat selalu.
5: Salam sehat selalu.
6: Pokoknya salamnya untuk semua pendengar Senandung Malam. Salam kompak persahabatan selalu di udara. Kita ketawa ketiwi.
5: Inggih, terima kasih. Yo.
6: Oke, dadah.
5: Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Ani di Gunung Talang. Siap, ayo. Ada yang mau nyamperin lagi pas jam 10 malam. Halo, selamat malam Pro 1.
4: Selamat malam, Senandung Malam.
5: Selamat malam, Kang Irwan ini. Betul.
4: Sama Mbak Indah ya?
5: Iya, kaget. Waduh, gak?
4: Kangen sesudah lama.
5: Aduh,
4: ketemu Mbak Indah itu kan.
5: Oh iya.
4: Sampai merana setiap hari.
5: Ih, kan. Masa sih ya, sampai ya. Merana.
4: Nah, iya sebetul. Berkelana ke batang hari. Mungkin rubahnya indah. Aku merana setiap hari karena rindu sama Mbak Indah.
5: Nanti kalau aku yang siaran terus, kangen sama Mbak Linda sama yang lain juga.
4: Ya kangen juga semuanya juga gitu. Itu kan seperti itu.
5: Iya deh.
4: Tapi yang lebih kangen, lalu yang lebih kangen itu yang lagi siaran tuh.
5: Kan. Oh gitu, baik.
4: Ya pikiran lagi gundah gulana juga jadi hilang. Begitu saja.
5: Iya, malam hari ini lagi gimana, sehat Kang Irwan?
4: Alhamdulillah, lagi sehat kan, apalagi dengan suara Mbak Indah, lebih sehat lagi.
5: Aduh, sehat. Alhamdulillah kalau begitu ya. Suara setiap, saya bikin semuanya sehat.
4: Kalau setiap hari Sabtu juga suka nanyain, setiap hari Jumat pagi-pagi saya suka nanyain sama Mbak Nirawati, kemana aja cing? Oh, ada katanya kan. Tolong sampaikan cing rasa kangen saya.
5: Iya, sudah ketemu kan di udara nih malam ini. Lagunya dulu, Kang Irwan mau dengar lagunya siapa nih?
4: Iwan Fals sama kan.
5: Oh, Iwan Fals. Iwan Fals.
4: Iya, Iwan Fals.
5: Iya, jangan Fals. Iwan Fals.
4: Ya, pesawat tempur.
5: Oh, pesawat tempur. Iya deh. Kenapa sih nyari pesawat tempur malam-malam?
4: Iya kan, kita harus bertempur kan gitu. Kita harus berjuang lewat bertempur kan gitu.
5: Iya, benar-benar bertaruh nyawa untuk kehidupan kita, benar ya.
4: Kan gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi kan, gitu aja. Jangankan harta, nyawa pun rela berkorban demi Mbak Indah yang kusukai, itu aja.
5: Udah berapa ratus udah berapa ratus pantun sih dibuat sama Kang Irwan?
4: nggak tahu, pokoknya kalau dibuat nggak, kadang pantun dadakan kalau
5: oh, gitu keren banget dadakan. Iya deh. Iya, lagunya udah ya, ntar aku putarkan. Ditunggu aja lagunya ya.
4: Ya, sama-sama yang barusan ibu siapa? Ibu Ani ya.
5: Bu Ani. Salam di Gunung Talang.
4: Tadi saya terus yang tadi di Tokyo ya, siapa?
5: Di Tokyo.
4: Pak, yang tadi.
5: Beli ya. Widi tuh, panggilnya Beli
4: ya,
5: maunya.
4: Beli Widi ya. Semoga selamat dan sehat ada yang ada di negeri orang kan seperti itu. Kemudian ada juga buat Bang Luhut tadi yang sudah kendaraan masuk ya. Ada Ibu Farida, ada Pak Leman, ada Teh Dinda. Ada juga buat Pak Komang Armada itu kan. Dan Ibu Janura, Ibu Janura.
5: Jangan dilupakan Bu Janura.
4: Setia. Ya pasti Ibu Janura sama Ibu Farida mah dua seorang perempuan yang selalu didambakan oleh saya, yang selalu idaman saya kan seperti itu.
5: Idaman kan mencintai wanita semuanya katanya Kang Irwan, jangan pilih-pilih.
4: Ya, pokoknya seperti itu. Terutama yang paling lagi siaran sekarang kan itu udah cantik, solehah. Itu aja seperti itu.
5: Iya, siap. Diterima, terima kasih loh. Kalau pujian itu rezeki namanya.
4: Lupa juga ya. Siapa lagi ya? Lupa siapa lagi ya.
5: Kan? Bukunya dibuka, bukunya dibuka.
4: Ya belum bisa buka kan seperti itu. Mm-hmm. Buat Bang Irwan juga tuh di Mandi Kendari kalau nggak salah ya. Buat Pak ini Pak Kowo semuanya aja ya. Diakhiri okay. Dengan ada dua buah pantun ya.
5: Oh boleh itu. boleh.
4: Ada pisang, ada sagu tuh kan. Mm-hmm. Ada bakwan campur nabati. Jangan bimbang, jangan ragu. Mm-mm. Ahmad Irwan terpilih sejati.
5: Asik. Nah, yang lain kalah gitu ya.
4: Ada satu lagi di pantunnya. Ini pesan buat para wanita ya.
5: Siap.
4: Ya, Jakarta Jalan Sleman. Jakarta jalannya aman tuh kan.
5: Cakep.
4: Nek dari Belawan. Mm-mm. Wanita yang kuat iman tidak akan tergoda gombalnya Irwan.
5: Oh, aku banget.
4: Makanya kalau sudah berhadapan dengan Ahmad Irwan harus siap-siap kuat iman, jangan sampai tergoda.
5: Aku kuat kok, udah pakai perisai ini udah ditutup kok. Jadi cuma dengar aja.
4: ya terima kasih ya.
5: Iyo, sama-sama ya. Iyo, selamat malam. Bye bye. Terima kasih buat yang udah gabung malam hari ini ya. Kita jeda kembali untuk pendengar Pro 1, pendengar Senandung Malam, pendengar setia yang paling kita cintai gitu ya. Kita akan kembali masih menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Yang pengen request nanti ditunggu dulu, masih bisa gabung di WhatsApp kami di 0896781238830 atau di 222161.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. The Doobie Brothers dengan Listen to the Music. Saya putarkan buat pendengar Pro 1, ini lagu-lagunya. Kembali membawa saya ke masa-masa saya waktu masih bocil. Kalau kata orang tua Gen Z dan juga millennials, anak-anak itu istilahnya bocil. Bocah kecil. Nah, bocil saya itu lagunya si Doobie Brothers ini ternyata ya. Menguntungkan juga sebenarnya. Bisa malam-malam menemani pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Lagi rebahan kah? Baru pulang kerja? Atau masih scrolling-scrolling HP malam hari ini? Scrolling-scrolling TikTok? Nanti mampir ke live TikTok saya, ntar kelihatan deh yang siaran di Pro 1 tuh siapa gitu ya. Malam hari ini saya angkat dulu di 222-161. Halo, selamat malam, senandung malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini?
1: Dengan penyanyi dangdut.
0: Siapa, Pak Sakera? Bukan.
1: Bukan.
0: Siapa ini?
1: Penyanyi dangdut dari Madura.
0: Aduh, lupa lagi aku.
1: Yang sering ketemu di Halo RRI itu loh.
0: Masya Allah, lupa, bener.
1: Bener, Pak Anwar.
0: Oh, Pak Anwar, iya. Gimana kabar, Pak Anwar? Maaf.
1: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Oh, sehat. Di Madura gimana? Sehat-sehat semua?
1: Di Madura masih ramai dengan acara bulan maulid, Pak.
0: Oh iya? Masih sampai sekarang?
1: Masih banyak undangan, Pak.
0: Oh iya. Kayaknya udah lewat lama nggak sih? Udah semingguan kayaknya ya? Apa dua mingguan ya?
1: Tapi kalau bulan maulid itu bebas, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bulan maulid itu walaupun lepas, mm-hmm, para warga-warga kalau ingin merayakan itu sangat bagus sekali, Pak.
0: Oh gitu. Bener, iya. Sih, ada juga yang ngerayain maulid kalau udah lewat 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu masih dirayain maulidnya ya. Makan-makan gitu ya.
1: Bahkan di luar maulid ada, Pak.
0: Oh ya?
1: Iya, di luar bulan maulid, di bulan Rabiul Tsani itu ada.
0: Ada. Oh gitu.
1: Iya, apalagi sekarang saya banyak undangan, Pak.
0: Undangan makan ya?
1: mengisi acara.
0: Oh, mengisi acara, iya. Selain itu ya. Ya, bawaannya makan.
1: Jadi operator sound system juga enak.
0: Bisa. Oh iya. Multitasking dong langsung, Pak ya. Dapat cuan juga nggak sih?
1: Alhamdulillah.
0: Iya deh, Pak Anwar. Malam hari ini sambil apa ya, masih monitor Pro 1. Pengen lagunya siapa nih?
1: Lagunya Mbak Indah yang milih ya.
0: Oke, yang milih.
1: Soalnya kalau lagu-lagu pop, Pak Anwarnya belum kenal.
0: Oh gitu. Iya.
1: Penyanyi dangdut.
0: Oh, dangdut. Iya, jangan dangdutan lah malam-malam ya.
1: Iya.
0: Ya. Ntar aku putarkan.
1: Lagunya ini. Apalagi lagu dangdut Mandi Kembang itu, Pak.
0: Janganlah.
1: Mandi Kembang tengah malam.
0: Astaga. Ntar disangka ada ritual apa gitu kan. Mandi Kembang malam-malam. Jangan, apalagi ntar bulan purnama, mandi kembang, serem banget ya.
1: Katanya lagunya, walau hancur batin ini karena undangan palsumu gitu.
0: Aduh, sedih banget lah dapat undangan palsu. Oh, ditipu, apa udah dijanjiin apa itu gitu ya lagunya.
1: Gak tahu, soalnya kalau lagu-lagu ini ada-ada aja, Pak.
0: Tapi lucu-lucu ya liriknya ya, Pak Anwar ya.
1: Kalau lagu dangdut apalagi lagu Aku Bukan Pengemis Cinta.
0: Oh iya.
1: Yang selalu harus mengalah.
0: Astaga. Itu kayaknya lagu-lagu yang sering diputar di situ ya.
1: Di
0: Madura. Lagu-lagu dangdut maksudnya.
1: Bukan cuma di Madura kalau lagu dangdut, Pak.
0: Enggak, maksudnya yang sering didengar gitu di sana.
1: Banyak ya. Kalau cerita tentang pengalaman-pengalaman saya itu, Mas Dharma sangat tahu dengan pengalaman saya itu, Pak.
0: Nanti karena saya mau bertukar gini. Mau berguru dulu deh sama Bang Dharma ya.
1: Soalnya apa ya? Soalnya Mas Dharma itu kan kalau malam-malam, kalau senandung malam sering ngobrol. Gimana bang? Gak ada acara? Oh ada bang. Apa tugas apa bang? Mengisi tausiah.
0: Gitu. Sekarang gak ada acara apa itu?
1: Acara lomba di sini, lomba tilawah.
0: Oh bahkan ada lomba-lomba gitu ya? Aku kira kayak perayaan biasa aja gitu.
1: Enggak, Pak. Dalam rangka memperingati bulan Maulid ada lomba tilawah, ada lomba ngaji.
0: Oh gitu. Biasanya lomba, lomba-lomba gitu di bulan Ramadan gitu ya?
1: Enggak, tapi di sini bulan Maulid.
0: Oke. Oh, jadi banyak kegiatan aktif-aktif juga dong masyarakatnya ya.
1: Iya, saya kalau misalnya nanti malam lomba tilawah, itu anak-anak santri-santri datang ke rumah saya semua, Pak.
0: Oh iya. Ngapain iya, itu?
1: Ngajar.
0: Oh, ngajar juga.
1: Iya, lomba tilawah itu kan kalau lomba tilawah itu kan harus yang tinggi, nafas yang tinggi tuh kan. Karena kenapa kok anak-anak datang ke sini, saya waktu ngaji dulu, Pak. Waktu 2019. 2019 itu saya meraih juara satu loh, Pak, lomba PTQ itu. Di madrasah itu, Pak.
0: Keren ya. Iya. Prestasinya banyak banget. Terus sekarang juga masih aktif untuk mengajar.
1: Iya, walaupun saya tunanetra, saya nggak pernah putus asa loh, Pak.
0: Bener, siapa aja sama sih. Kalau biasanya kan keilmuan itu siapa aja bisa. Asalkan memang, ya memang benar bisa ngajar gitu ya, Pak Anwar ya.
1: Bahkan waktu masih saya Mbak Dinda ada di sini ya. Mbak Dinda itu,
0: iya.
1: Bang Anwar kalau tilawah coba gimana Bang Anwar, Dinda ingin dengar katanya, Pak.
0: Boleh, sekarang boleh dicoba. Kan punya banyak murid, coba. Pak gurunya lagi on air nih di Pro 1.
1: Mau dicoba ya.
0: Pendek-pendek aja tapi.
1: Rabbi ala iro bikumatukal riban.
0: Oke, melengking banget. Keren sekali ya.
1: Alhamdulillah,
0: masih bisa mengajar, masih bisa berbagi keilmuan ya, Bang Arwa.
1: Iya, soalnya usia muda mas ini, Pak.
0: Muda banget. Ini dari Bang Wandi, dibilang Pak Ustad nih.
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini Bang Wandi, gimana?
1: Setiap ada acara di telepon, cuman saya nggak punya telepon WA, Pak. Di telepon biasa itu di conference saya mengisi sesi tanya jawab dari narasumber, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau tema-tema agama itu, Pak, saya jadi narasumber. Kadang-kala menjelaskan tentang orang sholat, menjelaskan ini. Saya jadi narasumber, Pak.
0: Oh, alhamdulillah, ilmunya masih bisa disebarkan, berbagi juga. Jadi yang generasi muda bisa belajar-belajar terus sama Bang Anwar berarti.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Anwar, nanti kita lanjut lagi supaya bisa berbagi sama pendengar lainnya ya, Bang Anwar. Terima kasih.
1: Oke. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Anwar di Madura. Aku baru tahu loh, padahal Bang Anwar sering warawiri di Pro 1, nelpon juga gitu kan. Baru tahu kalau ternyata Bapak Ustad nih ya ngajar, kasih-kasih ilmu juga gitu kan. Suaranya keren banget juga nih. Tadi sudah ada yang telepon-telepon, Bu Dinda, Sophie, Miss Call. Cuma Miss Call boleh bergabung malam hari ini ya. Dan kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang lagi monitor malam hari ini, terima kasih sudah bergabung. Yang pengen diputarkan lagu-lagu requestnya juga bisa malam hari ini. Yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital, kualitas suaranya okekah suara siarannya? Kalau ada trouble boleh dikabarin ke Indah ya malam hari ini. Karena menemani waktu malam itu kualitas suaranya harus jernih gitu kan, supaya tidurnya nyenyak dengan lagu-lagu pilihannya malam hari ini ya. Dan masih menemani Anda di Senandung Malam, kami putarkan lagu-lagu pilihan yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Stay tune terus di 105,2 FM.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Masih di Senandung Malam. Malam hari ini ditemanin bareng sama Indah. Di kesempatan kedua sampai nanti di jam 12 malam masih putarkan lagu-lagu mancanegara. Indonesia juga tahun 60 hingga 70-an di 222161 boleh diulang kembali ya untuk bisa bergabung malam hari ini. Indah juga masih akan bagikan hal-hal menarik yang bisa Anda lakukan di malam hari kalau tidak bisa tidur malam hari ini karena malam minggu kayaknya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan selain tidur apa ya. Jadi kalau kita memang punya waktunya hanya malam hari, kita memang bisa me time atau memilih untuk waktu untuk diri kita sendiri. Mau ada yang bersih-bersih badan atau mungkin ada yang bersih-bersih dapur malam-malam, boleh sambil Indah temenin ya sampai nanti di jam 12 malam. Tapi kalau bersih-bersih dapur agak geger banget sih malam-malam. Tapi ya namanya insidental ya, cari kegiatan bisa aja sih bersih-bersih rumah. Karena besok juga hari Minggu, ya bolehlah malam hari ini waktunya dipersilahkan untuk rumah kita tercinta ya. Sudah bergabung di WhatsApp kami malam hari ini ada Ibu Indi. Selamat malam Ibu Indi.
2: Halo, selamat malam dari Indah.
1: Malam Kutumen, Ibu Indi. Malam. Iya, tumben nih dengan berbaik hati. Tumben. Saya mau kasih teman-teman malam saya istirahat malam hari ini. Tapi kayaknya dipantau sih ya.
2: Iya, pasti karena dipantau semua monitor.
1: Mau diselamatkan nanti kalau kenapa-napa iya. Kayaknya.
2: Iya.
1: Bu Indi gimana kabarnya?
2: Kemarin ada Mbak Dayu Indah siaran gitu, Bu Indi.
1: Iya, Bu Indi gimana kabarnya?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, Ibu Indi.
2: Kalau sehat.
1: Hari ini ya. Kegiatannya gimana, Bu Indi? Jalan-jalan.
2: Kegiatannya.
1: Apa bersih-bersih rumah?
2: Lagi bersih-bersih rumah di rumah.
1: Sekarang malam-malam nggak bersih-bersih kan?
2: Sekarang kan ini. Monitor Mbak Indah.
1: Sambil istirahat aja ya.
2: Sambil guli-guli.
1: Sambil cari ngantuknya. Iya.
2: Lagunya ya. Don't siapa? Forget to remember me. Ada ya?
1: Don't forget to remember me. Jangan
2: don't
1: sampai
2: forget to remember me.
1: Sebentar. belum ada. Don't forget to remember.
2: Don't forget to remember me. Ada ya kayak
1: no, Bee Gees punya iya. Ya.
2: Iya.
1: Benar ya. Siap.
2: Iya.
1: Akan
2: sambil salam-salam dulu ya. Salam-salam dulu buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam. Makasih senggolannya. Bu Indi dari tadi kok monitor Mbak Indah.
1: Gitu. Terima kasih Bu Indi.
2: Terus buat Bu Janura, Bu Kartika, Bu Parida, Digo Pina, Mas Bro Derai, buat Bu Diawati.
1: Iya, ini ada Bu Janura juga. Dari tadi nelfon-nelfon, miss call.
2: Selamat malam Bu Janura. Ayo gabung lagi sama Mak Ina, Dewina.
1: Ini Bu Wandi terus juga kasih kabar.
2: Bu Wandi, selamat malam Bu Wandi. Bu Dharma Chandra, selamat malam. Terus buat Digo Pina, Mas Pro Dirai sudah. Terus Bu Adik Gunung Talang juga. Makasih senggolannya. Bu Kartika belum mana ya? Belum ya kayaknya, belum.
1: Bu Kartika. Bu Kartika ya belum.
2: Kartika ya belum. Bu Derutmi. Ya, buat semua-semua ya. Buat Dayu Indah, selamat
1: Iya,
2: malam, mat tugas,
1: malam.
2: pulangnya hati-hati.
1: Terima
2: Siapa
1: kasih.
2: operatornya?
1: Ya,
2: Siapa operatornya? Siapa
1: operatornya
2: operatornya?
1: Pak Switra malam ini.
2: Pak Wayan ya? Iya,
1: Ada Bu
2: selamat
1: Dinda juga.
2: malam,
1: Bu
2: Pak
1: Dinda
2: Wayan.
1: juga.
2: Bu Dina, selamat malam. Kakak Rahma juga lupa. Terus
1: Iya.
2: Bang Luhut juga. Ya, Mamang Tami, Maku Rumu, Maku Kelungkung. Ya, buat semua ya, Dayu ya. Makasih.
1: Yo,
2: Bye-bye.
1: dadah,
2: Jumpa lagi
1: bye-bye.
2: ya.
1: Terima kasih Bu Indi. Yo,
2: Bye-bye.
1: selamat malam. Selamat beristirahat. Saya coba ceki-ceki lagi di 222161. Apakah masih tersambung? Halo.
3: Masih, masih
1: Terus
3: Nikita
1: satu
3: Indah.
1: malam ya. Bu Janura,
3: Masa?
1: apa ditunggu lagunya masih akan masih mengantri?
3: Ya,
1: Ditunggu.
3: bisa aja. Sebentar-sebentar ya. Tapi masih udah lagi lama ya, gak apa-apa ya. Iya.
1: Ini ada mau
3: Sekarang
1: salam
3: kalau gini
1: lagi?
3: bisa yang lama juga. Nah, kalau nggak salah tahun 73.
1: Sebentar.
3: Yesterday one more kebiasaannya.
1: Sira?
3: Kapitreter. Yesterday one more.
1: Oh, yesterday. Yesterday. Once more. Okay. Yang ini checklist.
3: Tadi siapanya Mbak itu? Mbak Indi rasanya ya?
1: Mbak Indi ya.
3: Mbak Indi nge. Malam Mbak Indi. Berarti kan Bunda Yas belum ada naik. Bunda Yas. Udah ada naiknya belum ya?
1: Cira?
3: Bunda Yas.
1: Belum.
3: Bunda Yas Eli. Ya belum nge. Malam betul kan. Kang Ahmad. Kang Ahmad Peter. Ya. Ahmad Peter. Kang Ahmad Peter. Kang Ahmad itu yang dari Bandung kan?
1: Ahmad
3: Iya,
1: Irwan,
3: Ahmad
1: ya.
3: malam. Iya, Kang Ahmad Irwan, ya, Ahmad malam ya. Mbak Pak Luhut juga sudah naik tadi, Ahmad
1: Iya.
3: malam ya. Terus pagi rasanya belum ya, Ahmad malam Pak Widin ya. Ahmad malam Pak Widin, Kandaro juga gimana kabar? Armada juga Ahmad malam. Bu Barita, Bu Kartika belum naik ya. Mbak Andi Gunung Talang sudah naik tadi ya, Ahmad malam ya. Ya, untuk semua-semuanya para kita senang malam. Yang tunggu lagunya, Dayu.
1: Inggi,
3: Selamat
1: siap.
3: pagi, Gat.
1: Inggi, terima kasih Bu In, Bu Janura, Bu Indi lagi ya disebutnya. Bu Janura, terima kasih. Kita lanjut lagi. Semakin malam semakin seru nih ya. Ada Bu Ulia di Palu, tergabung juga Om Sosiastu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Halo, selamat malam Ibu Ulia. Salam kenal.
4: Iya, salam kenal juga. Iya.
1: Ada
4: Kalau
1: ini.
4: di WA itu namanya Ulia ya, Ulia Farida.
1: Bu
4: Jadi
1: Farida,
4: bisa
1: iya.
4: dipanggil Farida.
1: Iya.
4: Iya.
1: Bang Wandi nih, Bang Wandi kayaknya kurang kasih contekan ke saya nih ya. Bang Wandi kayaknya lagi monitor nih.
4: Oh iya, Mas Wandi ya, Mas Wandi sehat-sehat ya, bahagia bersama keluarga yang tercinta.
1: Iya, saya banyak dikasih contekan dulu nih sama teman-teman malam. Terus bisa
4: Oh,
1: deh siaran
4: ini
1: malam.
4: Mbak apa Mbak Indah ya?
1: Iya,
4: Indah
1: dengan
4: Indah
1: Indah.
4: Indah
1: Indah, iya.
4: Indah.
1: Ibu.
4: Sesuai dengan orangnya ya, Indah cantik dan
1: Terima
4: ayu
1: kasih.
4: anggun ya.
1: Iya.
4: kalau cewek itu kan identik dengan harus cantik, harus terus.
1: Keindahan.
4: Iya, itu kalau cewek ya. Meskipun kita udah tua, kita masih tetap semangat ya.
1: Iya.
4: Apa artinya itu kan usia cuma angka ya.
1: Iya.
4: Tapi kita merasa paling oh ya teringat waktu kemarin-kemarin, apalagi kalau teman-temannya masih ibu-ibu muda. Aduh, rasanya kita kayak baru-baru kemarin ya.
1: Iya.
4: Padahal
1: Lupa sama
4: tapi kan
1: angkanya udah lama
4: iya.
1: banget padahal ya.
4: Iya. Tapi kita harus setarakan seimbang ya dengan iya. Nah, itu. Ini lagunya lagu
1: Lagu
4: tahun berapa itu?
1: 60 sampai 70-an. Ini yang mau aku
4: Oh.
1: puter ada Iwan Fals. Sorry, Iwan Fals. Iya, Iwan Fals yang Pesawat Tempur. Terus juga ada Bee Gees. Abis ini aku puter. Masih ngantri dulu.
4: Kalau kalau oh iya 97 ya
1: 60-70-an.
4: 60 70. Wow, keren keren. Kalau
1: Tua
4: itu
1: juga.
4: siapa ya, kalau lagunya ini masuk ya,
1: Siapa itu?
4: siapa Le Leni Libes. Libels.
1: Oh, Libels. Oh, yang malam ini belum masuk Libels. Yang masuk ada Kos Plus, ada Titik Sandora. Terus ada Krisya, Angin Malam. Terus
4: kalau Titik Sandora judul lagunya apa ya?
1: Titik Sandora, Hatiku Hatimu.
4: Oh iya, pilih Titik Sandora.
1: Iya. Oke deh buat Ibu.
4: Iya.
1: Farida ya.
4: Tadi dari awal ada Bang Luhut ya dari Tapanuli. Ada juga Hadi dari Pulau Nias, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, terus ada Pak Widi di Tokyo. Tadi udah gabung beliau ya. Ada Bu Janura juga. Bu Janura dua kali naik ya malam ini.
1: Iya, curang ya dua kali.
4: Iya. Bu Farida monitor dari awal ya. Terus pindah. Terus ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Gemas, Bu Resmi. Siapa lagi? Bu Ani sudah ya. Terus ada Ayu Dimasohi, Cigurya Jakarta, ada Rahma, ada Pak Arya, ada Bigovinda di Lampung, Pasanggulan Ken Arok. Yang dari Manado ini ada banyak ya. Ada Bang Cliff, Pak Benijo, Bunda Esterlita, Ibu Ratna. Terus ada Mbak Viola di Makassar. Terus ada Bu Idewati. Ada Bu Kartika gabung ya, Bu Kartika.
1: Bu Kartika udah miss call nih. Bentar lagi kayaknya ya.
4: Rahma, ada Rahma di Padang ya. Ada Cigurya Jakarta. Ada Pak Nasrun dari Palu, ada Kang Ahmad Irwan di Bogor, Bang Krispati di Sumba, Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman di Lampung, ada juga Bang Edo di Lampung, ada Wanusu di Sambas, Bunda Tiara di Kendari, Pasanggulan Ken Arok, Pak Tami, Pak Sandi, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku, semua-semuanya ya dirangkul dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam sejahtera. Ini ulang tahun RRI ke-81 kalau nggak salah.
1: Betul, tanggal 11 sebentar lagi. Nanti.
4: Tetap di udara, tetap jaya RRI seluruh Indonesia. Dan juga para penggemarnya ya, para penggemarnya lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita di udara.
1: Siap, insya Allah semakin senang sama RRI juga. Iya, terima kasih.
4: Mbak Indah sama siapa?
1: Sama Bang Pak Switra malam hari ini.
4: Oh, Pak Switra, selamat bertugas. Saya tetap semangat nanti kalau pulang. Oh, lupa ya, mau kirim salam ada Bunda Yos yang ada di Jakarta sekarang. Bunda Yos, selamat malam Bunda yang tercinta. Ya. Mas Wandi sama keluarganya. Terima kasih.
1: Iya.
4: Selamat malam.
1: Terima kasih Bu Farida bergabung dari Palu ya malam hari ini. Terima kasih yang belum. Oke deh, satu lagi ya Bu Kartika. Saya sapa lagi di 089-678-123-830. Selamat malam Bu Kartika, Om Sosiastu.
5: Halo Om Sosiastu, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ini malam dengan Mbak siapa?
1: Dengan Indah di studio.
5: Mbak Indah.
1: Iya.
5: Oh, tumben ya.
1: Tumben ya, kehadiranku betul-betul membuat semuanya kebingungan ini.
5: Siapa yang punya suara ini gitu, pikir saya.
1: Ibu
5: baru sekali ini. Ya.
1: Aku udah berapa tahun ya? 2-3 tahun kayaknya nggak siaran malam.
5: Oh iya. Cuman jarang tugas malam ya.
1: Iya betul. Tapi terbiasa kok dengan kehidupan penyiar malam. Karena teman-temanku udah baik siaran malam, jadi aku akan menggantikan mereka dulu malam hari ini.
5: Oh iya ya. Gimana kabarnya?
1: Baik. Bu Kartika gimana kabarnya?
5: Kabar Astangkara baik juga.
1: Baik.
5: Semoga selalu sehat ya Mbak Indah.
1: Iya,
5: ya.
1: Sama juga Bu Kartika juga. Bu Kartika di mana nih? Location-locationnya?
5: Seririt.
1: Oh, di Seririt. Mijoh Gati. Ya. Seririt ya.
5: Ring Mundok Bestale desanya.
1: Oh iya. Oh, sempat saya lewat sana. Mundok Bestale.
5: Kapan?
1: Gimana?
5: Kapan?
1: Tapi lama. Lama kayaknya udah awal tahun sempat jalan-jalan ke daerah sana mau jenguk saudara.
5: Sama siapa?
1: Sama keluarga, jalan-jalan.
5: Oh, keluarga. Tempo hari juga Bang Wani bilang pernah lewat katanya, di lewat sering. Tapi saya kan masih jauh juga dari kota, saya rumahnya di desa gitu, di dusun lagi.
1: Iya. Jadi diketawain sama Bang Wandi nih. Bang Wandi baik banget ya, lagi monitor juga malam ini.
5: Iya, monitor ya Bang Wandi. Selamat malam Bang Wandi. Semoga selalu sehat bersama keluarganya ya.
1: Iya, lagi di jalan loh, hati-hati Bang Wandi. Enaknya malam mingguan nih sama keluarga.
5: Hati-hati loh.
1: Iya.
5: Bisa monitor radio ya sambil monitor. Pengennya ngomong lagunya main dah.
1: Gimana?
5: Lagunya apa? Lagunya?
1: Lagunya Celine Dion udah aku puter tadi. Abis ini Celine, iya Celine Dion udah.
5: Oh iya.
1: Abis ini ada Bee Gees, ada Titik Sandora, ada Kus Plus, ada Chrisye.
5: Chrisye apa lagunya?
1: Angin Malam.
5: Ya boleh deh.
1: Boleh ya, ya. Oke okay, ya. Ditunggu ya Ibu Kartika ya.
5: Salamnya barusan ada Bunda Farida ya. Makasih salamnya Bunda. Juga ada Bu Janura juga ya. Ada Bu Indi, ada Bu Gemas, ada Bunda Yos yang lagi di Jakarta ya. Semoga aja lagi monitor ya. Juga ada Bu Ani Gunung Talang yang baik hati.
1: Iya,
5: iya, cantik, baik hati lagi, ya. Ya semuanya cantik, semuanya baik,
1: teman-teman.
5: Iya, mudah-mudahan lagi masih monitor ya.
1: Iya.
5: Juga ada Mang Diawati, ada Kak Rama ya, juga ada Tete Dinda, kemudian ada Mbak Ayu Masohi, ada Bunda Tiara, ada Ibu Ratna. Aduh, yang kemarin tuh Ibu siapa lagi? Lupa lagi.
1: Aduh, yang kemarin siaran. Oh ya, Bang Wandi kemarin ya.
5: Sama Bang Wandi tuh Ibu siapa lagi? Lupa lagi tuh. Semoga aja lagi monitor ya.
1: Iya.
5: Ada Bang Sandi juga. Ada Pak Putu Bendese, ada Bang Luhut, kemudian ada Mas Anwar di
1: Madura.
5: Di Madura, ya. Kemudian ada Pak Mangku di Kelungkung ya. Pak Putu Bendese udah, ada Pak Sanggulan juga ya. Ada Kenara, ada Pak Widi juga ya.
1: Iya.
5: Gimana kabarnya? Pak Widi udah masuk belum, Mbak?
1: Pak Widi udah tadi, udah agak pagi. Ini juga kayaknya masih on ya. Masih chat-chatan juga. Malam hari ini.
5: Iya. Masuk Pak Widi. Ada beresmi juga ya.
1: Iya. Beresmi nih yang mau menunggu giliran nih habis ini ya.
5: Iya, semoga aja habis ini bisa masuk ya.
1: Iya.
5: Ya salamnya untuk semuanya aja ya, tanpa terkecuali buat namanya yang belum saya single-single gini, mohon maaf ya karena saya lupa.
1: Iya, nggak apa-apa. Ibu Kartika, terima kasih. Ya,
5: semuanya semoga selalu sehat dan selamat malam.
1: Iya.
5: Buat Mbak Ina yang cantik, selamat bertugas sampai tuntas ya.
1: Iya.
5: Terima kasih waktunya dan sampai jumpa Mbak Ina.
1: Yuk.
5: Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Bu Kartika, terima kasih di Seririt. Ini Bang Wandi, ini emang superstar banget gitu ya. Ini dapat salam. Bang Wandi kayaknya cocok nih. Kayaknya kita berdua kayaknya enak nih siaran malam hari ini ya. Bang Wandi dipanggil-panggil sama Bu Indi sama Pak Widi di Tokyo. Saya sapa dulu sebelum kita break, ada Bu Resmi di Singaraja. Om Swastiastu, Ibu Resmi.
6: Halo, Pak Indah. Salam kenal. Tumben ini salam dinas malam kenal. Ya.
1: Iya. Ini seperti biasa karena yang siaran kan bapak-bapak, ibu-ibu, biar dapat malam mingguan gitu. Jadinya saya yang
6: biar gantian gitu ya. biar pada tahu semua gitu.
1: Iya.
6: Kemarin juga kapan ya itu ya, hari apa ya lupa.
1: Hari apa?
6: Pernah juga naik Denpasar siangnya sama Mbak Lali Lintang namanya
1: sama
6: ya.
1: Sama Lili.
6: Oh Lili. Iya.
1: Iya.
6: Pas apa itu ya, masalah-masalah kesehatan itu sama dokternya.
1: Ah, sama pas dialog ya.
6: Iya, pas dialog itu.
1: Iya, bisa gabung juga kok Bu
6: gimana
1: Resmi.
6: Gimana kabarnya Mbak Indah?
1: Baik, Bu Resmi gimana nih? Sampai gini ya, begadeng nih nungguin biar ngobrol-ngobrol.
6: Iya, baik juga, habis nyuci ini.
1: Oh iya. Itu aktivitas
6: iya,
1: gini
6: tadi
1: ya.
6: Iya, kirain apa?
1: Aktivitasnya memang gini ya, karena belum ngantuk, masih ada cucian numpuk ya Bu ya?
6: Enggak, tadi tak kira masih jam 7-an, jam 8 gitu ya. Abis ini keluar dari kamar mandi, loh kok udah jam 10, tak kira masih jam 8.
1: Waduh,
6: gitu.
1: Oh berarti ya baru habis gini nih, jemur baju gitu berarti dong?
6: Iya, jemur dulu di kamar mandi, besok baru dikeluarin gitu, udah malam.
1: Iya, benar-benar. Nanti ada kenapa-napa gitu ya, kita sama bajunya, iya. Ntar kita ada yang nyolek-nyolek, nggak ada yang tahu.
6: Enggak, bukannya ada yang nyolek-nyolek. Biasanya kalau jemur malam itu katanya nggak boleh gitu ya.
1: Oke. Okay.
6: Ngantung dulu di kamar mandi.
1: Iya, benar-benar. Iya, Bu Resmi, abis ini istirahat, ini udah lagi rebahan atau gimana? Istirahat dulu, udah jam 11 ternyata ya. Udah malam banget.
6: Ih, orang biasanya tidurnya malam-malam ini, masih scroll-scroll.
1: Oh gitu. Iya, malam minggu juga.
6: Matanya
1: ya.
6: Matanya ngantuk, tapi masih gini tangannya.
1: Lihat-lihat ya, oke. Gak apa-apa sekali-sekali.
6: Ya udah, mau request lagunya dulu ya, boleh?
1: Boleh, lagunya siapa ini Bu? Bu
6: Baby
1: Resmi.
6: Blue ada gak ya?
1: Baby Blue? Baby, itu judul apa penyanyi ya? Sebentar, aku cek dulu ya.
6: Itu judulnya kayaknya
1: Baby.
6: Ya.
1: Baby Blue belum masuk kayaknya. Kalau kita playnya 70.
6: Iya, ini tahun 70-an ini Baby Blue ini.
1: Gue belum masuk yang Baby Blue.
6: Oh, belum
1: aku
6: masuk.
1: Mau tawarin Abba, mau nggak Abba yang Fernando?
6: Oh ya deh, boleh aja.
1: Fernando. Kan malam-malam enak, siapa tahu nanti abis scrolling ngantuk HP-nya tergeletak gitu.
6: Iya, orang ini aja udah ngantuk gitu ya, udah ngantuk berat.
1: Iya.
6: Udah ngantuk tapi matanya belum bisa ini.
1: Pokoknya biar masuk dulu deh malam ini ya. Ke Pro 1 ya.
6: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, Indah, silakan. Ya. Silakan Ibu.
6: Tadi ada Bu Kartika, makasih kunjungannya ya, Bu Janura juga, Bu Indi juga, Bu Farida, Bunda Yos juga ya, Teteh Dinda, Kak Rahma, Pak Widi juga, Pak Putu Pendese, Pak Sandi, Bang Andi, Bang Wandi gimana kabarnya? Happy weekend ya Bang Wandi sama keluarga ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh Bang Wandi ya, bawa gorengan gitu.
1: Gorengan, iya.
6: Ya udah, salamnya untuk kesemua-kesemuanya. Bu Ani Gunung Talang belum tak sapa, Mbak Ayu juga belum tak sapa. Ya udah, untuk kesemua-kesemuanya. Makasih ya, Indah. Happy weekend.
1: Iya, sama-sama buat Bu Resmi di Singaraja. Terima kasih sudah bergabung nih malam hari ini. Dan saatnya Indah harus putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request. Kayaknya tadi Pak Kang Irwan lagunya belum aku putarkan. Sebentar lagi akan meluncur langsung ke ruang dengar Anda. Dan juga Bu Janura, lagunya juga ditunggu. Masih menemani Anda di Senandung Malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Simak beberapa tips dari Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
1: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

0: Inilah beberapa pesan dari pakar kesehatan mental agar Anda semakin bahagia saat lansia.
1: Buat para lanjut usia, kalau ingin menjadi lanjut usia dengan tua berguna, bahagia dan sejahtera, maka yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini adalah jangan sebut diri tua. Katakan umur berapa Anda sekarang. Gunakan warna yang Anda sukai, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Jangan menggunakan warna redup sehingga Anda makin tua kelihatannya. Setiap hari latihlah suara Anda sehingga suara itu tetap menggema sebagai orang lanjut usia dengan suara yang berwibawa. Menyanyikah kemudian teriakkah sehingga suara Anda tetap suara orang yang punya kepercayaan diri. Saya Profesor Lo Ketut Suryani, Direktur Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan hal ini untuk semua pendengar RRI Denpasar.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Masih menemani Anda di Senandung Malam. Sudah lebih 17 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ada satu penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, halo Pro 1.
1: Selamat malam Pro 1, Tabik Pun.
0: Tabik Pun, siapa nih King? Selamat malam.
1: Dari ujung Lampung, Wai Kanan.
0: Oke, beli Govinda ya, betul?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul.
1: Aduh, capek banget, panas lagi.
0: Iya, malah aku juga capek ngelihatnya. Wah, ini kok semangat betul ya, malam-malam iya. Ya.
1: Ini di ruang studio 1, saya boleh masuk nggak? Aku mau nyari AC-nya RRI dan mau duduk di sana. Boleh nggak?
0: Jauh dong kalau ke sini.
1: Iya, seolah-olah saya ada di situ.
0: Waduh.
1: Saya duduk sampingnya.
0: Takut juga gitu ya.
1: Kenapa takut?
0: Takut juga gitu, enggak pernah belum dapat ngobrol-ngobrol gitu. Tapi bolehlah nanti saya kan ditemenin sama Bang Wan di malam ini juga.
1: Iya.
0: Ada Linda juga.
1: Ini kan bercanda di udara, seolah-olah saya di RRI Pro 1, udah tuh kepanasan.
0: Kok kepanasan? di luar gitu?
1: Duduk dia samping penyiarnya, di sampingnya, sambil senyum-senyum. Pur disuguhkan air dingin, karena kepanasan cuaca di Lampung ini.
0: Gitu. Enggak, maksudnya aku tumben aja gitu. Oh iya ya, penggemar bisa kesini, tapi kaget juga gitu. Iya ya, kalau nanti ada pendengar kesini, karena lama banget pendengar itu nggak ke studio setelah pandemi, apalagi kan dulu biasanya datang ke studio Pro 1 ada karaoke gitu kan. Tapi
1: ini cari sensasi di udara bahasa. Kan kalau penyiar senior sebenarnya nyambung bahasa tadi itu harusnya.
0: Aku kayak kena jebak ya. Ya ampun, kelihatan banget masih bocil ya enggak sih?
1: Mungkin kalau Bang Wandi saya tadi sebenarnya siapapun penyiarnya saya enggak dengerin radio nih, nembak aja. Nembak hati setiap orang.
0: Tadi live TikTok ya enggak sih?
1: Iya benar sekali. Kok ngintip ya?
0: Ngintip lah sebentar, boleh dong ngintip-ngintip.
1: Siapa akunnya namanya?
0: Enggak, aku ngintipnya dari gini, dari apa namanya, dari akun, enggak pakai akun maksudnya. Buka linknya aja gitu.
1: Oh, buka aja, iya.
0: Ini dikasih, ya, dicolek sama Mbak Linda, terpaksa nih aku bilang. Sehat ya?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sehat. Enggak, itu tadi bahasanya begitu. Siapapun tadi penyiarnya, saya mau ada bahasa-basi bercanda seperti tadi itu.
0: Oh gitu, boleh deh nanti aku antisipasi deh kalau begitu.
1: Ya kalau enggak, ya kalau Govinda kan udah ketahu bocorannya, yang lainnya siapa tahu bahasanya lain nanti kan begitu.
0: Gitu, tapi pinter loh jebak-jebaknya kayak gitu. Nanti aku banyak belajar deh sama beli Govinda, sama Bang Wandi juga. Ini nggak dikasih bocoran nih aku malam hari ini nih. Nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk nih. Aku juga masih lagi 40 menit.
1: Kalau nggak pintar atau nggak berpengalaman, jangan disebut beli Govinda bisa duduk di negara. Walaupun saya tamat SD. Maaf ngomong nih, bukannya mengajari yang berpengalaman apa yang berpendidikan, nggak jaminan bagi saya terus terang.
0: Emang bener kayak gitu. Jadi yang apa sih, yang bahkan mungkin belajar sesuatu gitu, belum tentu nyemplung di bidang itu gitu kan?
1: Iya. Satu lagi saya bukannya melecehkan yang berpendidikan guru umpamanya S1, S2, S3,
0: S3.
1: Ya enggak jaminan, tapi tutur bahasa yang saya bilang tadi bisa dijatuhkan oleh pengalaman.
0: Yes.
1: Karena ada peribahasa, pengalaman adalah ilmu tak ternilai, tak terbatas.
0: Betul.
1: Nah, artinya enggak tuh.
0: Nah, makanya kalau yang apa sih, yang muda-muda itu Sering dibilangin abisin jatah gagalmu, banyak-banyakin katanya gagal gitu. Saya juga
1: Gagal
0: nih.
1: adalah keberhasilan, memang benar terus kita. Tapi kalau udah kalau pengalaman.
0: Barusan aja nih saya gini kan, gagal gitu kan, gagal apa sih istilahnya? Terjebak gitu loh sama jebakan Batman kan gitu. Kirain beneran mau datang ke
1: Kaget ya.
0: sini.
1: Tak kaget ya.
0: Iya,
1: Aduh, ya kalau kalau Pak
0: dikaget-kagetin
1: Buani saya
0: gitu.
1: rasa mungkin dia kalau memang ngah dia nyambung saya gitu saya kerja.
0: Iya, jangan tuh dikerja-kerjain penyiar ini kan, apalagi yang aku yang masih bocil ini jangan dikerjain. Udah malam ya, mendingan istirahat
1: Tadi
0: aja.
1: udah kejebak ya, udah pucat pasi, udah bingung kekirikiran beneran.
0: Tenang aja, nggak apa-apa. Ini kan saya masih
1: Tapi kan,
0: masa masa orientasi nih, Bli Govinda masih masa orientasi nih kan, yang siaran malam harusnya yang lain nih.
1: ya,
0: Ya,
1: Mas.
0: aku kasih istirahat dulu. Kasihan yang siaran malam.
1: Seolah-olah tadi benar-benar kejebak asli tadi kalau memang saya nelpon sambil jalan, terus
0: Ih,
1: saya
0: ih
1: itu
0: serem.
1: tadi
0: Serem
1: kan begitu
0: banget.
1: di jalan raya saya ada di Bali kaget tidak memberikan pemberitahuan tadi. Dan seolah-olah saya di depan studio mau mampir
0: Ih,
1: kaget kan Mas.
0: serem banget. Udah malam kayak gini, tiba-tiba datang ke sini, ya ampun. Tapi boleh sih dicoba ya. Tapi nanti kalau kita memang mau ke sini, nanti kita akan rencanakan juga sesuatu gitu ya, berarti ya.
1: Nah, seandainya kita minta izin kepada pimpinan perusahaan itu pun nanti penyiarnya seandainya diantar saudara yang ada di Badung itu malam ini mau jadi bintang tamu ya saya akan hadiri
0: Aduh.
1: menemani dan menghibur pendengar yang ada di seluruh Nusantara yang
0: Iya.
1: mendengarkan Pro 1 dan Pasar
0: Siap.
1: kanal inspirasi ya.
0: Beli
1: Karena
0: gini.
1: saya
0: Gimana?
1: kenapa?
0: Gimana? Gimana?
1: Karena saya ini ingin melepaskan kerinduan 2004 itu lumayan loh 5 tahun itu segala macam kita kasih perjalanan itu dari diketawain pendengar, penelpon banyak, bahkan bahkan waktu saat mau berhenti itu beberapa itu gue pindah siapa lagi dong saya kangen dengan suaramu bukan masalah bahasanya canda dan cara memberikan hiburan kepada pendengar gitu ya
0: Iya.
1: itu
0: Soalnya,
1: sensasi.
0: soalnya sekarang suara kan gimana aja bisa di radio kan, tapi kan yang bisa bercanda, yang bisa interaksi, ya kan, itu tuh
1: Iya,
0: juga penting.
1: benar sekali. Aku satu di Singaraja itu saya dibilang paling kalau nggak bisa masukkan. Ya itulah apa namanya? Itulah kreasi sensasi Gopinda. Itulah karakter Gopinda gitu. Bisa menyadari itu masalahnya. Benar sih.
0: Iya.
1: Egonya gitu.
0: Iya deh. Nanti aku belajar banyak lagi ya sama Govinda ya.
1: Nah, kalau boleh WhatsApp aja ke nomor saya nggak orangnya nggak aneh-aneh kok itu
0: Asik. Iya.
1: kan kan
0: Iya.
1: bisa ngomong-ngomong
0: Kenapa?
1: dengan Linda apa dengan siapa?
0: Indah.
1: Oh
0: Sama Indah
1: Indah.
0: ini, iya. Kalau Lindanya di rumah dia, Bobo.
1: Oh ini istilahnya baru sekali ini mendengarkan nama saya ya.
0: Enggak
1: Apa
0: sih. Udah lama tapi aku enggak siaran. Malam maksudnya
1: Oh udah
0: ya.
1: lama, pantesan nggak terdengar, makanya itu tadi
0: Makanya kena
1: bahasa itu.
0: jebakan Batman aku. Tadi, ya kan? Jadi kurang terlatih gitu loh. Nanti aku latihan dulu deh.
1: Seharusnya seharusnya benar-benar harus, harus peka loh harusnya tadi itu.
0: Iya,
1: Kalau
0: gimana
1: pendengar
0: sih?
1: lainnya saya rasa nggak ada jebakan seperti itu. Saya ini berapa miliar istilahnya nggak ada orang. Dan ini sebenarnya harus siapapun kalau memang ngeh kalau yang nyambung entah Andi, entah penyiar lainnya atau si Linda. Saya
0: Sebenarnya
1: mau nggak tahunya malah Indah yang terjebak.
0: Govinda juga kejebak nggak sih? Mau sasarannya Linda, Wandi, atau Dharma? Ternyata Indah yang keluarkan. Jadinya
1: Ya kan
0: impas.
1: karena saya nggak mendengarkan radio, saya menembak tuh.
0: Iya, nggak apa-apa deh.
1: Jadi lebih senioran saya menjebak, mudah-mudahan ini cewek gitu kan. Ya, ternyata kan begitu.
0: Kena deh. Iya.
1: Kan tapi walaupun saya nembak, walaupun itu yang lainnya cowok yang siaran, ya bahasa tadinya mau mau begini
0: Ya gitu.
1: sama. Apa tidak gitu kan,
0: Iya.
1: ya silakan beli masuk duduk di sampingnya nih, silakan ke air dari mana nih, panas-panas nih gitu tuh bahasa
0: Padahal
1: itu.
0: padahal udah malam, minta air dingin. Aduh, makin dingin lah malamnya. Diangetin pakai
1: Ini yang
0: lagu, pakai pakai lagu
1: pasti
0: deh.
1: putar tak putar tadi radio nih, kira-kira bahas nama gue pindah nggak ini.
0: Aku sudah dipesenin. Jangan sama Pak Govinda, dikip dulu deh, nanti juga muncul gitu ya. Aku kasih paling terakhir deh. Kalau gitu kesempatannya ya. Ini lagunya mau lagu apa sih biasanya malam-malam? Mau
1: Titip rindu
0: lagunya
1: buat
0: siapa?
1: ayah.
0: Siapa?
1: Titip rindu buat
0: Titip.
1: ayah.
0: Oke. Ntar aku
1: Penyiar
0: putarkan ya.
1: pacar kecuali super spesial buat Indah aja, salam manis, salam keakraban.
0: Terima
1: Jangan lupa
0: kasih.
1: yang jangan larut malam, istirahat yang cukup, kita bisa beraktivitas. Tapi kalau kalau sempat mimpikan gue pindah.
0: Muncul juga ternyata yang dibilang sama Bang Wandi, siap akan aku antisipasi kembali ya. Terima kasih loh Bang, Bang atau Bli atau Govinda di Lampung, terima kasih sudah ikut ya di Senandung Malam.
1: Tugas, semoga sukses. Yang utama untuk pendengar semuanya tanpa terkecuali, salam salam akrab di udara, dan kalau bahasa di siaran TikTok adalah saudara pendengar, penonton, pelanggan Go Pindah. Terima kasih, sampai turut mendengarkan di RRI Go Digital di malam hari ini. Siapa tahu banyak yang mendengarkan. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih.
1: Beli tabi pun dari ujung Lampung.
0: Inggit, terima kasih buat Govinda di Lampung. Akhirnya sudah bersuara ya malam hari ini. Indah kembali putarkan lagu-lagu bisa yang bisa menemani pendengar Pro 1 dan pasar dimanapun berada untuk beristirahat malam. Malam hari ini dari Krisya, Angin Malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Abang. Masih kami putarkan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Fernando, di menit-menit terakhir juga di Senandung Malam, malam hari ini. Saya mau menyapa Ibu Dinda Sopi yang baru saja menyapa malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf tadi harus menunggu lama. Kemudian ada Bu Ketut juga di Nusa Dua melalui japri WhatsApp saya malam hari ini, menyapa lagi begadang, lagi ngurusin beberapa tetuasan janur malam hari ini. Saya temani Anda dengan beberapa lagu-lagu pilihan, masih ada beberapa koleksi dari Senandung Malam malam hari ini. Yang masih juga belum tidur malam hari ini, masih menemani Anda sampai nanti jam 12 malam. Aktivitasnya memang masih terus dikerjakan. Kadang-kadang kita susah ya untuk bisa berhenti gitu ya, padahal waktu masih tersedia besok. Untuk istirahat rasanya susah ya, masih scrolling-scrolling kalau kata Ibu Resmi. Atau mungkin juga masih berburu lagu-lagu pilihan di radio kesayangan Anda, terutama di Pro 1 RRI Denpasar. Ada yang sudah berkelana ke RRI Singaraja kah? RRI lainnya lewat aplikasi RRI Digital. Bu Indi masih monitor malam hari ini ya. Bu Dinda Sopi, kalau mau bergabung boleh, masih Indah buka ya malam hari ini. Lucu sekali sebenarnya kalau kita berpikir di malam hari kita tetap beraktivitas, padahal sebenarnya badan kita udah minta tidur gitu ya. Tapi kalau semakin kesini memang kita rasanya sayang ya kalau waktu cepat-cepat dipakai untuk tidur gitu. Saya sempat baca bukunya, yang menulis bukunya adalah penulis barat. Itu berjudul Why We Exercise. Di sana menjelaskan kenapa sih kita itu harus berolahraga gitu ya. Tapi di dalam buku itu banyak sekali menjelaskan tentang kenapa kita harus kenapa kita suka duduk, kenapa kita lebih tidak lebih cepat dari hewan-hewan liar di sana seperti jaguar, bahkan Usain Bolt yang dikatakan sebagai pelari tercepat pun memang tidak bisa menyerupai hewan liar yang kecepatan larinya memang kenceng banget gitu ya. Di dalam buku itu juga menjelaskan bahwa kita ini sekarang lebih sering meninggalkan waktu istirahat kita dan meninggalkan waktu bekerja kita untuk beristirahat. Seperti apa ya, seperti ibaratnya kebalik gitu kehidupan kita sekarang ya. Tapi begitulah kehidupan, apalagi sekarang semuanya pada sibuk hampir 24 jam, tidak ada waktu istirahat. Tapi kalau ada waktu istirahat, ya beristirahatlah malam hari ini ya. Aduh, beli Govinda gak kejebak tuh Indah ya, malam ini bakingnya banyak sih. Oh iya, Teh Dinda, terima kasih Bang Wandi lagi nih. Aduh, pokoknya kayaknya bisa nanti aku traktir roti deh ya kalau ketemu. Sama juga teman-teman Pro 1 lagi menjaga saya dari kejauhan. Lucu banget sih siaran malam hari ini ya Teh Dinda. Masih online nih malam hari ini ya, nanti bisa bergabung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Beberapa koleksi lagu-lagu pilihan yang sudah di request juga untuk pendengar Pro 1 malam hari ini saya putarkan untuk Anda.

dengan Pro 1 RRI Denpasar dari Doris Day dengan Fly Me to the Moon. Selamat istirahat atau pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Indah bisa menemani ruang dengar Anda sampai mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih juga untuk pendengar Senandung Malam yang sudah membersamai kami dari jam 9. Ada Pak Sanggulan, ada Bli Sandi juga tadi, belum sempat ngobrol-ngobrol ya, bersua, terima kasih. Ada Bu Janura di Bangli, masih on juga malam hari ini. Kemudian ada Bu Ana, ada Pak Luhut, Pak Widi juga di Tokyo. Kemudian Ibu Ani di Gunung Talang, masih on kah? Semoga masih atau udah istirahat ya. Ada Kang Irwan, kemudian ada Pak Anwar di Madura. Selamat istirahat juga untuk Bu Indi, ada Bu Kartika, ada Ibu Resmi di Singaraja, kemudian ada Ibu Ulia, ada Bli Govinda juga. Terima kasih malam hari ini sudah bisa sama-sama kita ya mengisi malam minggu dengan sukacita, kemudian jika bisa saling bersapa. Terima kasih untuk Pak Widi, selamat beristirahat juga malam hari ini ya, setengah kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, saya Indah Widyasari dan juga seluruh kru yang bertugas malam hari ini di Denpasar malam ini pamit undur diri. Terima kasih dan kita akan kembali bersua di esok hari, di hari Minggu 6 September 2026. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

0: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Senang sekali saya Krestiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini, apakah tengah bersiap bekerja, sedang berada di perjalanan, atau yang sedang beristirahat di rumah, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pendengar setia Pro 1, Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pendengar setia, tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pendengar setia, kita perhatikan ayat yang ke-28. Ada kalimat yang mengatakan demikian. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Perhatikan kata "besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari pembacaan ini, saya mengambil satu tema, yaitu iman yang besar mengubah kehidupan. Iman yang besar mengubah kehidupan. Pendengar setia, kualitas hidup seseorang ditentukan dari kualitas iman orang tersebut. Jika Anda mempunyai iman yang besar, maka iman akan mengubahkan kehidupan Anda. Seperti cerita dari Alkitab yang barusan kita baca, di mana ada seorang perempuan yang sedang mengalami suatu persoalan hidup, di mana anaknya sedang kerasukan setan. Sehingga perempuan ini punya suatu keinginan supaya dia mengalami kehidupan yang berubah. Dia punya satu kerinduan supaya setiap pergumulan yang dia hadapi itu dapat terselesaikan. Dan dari pembacaan kita tadi, di mana Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu. Artinya bahwa jikalau kita ingin mengubah kehidupan kita, kita harus mulai dari iman, yaitu iman yang besar. Jika Anda mempunyai iman yang besar, maka iman akan mengubah kehidupan Anda. Dalam pembacaan firman Tuhan kali ini berbicara tentang seorang perempuan Kanaan dari Sirofenisia yang bukan orang Israel. Akan tetapi Yesus memuji iman perempuan tersebut dengan menyebut besar imanmu. Karena iman perempuan ini sanggup mengubah kehidupannya melalui peristiwa anaknya yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Karena imannya yang besar, kehidupan Anda digerakkan oleh apa yang Anda imani. Mengapa? Karena dalam perikop ini Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan ini, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Jika Anda punya iman untuk bangkit dari kegagalan, maka yakinlah bahwa Anda akan bangkit. Jika Anda punya iman untuk berhasil, maka Anda akan berhasil. Jika Anda punya iman untuk masa depan, maka Anda punya masa depan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang perempuan ini lakukan. Sehingga Yesus menyebut besar imannya. Itulah yang perlu kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Ada 5 hal yang akan saya berikan kepada kita semua sebagai wujud daripada iman yang besar untuk mengubah kehidupan kita. Yang pertama, mari kita membaca di dalam ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan kalimat yang mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Dia datang kepada siapa? Tentunya dia datang kepada Yesus. Jadi pertama, iman yang besar itu diwujudkan dengan kita datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kehidupannya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan atas setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Hanya beriman kepada Yesus saja, maka ada jawaban atas persoalannya. Di dalam Alkitab, ada banyak cerita tentang orang-orang yang datang berjumpa dengan Yesus dan perjumpaan itu mengubah kehidupan orang tersebut. Tujuan juga dalam kita beribadah adalah supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saat ini pendengar setia mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup Anda. Sepertinya kalau kita mau jalan maju, buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Kita mau jalan ke belakang pun juga, buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Kita mau ke samping juga, buntu. Kita mau ke kiri, ke kanan, juga buntu. Seolah-olah kita tidak ada jalan keluar atas problem hidup kita. Tapi satu hal yang saya mau katakan saat ini. masih ada jalan yang terbuka ketika engkau beriman datang kepada Tuhan Yesus. Ada jalan yang ke atas, yang terbuka. Angkatlah wajahmu, naikkan doamu, datang kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepadanya, karena dialah Tuhan, dialah Allah, yang mengetahui semua kehidupan saya dan saudara. Di saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, dengan iman percaya, maka dengan iman yang percaya kepada Yesus, akan mengubahkan kehidupan Anda. Seperti perempuan ini, dia datang kepada Yesus meminta pertolongan. Dan kalau kita baca kisahnya, maka dengan dia datang kepada Yesus, kehidupannya berubah. Kehidupannya mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Wujud daripada iman yang besar yang bisa mengubah kehidupan adalah seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pendengar setia, jikalau kita membaca ayat ini, maka di situ ada dua hal yang dihadapi oleh perempuan ini. Yang pertama, ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus belum menjawabnya. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus menolaknya. Ini kendala yang dihadapi oleh perempuan ini. Akan tetapi ayat 25 berkata, dia tidak mundur. Dia tetap datang dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Artinya yang kedua, wujud daripada iman yang besar, jangan menyerah. Perempuan ini menghadapi kendala, tetapi dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah, tidak menyurutkan semangat dia untuk terus menemukan jawabannya. Tidak sedikit orang saat-saat ini yang gampang sekali menyerah ketika berhadapan dengan problem-problem hidupnya. Tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas karena sudah menyerah dengan keadaan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, di saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka yakinlah bahwa kita akan terus tekun, tidak menyerah dengan keadaan. Hal-hal sulit sekalipun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan menyerah. Teruslah berjuang dan yakinlah bahwa ada jawaban-jawaban dari Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita belajar dari perempuan ini. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa ketika situasi tidak mendukungnya. Tapi dia terus datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, masih di dalam ayat yang ke-25. Jika kita memperhatikan, firman Tuhan katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Artinya, yang ketiga, perempuan ini tetap fokus pada tujuannya. Iman yang besar, yang mengubah kehidupan, bisa diwujudkan dengan fokus kepada tujuan. Apa tujuan daripada perempuan ini? Yaitu supaya anaknya itu disembuhkan.
1: Oleh sebab itu, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada. Dia tetap fokus kepada apa yang ingin dia capai. Sekalipun lingkungan tidak kondusif, melihat keadaan perempuannya sedang dalam keadaan yang sangat berat, akan tetapi keadaan tidak mempengaruhi dia untuk mencapai tujuannya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, terkadang kita dipengaruhi oleh keadaan. Kadangkala kita tidak punya uang, kemudian kita kehilangan fokus kepada tujuan. Kadangkala kita dipengaruhi dengan hal yang negatif, akhirnya kita kehilangan tujuan. Kadangkala kita mau cari jalan pintas, mau yang enak saja, akhirnya kita kehilangan tujuan. Pendengar setia, mari kita belajar dari perempuan ini. Jangan situasi dan keadaan Anda akhirnya menghilangkan fokus Anda pada tujuan. Tetaplah pada tujuan Anda. Dengan beriman yang besar, maka iman itu akan mengubahkan kehidupan Anda. Yang keempat, kita lihat ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, ketika seolah-olah Yesus seperti tidak peduli dengan perempuan ini, tapi perempuan ini tetap sabar di dalam dia menghadapi keadaannya. Poin yang keempat, iman yang besar yang mengubahkan kehidupan diwujudkan dengan kesabaran. Perempuan ini tetap sabar ketika melihat respon dari Yesus yang sepertinya tidak mau peduli. Tidak mau peduli dan tidak mau memperhatikan. Sabar adalah wujud dari kasih. Orang yang sabar adalah orang yang punya kasih dalam hidupnya. Orang sabar adalah orang yang mampu menguasai diri dalam keadaan apapun. Kita melihat orang sabar, lihat bagaimana dia menguasai dirinya. Tidak terpengaruh dengan apa-apa yang bisa membuat dia bertindak hal-hal yang negatif. Tetaplah sabar. Tetaplah kuasai diri dalam segala keadaan apapun. Yang kelima atau yang terakhir, perempuan ini berjiwa besar. Perempuan ini tidak mudah tersinggung dan tidak ngambek, tidak marah ketika dia disamakan dengan anjing. Perempuan ini bukan saja hanya imannya yang besar, akan tetapi jiwanya juga besar. Pendengar setia, biarlah iman Anda yang besar itu mengubahkan kehidupan Anda. Dan sebagai kesimpulannya, milikilah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sekian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan hamba berdoa. Setiap pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini tertanam. Bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Kristiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
5: Lalu gimana dong?
6: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kitna akabehan niwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ya, mendengar buah naga manis rasanya dipetik segar di Gianyar. Selamat pagi warga Pulau Dewata. Siap-siap untuk minggu yang lebih segar. Iya, pagi ini edisi Minggu 6 September 2026. Saya Hapsari Nacua untuk Denpasar pagi ini. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan deretan lagu pilihan racikan music director Daniel Ginting. Sajian info teraktual, update warta berita terpercaya. Makin semangat, tiba-tiba sayang dari Heidi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan.

0: budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, bayangkan lapangan voli tanpa pukulan smash mematikan Megawati Hagestri. Ya, di sini Hapsarana Cuma menemani Anda di Denpasar pagi ini mengabarkan keputusan besar PBVSI yang resmi menghormati langkah Megatron untuk absen di Asian Games 2026 demi berfokus pada pemulihan kondisi serta agenda klubnya. Baca detail selengkapnya langsung di portal rri.co.id. Teruskan informasi dan inspirasi terpercaya hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

0: Ya, selangit Bali ini lagi suka bercanda ya. Kadang cerah, kadang tiba-tiba mendung. Kayak pagi ini hujan contohnya ya. Ya, selamat pagi PDKR Pro 1 RRI Denpasar. Bersama saya Hafsah Rana Choa. Kita cek cuaca langsung ya. Dari perakirawan BMKG ada rekan Lia Cahyani. Halo, selamat pagi. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Namun pantauan dari citra radar cuaca pada pagi hari ini terjadi hujan intensitas ringan namun tidak merata di beberapa wilayah seperti di wilayah Karangasem yaitu Manggis, kemudian di wilayah Gianyar di daerah Sukawati, kemudian daerah Tabanan dan juga di Nusa Penida, di mana berpotensi untuk meluas ke wilayah Denpasar, Kuta dan juga Jimbaran. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 38 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali 1 hingga 3 meter. Imbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk peningkatan kecepatan angin dan potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih Mbak Alia untuk informasi cuacanya. Jadi ingat ya pendengar ya, mau cuacanya mendung atau cerah, yang penting suasana hati jangan sampai ikut pancaroba ya. Tetap setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sambil gaya dance pop, lagu Billie Jean berhasil menyihir telinga pendengarnya pada tahun 1983. Hasilnya, lagu ciptaan Jackson berhasil merajai tangga lagu di berbagai negara di dunia. Fakta lainnya, lagu ini merupakan lagu solo dengan penjualan terbaik King of Pop, Michael Jackson. Anda juga bisa menggunakan lagu ini untuk mempelajari sekaligus mempraktikkan gaya dance moonwalk ala Jackson.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau bayi tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: UMKM banyak kekurangannya dalam hal keuangan. Salah satunya adalah permodalan.
2: Varietas yang tahan kekeringan seluas 205 hektar yang sudah dilakukan penanaman dari bulan Juli sampai Agustus.
3: Selamat pagi. Usaha mikro kecil dan menengah masih menghadapi keterbatasan akses permodalan. Dinas Pertanian Kota Denpasar berhasil menanam ratusan hektar padi varietas tahan kekeringan. Dari HM Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi. Minggu 6 September 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait membuka akses permodalan UMKM. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha.
5: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun keterbatasan akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, hingga keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM Iklat Bayrianti, Tina Rianti menyebut, karena itu pembukaan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif menjadi bagian penting dalam proses memperkuat daya saing.
6: Untuk saat ini, modal usaha saya masih berasal dari modal pribadi, yaitu tabungan saya. Jadi saya putar dari hasil penjualan yang sudah saya dapat. Awalnya memang kecil dan saya mulai dari kemampuan yang saya punya. Setiap ada keuntungan, sebagian saya gunakan lagi untuk membeli bahan atau modal dan mengembangkan produk.
5: Persoalan permodalan UMKM pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan pembiayaan. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Igusti Ayu Agung Istri Sari Dewi menyebut, administrasi usaha yang belum atau tidak tertata, pencatatan keuangan yang terbatas, rendahnya literasi keuangan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan UMKM memperoleh pembiayaan formal.
7: Pemerataan akses permodalan bagi UMKM di Bali itu ya tidak cukup hanya diukur dari besarnya nominal kredit yang disalurkan. Justru yang lebih penting itu adalah apakah pembiayaan tersebut mudah diakses, tepat sasaran, dan juga inklusif.
5: Dengan demikian, membuka akses permodalan UMKM tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan sumber dana. Lebih jauh, kebijakan pembiayaan perlu membangun sistem yang memungkinkan UMKM memperoleh modal secara bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, memperkuat tata kelola usaha, dan berkembang secara berkelanjutan. Akses modal yang inklusif apabila disertai literasi dan pendampingan yang memadai dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Permodalan selama ini menjadi kendala para perintis usaha. Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan sejumlah program untuk memudahkan UMKM mengakses permodalan.
8: Membuka akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan pilar strategis bagi penguatan ekonomi rakyat Indonesia. Saat ini pemerintah bersama berbagai lembaga keuangan telah meluncurkan berbagai program inovatif dan regulasi baru untuk memastikan para pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Berikut adalah berbagai pilihan jalur permodalan resmi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM saat ini. Program pembiayaan subsidi pemerintah. Pemerintah menyediakan dana khusus untuk membantu permodalan pelaku usaha produktif yang belum memiliki agunan besar. Pertama, kredit usaha rakyat atau KUR. Merupakan opsi utama pembiayaan formal dengan subsidi bunga dari APBN sebesar 6% per tahun, jauh di bawah bunga komersial pasar 10-14%. Pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR yang masif untuk menjangkau jutaan debitur baru. Pelaku usaha kini bisa mendaftar atau mencari infokur lebih mudah lewat aplikasi Sapa UMKM resmi dari Kementerian UMKM. Kedua, dana bergulir UPTD atau UPDB daerah. Banyak pemerintah daerah menyediakan dana bergulir melalui unit pelaksana teknis daerah UPTD atau unit pengelola dana bergulir UPDB dengan bunga yang sangat minim dan proses administrasi yang ringkas bagi komunitas usaha lokal. Kemudahan regulasi dan penilaian kredit alternatif. Berdasarkan aturan terbaru melalui POJK nomor 19 tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan OJK mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank atau LKNB untuk mempermudah penilaian kredit bagi UMKM. Pertama, agunan kekayaan intelektual. Pekerja kreatif dan UMKM berbasis inovasi kini diperbolehkan mengajukan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai jaminan pinjaman. Kedua, pemeringkatan kredit alternatif PKA. Penilaian kelayakan kredit tidak lagi kaku pada riwayat perbankan tradisional. Bank dapat menilai kelayakan usaha dari riwayat transaksi e-commerce serta kepatuhan pembayaran tagihan listrik, air, internet atau telepon. Pembiayaan berbasis digital dan alternatif. Bagi UMKM yang ingin mencari modal tanpa melalui jalur perbankan konvensional, terdapat beberapa alternatif modern yang diawasi oleh OJK. Pertama, Securities Crowdfunding atau SCF Syariah. Metode urunan dana dari masyarakat atau investor retail untuk mendanai proyek bisnis sektor real milik UMKM dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Kedua, fintech lending atau P2P lending resmi, menggunakan inovasi keuangan inklusif berbasis digital untuk menyalurkan kredit modal kerja jangka pendek dengan persyaratan dokumen yang fleksibel. Untuk mendapatkan peluang terbaik, pelaku UMKM sangat disarankan untuk merapikan pencatatan keuangan usaha dan aktif berpartisipasi dalam pembinaan komunitas ekonomi di tingkat daerah guna mempercepat kelayakan usaha atau bankable.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait membuka akses permodalan UMKM.
9: Halo, perkenalkan saya Dayu Bintang, asal dari Sempidi. Sebagai konsumen, saya sebenarnya senang kalau usaha kecil ini bisa dapat modal tambahan. Apalagi sekarang banyak usaha kecil yang produknya bagus dan kreatif. Jadi, kalau akses modalnya ada, harapannya ya UMKM bisa meningkatkan kualitas produk, sehingga kita juga semakin percaya untuk membeli produk tersebut.
10: Saya Gus Cakra, mahasiswa dari Universitas Warmadewa. Menurut saya, banyak orang sebenarnya punya ide usaha yang luar biasa. Tetapi kadang mundur dulu karena kepikiran modalnya dari mana. Jika akses permodalan bisa lebih terbuka dan informasinya gampang didapat, menurut saya itu bisa membuat lebih banyak orang berani untuk memulai usahanya.
11: Halo, saya Dewi dari Tabanan. Saya punya bisnis juga di rumah dan yang paling terasa memang soal modal. Karena kalau mau nambah stok atau nambah variasi produk, uangnya harus diputar lagi dari hasil penjualan. Maka kalau akses modalnya lebih mudah dan syaratnya nggak terlalu rumit, tentu akan sangat membantu kami tanpa harus mengeluarkan modal yang besar.
3: Pendengar, akses permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah telah menghadirkan berbagai program pembiayaan seperti kredit usaha kecil, maksud kami kredit usaha rakyat atau KUR, untuk membantu memperluas akses modal UMKM. Namun, penguatan ekosistem usaha dan digitalisasi keuangan dinilai tetap diperlukan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan pembiayaan secara berkelanjutan. Berikut perbincangan Zanuar Satyaji bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Profesor Ida Bagus Rake Suwardana.
12: Baik, Prof. Suwardana, berbicara tentang membuka akses permodalan UMKM. Mengapa akses permodalan masih menjadi persoalan bagi banyak UMKM, Prof?
1: UMKM kita itu memang dari segi semangat memang ya luar biasa. Mm-hmm. Namun yang paling penting adalah mereka banyak kekurangannya dalam hal pengetahuan, literasi tentang bagaimana tentang keuangan. Salah satunya adalah permodalan. Kenapa itu menjadi permasalahan dari dulu? Karena mereka banyak syarat-syarat yang tidak dimiliki. Sehingga dalam hal ini perlu pendampingan dari siapapun, apakah perguruan tinggi, apakah dari pemerintah, yang tentunya ada harapan dari pemerintah. Karena mereka sangat-sangat awam. Persyaratan, misalkan mau minjem di perbankan mereka tidak bankable, unbankable. Juga itu yang problem-problem mendasar kita. Apalagi yang kelas mikro. Mikro yang di bawah 25 juta itu, pencatatan sederhana dia nggak punya. Padahal itu bagi lembaga keuangan, baik yang resmi maupun yang mungkin koperasi, itu penting. Karena untuk mengetahui bagaimana arus kasnya.
12: Apakah bunga pinjaman dan persyaratan agunan masih menjadi hambatan terbesar bagi UMKM dalam mengakses modal, Prof?
1: Yang pertama adalah persyaratan agunan. Kalau bunga pinjaman itu rentenir bisa hidup. Saya pernah riset observasi di beberapa pasar tradisional, dan ini kok hidup, padahal bunganya tinggi. Kenapa? Ternyata banyak UMKM kita, dia bisa hidup mampu dengan bunga tinggi, dengan bunga yang tidak wajar, tapi karena yang penting usahanya lancar. Nah, kalau itu lembaga resmi bisa masuk, lembaga keuangan resmi bisa masuk, itu akan sangat membantu. Misalkan itu rentenir itu kan sampai 5%. Kalau lembaga resmi kan kecil, 2%, ada 1,5%. Dekor aja 6% per tahun kan. Terus seperti 1,5% kan, kalau itu bisa masuk di untuk para pelaku UMKM, langkah sangat bagus ya, dan akan majunya UMKM kita. Cuma problemnya adalah mereka dalam hal ini ekosistemnya belum terbentuk. Ketika dia akan meminjam, dia nggak punya agunan, nggak persyaratan dari sisi laporan keuangan sederhana, nggak punya.
12: Bagaimana strategi pemerintah agar program pembiayaan UMKM benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil, Prof?
1: Kalau saya melihat, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah loh. Dengan kerjasama dengan perbankan, misalnya KUR. Kan itu sangat membantu itu. Ya itu yang tadi problemnya adalah di persyaratan itu. Ketika dia sudah minjam di lembaga keuangan, atau ada KUR, nggak bisa diminjam lagi. Ya. Karena dia sudah pernah meminjam komersil. Itu juga kan jadi problem juga itu. Karena saya pernah membantu, ada teman mau minjam uang 50 juta, ternyata dia sempat minjam di sebuah bank dengan bunga komersial, ternyata dicatat kan untuk diseleknya sistem informasi laporan keuangan dari BI yang dulu disebut dengan BI checking, terlihat dia pernah minjam secara komersial, nggak bisa dapat kor lagi, yang seperti itu yang sering terjadi. Lalu kemudian, yang saya katakan tadi, mereka tidak punya catatan keuangan. Kalau dari segi bunga, saya kira tidak problem berat. Persyaratan dia nggak. Tapi sekarang dengan adanya jam kreda, itu sangat membantu itu untuk dari sisi agunan. Mereka tidak mampu, agunannya tidak cukup, tapi kan jam kreda yang menanggung, tidak jalan. Itu yang terjadi di Bali, makanya jam kreda Bali kan bagus sekali kehadirannya.
12: Bagaimana peran digitalisasi dan fintech dalam membuka akses permodalan bagi UMKM?
1: Fintech itu kan memang

0: dari intinya literasi keuangan pada paruh-paruh UMKM sangat penting. Bila ekosistemnya terbangun.
1: Apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa kebijakan membuka akses permodalan UMKM benar-benar berhasil, Prof?
0: Oh, gampang, sederhana. Berapa tersalur kredit UMKM? Itu aja, berapa jumlah UMKM yang menerima aliran bantuan kredit, baik dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah, itu aja bisa dilihat. Sudah berapakah multiplier efek perkembangan dari jumlah kredit yang tersalurkan, itu aja kinerjanya. Berapa persen pemerintah membantu dalam hal ini, misalnya dinas koperasi dan UMKM ikut membantu, kan itu aja bisa pakai ukuran kinerjanya. Tapi kalau saya melihat setiap tahun ada mengalami peningkatan kok.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof. Dr. Ida Bagus Rakaswardana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar berhasil menanam 178 hektar padi varietas tahan kekeringan. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi gagal panen pada musim kemarau.
4: Mengantisipasi musim kemarau, tentunya kita berupaya.
5: Pemerintah Kota Denpasar memperkuat langkah antisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Sebanyak 178 hektar lahan sawah ditanami padi varietas Cakrabuana Agritan yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus menekan risiko gagal panen akibat keterbatasan air selama musim kemarau. Penanaman varietas lahan kering ini dilakukan secara bertahap sejak Juli hingga Agustus. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngora Anggreniswari dikonfirmasi RRI mengungkapkan target penanaman padi varietas tahan kekeringan ini seluas 205 hektar. Hingga akhir Agustus lalu telah berhasil ditanami seluas 178 hektar. Sementara sisanya 27 hektar akan dilanjutkan pada bulan November di Subak Ubung seluas 3 hektar dan di Subak Buaji 24 hektar.
4: Varietas yang tahan kekeringan seluas 205 hektar yang sudah dilakukan penanaman dari bulan Juli sampai Agustus untuk percepatan tanamnya di 15 subak.
5: Selain penggunaan varietas tahan kekeringan, Pemkot Denpasar juga menyiapkan sejumlah strategi lain, termasuk mengoptimalkan sumber air melalui program pompanisasi. Sebanyak 10 unit pompa telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.
4: Kita mengoptimalkan sumber air melalui penyiapan pompanisasi. Kita punya pompanisasi 10 unit sudah siap.
5: Ia juga mengimbau petani tetap melakukan percepatan tanam dengan memilih varietas yang tahan terhadap kekeringan. Petani juga diminta aktif berkoordinasi dengan PPL di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi berbagai risiko selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Petani di Kabupaten Buleleng beralih membudidayakan bunga tahan kering saat puncak kemarau. Langkah ini sekaligus menyiasati tingginya biaya air saat musim kering.
6: Tanaman komoditas bunga pecah seribu sama gumitir, itu yang paling dominan sih itu.
7: Ancaman musim kemarau di kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng mengharuskan para petani menyiasati alternatif dengan menanam komoditas pertanian yang tepat. Mahalnya biaya logistik, pengangkutan air, serta tingginya tingkat serapan tanah lempung berpasir mendorong petani mengalihkan fokus pada tanaman yang lebih efisien. Ketua P4S Amarta Giri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng, Ikadek Agus Indrawan menjelaskan, tanaman sayuran hortikultura cenderung menyerap banyak air di tengah kondisi tanah berpasir. Sementara komoditas bunga untuk sarana upacara seperti bunga pecah seribu dan bunga gumitir jauh lebih efisien dan tahan terhadap cuaca kering.
6: Kalau untuk tanaman yang cukup bertahan itu di tanaman komoditas bunga pecah seribu sama gumitir, itu yang paling dominan sih itu. Di dataran tinggi itu kan cenderung tanaman hortikultura ya. Tanamannya adalah tanaman sukulen. Jadi dia akan membutuhkan air terlalu banyak. Komoditasnya itu kayak brokoli, kubis, ada sawi putih maupun sawi hijau gitu kan, atau pokcoy gitu.
7: Agus Indrawan mengaku tingginya konsumsi air pada tanaman sayuran mengakibatkan pasokan 1 tandon berkapasitas 2.000 liter di lahannya habis hanya dalam sehari. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama petani untuk beralih ke komoditas bunga yang lebih hemat penggunaan air.
6: Saya tuh menggunakan

0: Itu tandon yang ukuran 2 kubik kan, di 2000 liter air. Saya paling kalau untuk tanaman sayuran itu hanya digunakan sehari aja udah habis. Di dataran tinggi itu cenderung tanahnya itu agak lempung berpasir, jadinya serapan air itu terlalu banyak. Beda dengan di dataran rendah, dia tanahnya lempung liat kan. Jadi di daerah dataran rendah, dia tanah itu tidak mudah menyerap air gitu. Jadi bisa ter genang dia.
1: Penyesuaian tanaman bunga tahan kering menjadi langkah efisiensi yang diambil petani buleleng untuk menjaga kelangsungan produksi. Efisiensi penggunaan air diharapkan dapat menekan biaya operasional selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, perlindungan konsumen di era digital membutuhkan keterbukaan informasi dari produsen dan kecermatan dari masyarakat. Literasi digital menjadi penting agar konsumen mampu mengenali produk serta marketplace yang kredibel sebelum bertransaksi.
3: Konsumen betul-betul jeli melihat marketplace mana yang betul-betul kredibel di dalam menjual produknya.
4: Transparansi informasi mengenai harga, kualitas, syarat layanan, dan resiko menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar konsumen dapat memahami produk maupun layanan sebelum melakukan transaksi. Pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab mengatakan, produsen harus mencantumkan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Informasi tersebut meliputi harga, standar kualitas, manfaat, hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan produk.
3: Ya, saya kira itu sangat penting ya, karena menyangkut hak daripada konsumen kan. Harganya harus clear, standarnya harus clear, kemudian mutunya harus clear, dan itu, apa namanya, produsen harus betul-betul mencantumkan secara clear dalam produknya, sehingga konsumen itu mengerti bahwa harganya sekian, kualitasnya begini, kemudian masa kedeluwarsanya begini, dan sebagainya. Itu informasi-informasi itu memang harus dicantumkan oleh produsen di dalam produknya, sehingga mereka bisa, konsumen bisa mengakses produk-produk apa yang dia butuhkan.
4: Perlindungan konsumen juga menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan layanan digital. Umar menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memastikan kredibilitas penjual maupun marketplace sehingga rentan mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai harapan.
3: Ini yang menjadi problem ya, karena banyak sekali publik kita ini belum tahu bagaimana produk itu dijual di marketplace ya. Banyak yang kecele, banyak yang ditipu ya kan. Ada yang membeli lewat, katakanlah lewat iklan di Facebook, kemudian dia membeli lewat Facebook, kemudian barangnya datang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita harap publik atau konsumen betul-betul jeli melihat marketplace mana yang betul-betul kredibel di dalam menjual produknya.
4: Penguatan literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, atmosfer Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar mengiringi kemenangan Bali United FC atas PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027. Dukungan belasan ribu supporter turut mengiringi keberhasilan Serdadu Tridatu mengamankan 3 poin di hadapan publik sendiri.
5: I think the atmosphere was amazing. To be fair, it surprised me a little bit because I was used to the friendly games. We already had a lot of fans for a friendly game, but now today.
6: Bali United FC mengawali kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan PSS Sleman 2-1 pada laga pekan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan di hadapan 16.000 pendukung tersebut menjadi modal positif Serdadu Tridatu menatap musim kompetisi yang baru. Striker Bali United Jort van der Sande menilai atmosfer pertandingan di Stadion Dipta sangat luar biasa. Ia menyebut timnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan mencetak 2 gol meski harus kebobolan 1 gol pada menit akhir.
5: I think the atmosphere was amazing.
7: Dia sedikit terkejut dengan pertandingan hari ini. Biasanya dia main friendly match, ada beberapa penonton, tapi hari ini banyak sekali penonton yang datang. Fantastic, amazing katanya. Terus kemudian kita kontrol pertandingan, kita cetak gol, tapi sayang kita kebobolan juga. Kurang beruntung, tapi dia senang sekali pada hasil pertandingan hari ini.
5: We were a better team and we should have scored more. We could have scored more, but and we were unlucky to concede one goal, but think overall it was a good match.
6: Dua gol Bali United masing-masing dicetak Taipei Yechida melalui titik putih pada menit ke-40 dan Kuiven Inacio pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman. Sementara gol balasan tim tamu dicetak Melvin Lorenzen melalui sundulan pada penghujung babak kedua. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengapresiasi atmosfer pertandingan serta dukungan supporter yang menurutnya turut memberikan energi positif bagi tim.
8: First of all, it was a great atmosphere in the stadium. The fans were fantastic.
7: Oke, jadi Johnny biasanya sekali dengan atmosfernya, terutama dengan fans kita dan juga dari tim lawan, para pelatih, para pemain juga senang main. Ya, jadi kita sudah melakukan pre-season dengan yang bagus juga dan kita persiapan diri dari musim lalu juga. Jadi hari ini 3 poin yang sangat bagus di hadapan penonton yang begitu banyak, sangat happy.
6: Bali United sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan melalui George van der Sande dan Irfan Jaya, namun keduanya dianulir karena dinilai berada dalam posisi offside. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan menghadapi Isin Mulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Petahana Arman Setiawan Mulyanadi atau Arman Jogger kembali terpilih secara aklamasi menjadi nahkoda Forky Bali periode 2026-2030. Pasca terpilih, cita-cita terdekat yang ingin dicapai yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan NTT.

0: Musyawarah Provinsi Musprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Bali secara resmi memutuskan petahana Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger kembali menjadi nakoda olahraga karate di Bali. Dalam sidang pleno Musprov dipimpin Ketua Wayan Gendus Wardana didampingi Wakil Ketua Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Sekretaris Imade Perwira Duta di ruang rapat KONI Bali memutuskan Arman Joger terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Forki Bali periode 2026-2030. Sebelum akhirnya memutuskan bersedia, Arman Joger sempat merasa bimbang dan mempertanyakan alasan para voter kembali memilih dirinya sebagai nakoda tertinggi. Hingga akhirnya keputusan bersedia pun diambil putra pemilik pabrik kata-kata Joger itu dan disambut tepuk tangan serta apresiasi dari para voter. Seusai terpilih, Arman Joger menyampaikan cita-cita terdekat yang ingin dicapai, yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, soliditas organisasi dan kerja sama tim wajib terjalin demi mewujudkan cita-cita tersebut.
1: Tapi sekarang pun saya juga masih ragu. Saya juga memiliki kekhawatiran apa yang kami bangun ini. Gitu. Cuman ya tadi juga ada lobby-lobby yang terakhir dan segala macamnya. Saya juga udah menyampaikan komitmennya. Ya udah, kalau beberapa orang itu ya saya pertanyakan komitmennya. Kalau mereka nggak mau ya fix. Tadi saya pasti juga tidak akan kembali ke ruangan ini lagi gitu. Tapi karena melihat adanya komitmen-komitmen itu, ya mungkin salah satu kelemahan saya juga ya. Kelemahan atau kelebihan ya kadang-kadang memang berasal dari keluarga yang bekerja, melihat orang-orang yang gak bekerja sih kadang-kadang emosi juga gitu.
0: Sementara itu karateka Bali Almahira Tiara Sandi mengaku bersyukur memiliki sosok ketua umum seperti Arman Joger.
2: Kerja Arman tuh sangat mengayomi dan sangat menyayangi atletnya. Jadi benar-benar mengusahakan segala hal agar atletnya bisa berkembang dan berprestasi. Kalau hal kecilnya sih dari fasilitas ya. Jadi kayak semuanya benar-benar dari latihan, tempat tinggal selama saya tinggal di Bali, terus makan juga. Terus habis itu juga kalau hal besarnya sih mungkin lebih mengusahakan saya buat banyak ikut pertandingan di dalam maupun di luar negeri.
0: Sesuai tema Musprov, organisasi harmonis prestasi mendunia di Jagen Bahagia Lanjuara, Arman Joger juga akan tetap mendukung karateka Bali berkiprah di kancah dunia. Menurutnya atlet-atlet Bali sudah semestinya mampu berjaya di segala lini untuk olahraga prestasi. Selain memilih ketua umum, Musprov Forki Bali juga memutuskan perguruan Indonesia Karate Do atau INKADO resmi diterima dan masuk menjadi anggota baru Pengprov Forki Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 11 tahun 2017 tentang bendega hingga kini dinilai belum sepenuhnya diimplementasikan. Kondisi ini membuat evaluasi terhadap pelaksanaan perda termasuk kemungkinan melakukan revisi belum dapat dilakukan. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
4: Selamat pagi. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 11 tahun 2017 tentang bendega hingga kini dinilai belum sepenuhnya diimplementasikan. Kondisi ini membuat evaluasi terhadap pelaksanaan perda termasuk kemungkinan melakukan revisi belum dapat dilakukan. Ketua Komisi 1 DPRD Bali Nyoman Budi Utama mengatakan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan terlebih dahulu perda tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan semangat awal pembentukannya. Nyoman Budi Utama menegaskan persoalan yang perlu segera diselesaikan adalah terkait kelembagaan bendega. Ia mengatakan pembentukan dan penguatan kelembagaan bendega seharusnya dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, bukan berada di bawah Dinas Kebudayaan.
5: Makanya saya kan mendorong pada waktu rapat kerja itu, kami dari Komisi 1 sudah dicabut itu dikembalikanlah pembentukannya itu berdasarkan SK Dinas, bukan Dinas Kebudayaan, intinya bukan Dinas Kebudayaan. Nah sampai sekarang belum kita melihat perkembangannya apakah itu dirubah apa tidak. Mungkin melihat dari kajian hukumnya ini, jangan sampai salah pendirian dari lembaga itu. Apakah masih tetap itu Dinas Kebudayaan dengan SK terakhir, apa pergub terakhir, atau nanti dikembalikan lagi ke masing-masing dinas kelautan.
4: Nyoman Budi Utama menilai penempatan kelembagaan bendega di bawah perangkat daerah yang tepat akan menjadi bagian penting dalam mempercepat implementasi Perda. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera memberikan kepastian mengenai siapa yang menjadi perangkat daerah pengampu bendega, sehingga pembentukan kelembagaan dan program pemberdayaan dapat berjalan dengan jelas. Ia berharap Perda tentang bendega segera benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah bersama DPRD nantinya memiliki dasar yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, termasuk melihat apakah terdapat ketentuan yang perlu diperbaiki atau direvisi. DPRD Bali berharap kejelasan kelembagaan dan perangkat daerah pengampu bendega segera diselesaikan, sehingga Perda tentang bendega tidak hanya menjadi regulasi, tetapi benar-benar memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian bagi masyarakat bendega di Bali. Sekian, Parlamentaria.
3: Parlamentaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas di Wata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah masih menghadapi keterbatasan akses permodalan. Dinas Pertanian Kota Denpasar berhasil menanam ratusan hektar padi varietas tahan kering. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: okay, not to be okay ya. Marshmallow dan Demi Lovato. Macet bikin paginya emosi, tapi senyum manis nggak boleh tereliminasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini. Bersama saya Hapsari Nacho, kita intip ya pantauan arus lalu lintas dan pasar pagi ini. Dari ruang ATCS bersama rekan Gede Ivan. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai. Dari Simpang Nangala sampai dengan Simpang Taman Grill. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nangala arus lintas dari arah Bypass Ida Bagas Mandra menuju Balibit terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bagas Mandra atau Tohpati terpantau lancar. Dari arah Jalan Noribang menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nangala menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nangala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Keluaran Tutal menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang menuju Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Unud Jembaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Unud Jembaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Yang terakhir adalah Simpang Taman Grill. Kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Grill dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini. Dan kami imbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Gede Ivan. Ya, itu tadi informasi arus lalu lintas dari ruang ATCS maksudnya ya. Utamakan keselamatan, kalau utamakan dia belum tentu dia mau. Dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz RRI Digital. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
3: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
4: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dan pasar pagi ini.
1: Baca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
2: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
3: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
4: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak juga dampak, ya.
3: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif